0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya,

Sakni, cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning, Sunan Ampel jelas nolek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebecikan lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

0: Nduk, awakmu ki aja sering niru gayane budaya asing toh. Mulai tekok gaya busanae, cara ngomongi. Aja ngrusak citra budaya Indonesia lho, Nduk.
1: Apa sih, Bu? Aku kan seneng.
0: Iya, tapi yo gak apik ngono iku, Nduk. Makane, ayo ngrungokno siarane RRI Surabaya sing saiki duwe program anyar Kita Indonesia. Mulai pelestarian budaya, moderasi beragama, sampai njogo kerukunan masyarakat. Supaya Indonesia iki tambah maju, aman, lan nyaman, Nduk. Wis saate lho. Awakmu ki sebagai generasi muda, cinta lan bangga mbarek kebudayaan Indonesia.
1: Iya, Bu. Aku wis paham saiki. Ya wis, mulai saiki aku tak ngrungokno RRI Surabaya ben aku tambah cinta tanah air ya, Bu.
0: Nah, ngono. Iya, Nduk. Ibu seneng awakmu saiki wis mulai ngerti. Awakmu yo iso ngejak kanca-kanca muliane, Nduk. Ngikuti program siaran Kita Indonesia RRI Surabaya. Ojo lali ya, Nduk.

Meduro, ana nang ndi rek soto Meduro sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

0: Jane mari kene awak dhewe bakal bergabung kalian program siji RRI Surabaya kanggo miwiti siaran langsung jane saking gereja sing bakalan kok ana kanca-kanca ya. Gereja ning ndi kok bakal tak informasi lo jane. Jam 8 jane dadi jane ndi. Nah, saiki ana informasi diluk sing tak wacane di wilayah Jawa Timur ya jane ya. Secara umumnya iki diperkirane bakalan cerah jane mbare peluangnya ya ana udara kabur. Kabut maksudnya jane ya. Maringono siang sore diperkirane ya cerah jane meskipun ana peluang kedadene awan tebel ya. Maringono bengi alhamdulillah gak ana udan jane ya. Dini hari pun juga jane diperkirane cerah berawan ngeten jane. Tadi ono kesempatan jane kanggo melagu-melagu ya kan. Jadi menikmati hari-hari di akhir pekan ya kan, timbangi sampean gak lapo-lapo, mending lapo-lapo jane.
1: Jane awak dhewe kudu peduli mbarek kelestarian lingkungan, utamane njogo teko marake penebangan pohon secara ilegal. Hal iki iso nggawa dampak negatif gawe lingkungan, ekonomi lan keanekaragaman hayati. Iki lho Jane, dampak sing dialami nek akeh penebangan pohon secara liar, diantarane terjadine bencana alam, longsor lan banjir. Penurunan kualitas udara, berkurangi keberadaan habitat alami, erosi tanah, mempercepat pemanasan global, mergo emisi udara, akeh sing tercemar polusi. Terus terjadi nih perubahan iklim sing ekstrim. Nah, Cak Ning, sak liyane iku, iki ono cara pencegahan lan penanggulangan nih, diantara nih, memperketat penegakan hukum gawe pelaku penebangan pohon liar, gencarno penanaman pohon, ningkatno kesadaran masyarakat melalui sosialisasi lan edukasi pentingnya jogo kelestarian hutan, penerapan tata kelola hutan sing berkelanjutan. Ayo Cak Ning kabeh, melu peduli lan jogo kelestarian hutan.

0: bumi sing awak dhewe panggoni iki jebule wis saya tuwek ambek kebeken beban. Salah sijine yaiku plastik sing awak dhewe buwak saben dinone. Kantong plastik, botol ombenan, bungkus jajanan, awak dhewe gawene mek sak menit, tapi bumi butuh atusan tahun gawe ngejurno sampai ku mau. Mari ngono, lak kali wis mampet, banjir teko, ambek lemah dadi rusak. Sopo sing bakal rugi? Sing pasti ya awak dhewe ambek anak putune kene engko. Gak usah ngenteni wong liya Cak Ning. Ayo diwiwiti saka awake dhewe. Lak blonjo, gawa tas dhewe teko omah. Ngurangi gawe plastik sing mek sepisan dinggo. Karo sing paling penting, ojo buat sampah sembarangan. Bumi iki dudu warisan saka wong tuwa, tapi titipan kanggo anak putune kene engko. Jaga resike, jaga asrine. Ayo Cak Ning, jaga alam, mergo alam bakal jaga awake dhewe.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
3: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
4: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
5: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
6: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Duro, ana nang dire soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ana nang Pro Papat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

0: Halo, Le.
1: Piye to, Pak? Kok ora diangkat iki?
0: Halo, Du.
1: Kira-kira arek-arek iki laput to?
2: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang sedidik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyomu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat. Gak usah muluk-muluk mek ditakoni, wis mangan to Pak Ibuke? Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu, aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
3: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
4: Jane tasih di Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cak Ning. Nggih, barek wayu chat sing ngancani sampean pasti ning kok nganti jam 10 isu. Cari sadurungnya aku kepingin ngeke informasi ya, agenda senja agrowisata Taman Suruh AWT Cari Banyuwangi iki digelar ke dino jemuah nganti minggu iki. Cari ngelakne pertunjukan iki tari gandrung karo ngalamno iki ya, cari wisatawan ya sing preyan di Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa iki Cari ya. Agrowisata Taman Suruh iki dadi destinasi sing ana di dure iki petang atau second meter di dure permukaan laut atau MDPL. Hawane pasti adem Cak Ning, khas pegunungan ya, gawe akeh wisatawan iki luwet betah Cak Ning ngekein bare nikmati sejuk pegunungan ambek delok Gunung Ijen ambek kalian pemandangan Selat Bali. Wuhu. Kapan dia aku iso budal nang Banyuwangi? Ya Allah, aku pengin nang Banyuwangi ya Allah. Tapi budgetnya aja kake-ake ya Allah, aja larang-larang, mau ngurang dino telung dino tak ya Allah. Mugi-mugi ada panggilan ya Allah ya. Panggilan mana-mana bisa ngemsi nang kono ya kan. Waduh, alhamdulillah banget lah bisa sampai kono-kono ya. Aduh, aku ya kepingin ketemu ambil siapa jenengnya? Ibu angkatnya aku Cak Ning. Kebetulan dulu pernah ke Yordania, mari ngono di Palestina, iku ya sempat ketemu mbek wong Indonesia ngono ya Cak Ning ya. Ana jenenge Bu Rahma. Bu Rahma ini adalah orang yang baik banget. Beliau ini adalah TKW asal Banyuwangi, anaknya sukses Cak Ning, ada di Jakarta. Saya sempat kehilangan kontak, ya nggak sempat juga sih, sampai sekarang kehilangan kontak karena kemarin sempat ganti handphone ku ya. Kehilangan kontak, jadi kepikiran Banyuwangi, kepingin ketemuan ambek wonge, ngeten lo ya. Jadi kepingin ketemu ambek wonge, pengin ngucapne matur sembah nuwun, ngono ya jane ya wis kancane aku rong wulan ning kono. Aduh, kangen banget ngono ya rasane ya, tapi ya sampai saiki sik gurung iso nemokne nomor ngono Cak Ning ya, soalnya kan ya butuh

butuh nomor kan karena gak ngerti alamatnya yang di kayak ya kan yang Banyuwangi lah Banyuwangi saya uplik kuna ya bisa ketemu lah Banyuwangi sama udah gede nih piye jane ya kan kepingin tapi insya Allah lah ya aku mungkin tahun ini apa bulan ini lah ya seorang ya ya Allah amin deh ya. Oke aku nggak lanjut mana ya jane ya informasi mengenai agrowisata Taman Suro ini jane. Jadi kombinasi ya hiburan ini ono musik ambek suasana pegunungan ini gawe pengunjung betah suwi-suwi caneng nikmati acara-acarane caneng ya dan bisa dipastikan caneng lah sumpahane awake dhewe preian utawa liburan iki nang gunung ngono ya kan sing ono iku caneng rasane iku kaya kepingin turu ambek kepingin mangan tok jadi mangan turu

0: Walah, berita saiki kok aneh-aneh yo. Nggarai wong bingung karo panik ae.
1: Mikir opo?
0: Iki lho, aku ndelok nang medsos akeh berita sing aneh-aneh. Kan bahaya lek sampe mlebu nang WA grup keluarga. Apane aku gak bingung?
1: Lah, makane ta. Ojo sembarangan percaya portal berita sing gak resmi. Wis ngene ae lho. Coba aksesen berita liwat rri.co.id ae. Berita niku jelas, aktual ambek sing pasti iku anti-anti hoax.
0: Loh, iya ta? Iya e. Beritane genah ambek gak ono hoax e.
1: Nah, yo iku. Lek kepingin enak maneh, langsung ae download to aplikasi ini.
0: Aplikasi opo?
1: Download to RRI Digital nang HP-mu. Lak gawe RRI Digital iku, kami iso moco berita sing anti hoax. Tapi awakmu yo iso nikmati fitur lengkap nang aplikasi iku. Berita, musik, konten sing bermanfaat, karo iso delok langsung penyiar-penyiar toko RRI sa Indonesia. Wis ta, agen yang dunluto RRI Digital.
0: Oke.

Cak Neng awake dhewe bakalan mirengaken saran-saran Cak Neng. Siaran langsung saking Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Mbare Romo De Cornelius Triwidya kalian perayaan Ekaristi Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Monggo ten studio Silang Gereja Caning enten Cak Afif Ramadan, enten Cak Nono Ahmad ning ning fraksi saking program siji RRI Surabaya kalian Cak Bekti sing ana di Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Ojo neng ini pancen dari beberapa pater dari Surabaya. Awak dia bakal gabungan mengikuti saat ini jam 8 isuk. Jadi pancen dari 96,8 FM AM 5 lan RRI Digital.

0: ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon. Aduh, ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
1: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
0: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
1: Apa sih, Nduk?
0: Ibu engko gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
1: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi, ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
0: Iya ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Saiki aku wis paham, Bu.
1: Iya, Nduk.
0: Ya wis, tak dongakno engko ibu kepilih yo dadi ketua RT
1: nang kampung
0: awake dhewe. Ben kampunge awake dhewe

Cah Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cah Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerak.

karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampai ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane. Terakhir,

0: Rencananya saya kira dia bakal bergabung kalian programasi JRRI Surabaya kanggo melalui rangkaian Adi Joro siaran langsung saking gereja.
1: Segala upaya dan persembahan demi kemuliaan-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Suster Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama dengan Bunda Gereja kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Kita diajak oleh Tuhan untuk senantiasa bersatu dengannya. Tetapi dalam hidup ini ternyata tak mudah untuk melakukan hal tersebut. Menyadari segala kelemahan, kerapuhan dan keberdosaan kita di hadapan Allah, marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama di hadapan Allah kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian,

kudus tubuh dan darahnya, sehingga pantas bersatu dalam karya penebusannya, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus.

0: duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan.
1: Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun

Seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu dengan ular-ularnya yang ganas serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan.

0: langsung dari Gereja Katedral Hati Kudus Yesus. Perayaan Ekaristi pagi ini akan dipimpin oleh Romo Andi. Bagi para pendengar, dimanapun kalian berada, marilah kita mempersiapkan hati, menenangkan diri, dan mengambil sikap doa agar kita dapat mengikuti perayaan suci ini dengan penuh hikmat.
1: Dan mengenyangkan
0: semoga melalui perayaan Ekaristi ini, iman kita diteguhkan dan kasih kita kepada sesama semakin nyata.
1: Ia menyampaikan perintahnya ke
0: saudara-saudari terkasih. Pada perayaan kali ini mengingatkan kita bahwa panggilan Tuhan selalu hadir dalam diri kita dan seringkali dalam kesederhanaan hidup sehari-hari. Melalui sabdanya, kita diajak untuk membuka hati, mendengarkan suaranya, dan setia melaksanakan kehendaknya. Semoga perayaan Ekaristi ini semakin meneguhkan dan kasih kita kepada sesama semakin nyata. Kini marilah kita mengikuti perarakan masuk, perayaan Ekaristi akan segera dimulai.

Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan bangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang makan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya."

Saudara Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mau bepergian lalu ada menggunakan motor ya, mau pergi naik motor, tahu-tahu motornya tidak bisa dinyalakan, kira-kira apa yang akan Anda lakukan pertama-tama ketika mendapati kenyataan seperti ini? Mau pergi, motornya dinyalakan tidak bisa. Apa yang Anda lakukan? Satu hal yang pertama harus dilakukan adalah diperiksa dulu bahan bakarnya ada enggak. Kalau meriksa yang lain-lain, dipotoli, ya kalau memang yang rusak itu, kalau yang rusak apa yang tidak ada bahan bakarnya mau diprotoli model apa ya tidak akan pernah bisa jalan karena bahan bakarnya ini tidak ada. Maka kalau kita melihat kalau ada sesuatu kerusakan pasti yang dicek dulu tangkinya, tangkinya ada isinya enggak. Kalau tangkinya ada isinya, kelistrikannya baru dicek. Oh, listriknya enggak masalah, tangkinya enggak masalah, ada isinya, baru mesinnya ada masalah enggak, ada problem enggak. Inilah yang harusnya kita juga lakukan dalam hidup kita, sama seperti kita. Hidup kita ini kalau biasa-biasa saja, wajar-wajar biasa saja, apalagi yang masih muda itu, wah, mau diisi apa saja, no problem, ya kan? Semakin berumur, semakin harus sadar diri. Yang masuk ini bebas atau enggak ini. Tapi kalau yang merasa dirinya baik-baik saja lah, ini yang repot. Apapun dimasukkan, begitu apapun dimasukkan, jadinya kacau, jadinya justru sakit, jadinya justru tidak sehat. Dalam hidup rohani kita, kita juga dipilihkan pada hal-hal yang demikian. Ada makanan yang menyehatkan, ada makanan yang tidak menyehatkan. Dalam bacaan Injil tadi, kita didengarkan oleh Tuhan. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Makanan yang akan menyehatkan kita, makanan yang akan menjadi daya penggerak bagi kita, hanyalah tubuh Tuhan. Artinya apa? Artinya dengan makan tubuh Tuhan, kita akan digerakkan untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapannya. Karena Tuhan sendiri menjadi sumber energi, kekuatan bagi kita untuk melakukan segala sesuatu yang ia kehendaki. Kebersatuan kita dengan Tuhan tidak bisa ditampik, tidak bisa dihindari, karena itulah yang akan menyelamatkan kita. Menjadi pertanyaan yang patut bisa menjadi bahan refleksi bagi Anda dan saya adalah, apakah kita sadar bahwa Tuhanlah sumber kekuatan bagi kita? Ialah sumber energi bagi kita. Ialah yang hanya mampu menyelamatkan kita, yang menggerakkan kita untuk melakukan yang baik. Atau justru kita tidak sadar sehingga kita memilih hal-hal yang lain. Dalam bacaan pertama tadi dikatakan dengan jelas, ingatlah kan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah-Nya atau tidak. Inilah yang harusnya kita sadari, bahwa kita di
tidak hanya dipanggil untuk bersatu dengan Dia, tetapi dipanggil untuk bersatu dengan Dia dan melakukan setiap kehendak-Nya. Kalau kita sudah bersatu dengan Dia, tetapi wujudnya sesuatu yang berbeda, pertanyaannya, kita ini bersatu dengan siapa? Apakah benar-benar dalam hidup ini kita ini sudah murni, terisi dengan sesuatu yang tepat, yang benar, yang akan menjadi penggerak bagi kita semua? Ataukah justru dalam hidup kita prosentasenya kecil sekali untuk kita isi dalam hidup ini? Oleh karena itu, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita lihat ke dalam diri kita. Isinya apa sejatinya? Apa yang menjadi penggerak bagi kita? Kalau yang menjadi penggerak bagi kita bukan Allah, mari kita singkirkan pelan-pelan. Kita kuras habis dan kita ganti dengan Allah sendiri yang menjadi sumber kekuatan, menjadi energi bagi kita. Karena Anda dan saya dipanggil untuk melakukan setiap kehendak-Nya dalam hidup kita sehari-hari, itulah yang harus kita perjuangkan. Segala kelemahan, kerapuhan kita seringkali menyeret kita untuk melakukan hal yang berbeda dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi disitulah kita diingatkan bahwa kita selalu dipanggil untuk melakukan setiap kehendak-Nya. Kehendak Tuhan inilah yang harus terjadi. Kehendak Tuhan inilah yang harus kita perjuangkan di tengah-tengah kerapuhan dan kelemahan diri kita sebagai manusia. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita senantiasa bersatu dengan Tuhan, mengisi hidup kita dengan Dia. Kebersatuan kita dengan Dia tidak bisa dilupakan, tidak bisa dihindari. Kebersatuan kita konkret nyata harus terjadi, dan inilah yang harusnya kita perjuangkan, sehingga dalam hidup ini kita bisa melakukan kehendak-Nya, membawa sukacita, membawa damai, membawa pengampunan, membawa kegembiraan ketika terjadi kesedihan, membawa keadilan ketika terjadi hal-hal yang tidak adil. Memperhatikan saudara-saudari kita yang kecil, miskin, dan tersingkirkan. Tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tidak hanya merasa bahwa diri kita lah yang paling menderita, tidak hanya diri kita yang paling ingin diperhatikan, tetapi juga mampu memperhatikan saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus mengisi terus-menerus diri kita dengan tubuh Tuhan. Ibarat cangkir yang terisi dengan kopi. Ketika kopi itu mau dibersihkan, maka kopi yang ada di dalam cangkir itu harus digerocok terus-menerus dengan air tanpa henti. Ketika kopi yang ada di dalam gelas itu digerocok terus-menerus dengan air, pertama akan keruh. Lama-kelamaan dalam gelas itu akan berubah menjadi air yang jernih. Diri kita yang rapuh dan lemah ini, yang penuh dosa, harus digerocok terus menerus dengan tubuh Tuhan. Harus digerocok terus menerus. Kebersatuan kita dengan Tuhan harus terus diupayakan. Agar apa? Semua yang ada dalam diri kita adalah Tuhan sendiri. Penggerak-Nya bukan diriku, penggerak-Nya bukan keinginanku, tetapi penggerak-Nya adalah kehendak-Nya, penggerak-Nya adalah keinginan-Nya. Dan itulah yang dapat kita lakukan dan kita perbuat. Kalau kita mulai berhenti mengisi gelas itu dengan air, maka endapan itu akan kembali mengeruhkan diri kita, mengeruhkan gelas itu. Supaya bersih, harus digerocok terus-menerus dengan air. Dan kalau dalam hidup kita harus digerocok terus-menerus, harus dipersatukan terus-menerus dengan tubuh Tuhan sendiri, sehingga pada akhirnya kita dimampukan untuk melakukan setiap kehendak-Nya dalam hidup ini. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan.

0: Setelah disegarkan oleh sabda Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita berbarui iman kepercayaan kita di hadapan Allah bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, yang naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadil hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah menyediakan rezeki bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga.
1: Bagi seluruh kaum beriman, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kita rayakan memberi kekuatan nyata kepada kita untuk meningkatkan pengabdian kita kepada Tuhan serta sesama. Marilah kita mohon.
0: Berkatilah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi keadilan dan kerukunan, semoga semua orang yang berkumpul di sekeliling altar ini seturut kemampuannya kiat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Bagi sanak saudara yang sedang menghadapi ajal, semoga sanak saudara kita yang sedang menghadapi ajalnya masih Tuhan perkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Marilah kita mohon. Bagi kita semua, semoga kita semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kita untuk berbuat baik dan hidup suci. Marilah kita mohon.
0: Bagi paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya, ya Bapa, semoga paroki ini menjadi tempat yang subur bagi bertumbuhnya benih-benih panggilan, menjadi imam biarawan dan biarawati, sehingga warta sukacita Paskah sungguh dapat dirasakan oleh banyak orang melalui pewartaan hidup mereka. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Allah Bapa yang Maha Kudus, inilah roti dan anggur, sari gandum dan sari buah anggur, satu-satunya persembahan gereja. Kami mohon semoga karenanya kami rukun dan bersatu. Berilah kami damai dan sukacita-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa, sumber kedamaian sejati, anugerailah gereja persatuan dan kedamaian yang dilambangkan oleh persembahan yang kami unjukkan ini dengan pengantaran gereja.

Dialah imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan patut memuji Engkau. Sehingga pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Kau telah tintingnya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh-Ku yang disediakan."

Demikian pula setelah perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini.

Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu korban yang hidup dan kudus ini, saya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya, menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu, senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo 14, Uskup kami Agustinus, bersama semua uskup dan semua rohaniawan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini.

Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kelahiran dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Tuhan Yesus Kristus, kau telah bersabda kepada para rasulmu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.

lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.

0: Sari, pendengar terkasih, kini kita memasuki bagian Komuni Kudus. Dalam perjamuan Ekaristi ini, Kristus hadir dan memberikan dirinya sebagai santapan rohani bagi umatnya. Melalui tubuh dan darahnya yang maha kudus, kita dikuatkan untuk hidup dalam kasih, kesetiaan, dan pengabdian kepada Tuhan serta sesama. Bagi saudara-saudari yang mengikuti misa ini melalui siaran radio dan tidak dapat menerima komuni secara sakramental, marilah kita menyatukan hati dalam komuni batin dengan kerinduan yang tulus akan kehadiran Kristus dalam hidup kita. Pada perayaan tubuh dan darah Kristus memperingati pengorbanan Tuhan bagi kita, di sini kita diingatkan untuk mendengarkan panggilan Tuhan. Hal tersebut dapat terjadi bila kita bersatu dengan Tuhan yang konkret, nyata, dan harus terjadi dan harus diperjuangkan. Terus membawa kebahagiaan, membawa sukacita, dan mampu memperhatikan saudara-saudari kita yang ada di sekitar. Ibaratkan cangkir yang berisi kopi, jika mau dibersihkan harus dibilas dengan air terus-menerus hingga air di dalam cangkir tersebut berwarna jernih. Sama halnya dengan diri kita yang rapuh dan harus terus mendapatkan aliran kasih Allah dan kebersatuan dengan Allah. Kini marilah kita hening sejenak, mempersiapkan diri dan mengikuti lagu Komuni. Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih, demikianlah perayaan Ekaristi, perayaan tubuh dan darah Kristus yang kita ikuti bersama dari Gereja Katedral Hati Kudus Yesus. Semoga sabda Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini sungguh menjadi terang dalam setiap langkah hidup kita, serta mendorong kita untuk setia menjalani panggilan kita sebagai murid Kristus di tengah dunia. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam siaran ini. Tetaplah bersama Radio Republik Indonesia, suara Indonesia yang terpercaya. Saya Chelsea Francisca Putri Gautama, pamit undur diri, selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan memberkati. Kembali ke studio.
1: Pro 4, RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam songo.

0: caning waya woro-woro barek Wahyu Chan. Pemerintah Kabupaten Gresik tahun ini ngambak nih cakupan program Bunda Puspa di 80 desa kanggo nyepet nih medukke kemiskinan ambek stunting. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Ahmad Basil Miftahul Rahman nyatane lak program iki salah sijine upaya nguatno pemberdayaan perempuan sekaligus ningkatno kesejahteraan keluarga. Nyanda kabar liani caning wali kota Kediri Finanda Prameswati nyatane lak pengelolaan anggaran pendapatan lan belanja daerah APBD kudu berdampak langsung di masyarakat. Pihake bakal mastekno langsung program ambek anggaran dialokasino gawe kebutuhan prioritas masyarakat mulai peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengendalian inflasi, penguatan UMKM, nanti transformasi digital pelayanan publik. Jadi kemang woro-woro bare wahyucan mangko ketemu male de woro-woro selanjutnya salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sakbendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Jane tasih de Pro Papa TRRI Surabaya Surabaya Surabaya matur sembah nuwun tasih barek Wahyu Chan sing ancane sampean kabeh jane nggih niku wau sampean wis gabungan jane barek siaran langsung saking gereja barek programasi JRRI Surabaya saiki balik mana barek aku jane sing ancane engko sampai jam 10. Nah saiki aku bakal ngajak sampean jane de obrolan utawa dialog disabilitas disabilitas manut batas ngeten nggih sampai jam 10 monggo jenengan langsung ping gabungan nanti utongko de 0896021-3x968 utawa de 0315426546-2961 jak neng nggih. Aja lali kode areane 031 saiki langsung aja cak tak sapa dhisik jak neng ya. Sapa sing wis sampun utawa sampun rawuh ten studio Pro Papat RRI Surabaya sing ngancani aku jak neng dek dialog disabilitas saiki ana ning Sofia Marsa Seandi utawa ning Sofia. Selamat pagi nih Sofia.
1: Oke, selamat pagi Cak Wahyu. How's your day? So today it's me Sofia Marsa Seandi. Also you can call me Sophie or Sofia, whatever you can call me like that. And then I'm in the 7th grade at Junior High School 52 Surabaya. And I'm only the one who will be as the autism friend in Rumah Anak Prestasi or RAP. So I'm here to be with you.
0: Oh, oke, okay. Waduh senang banget ya. Pronounce-nya keren banget loh ya. Oke, okay, Sofia, terima kasih banyak begitu ya sudah hadir di Pro 4. Tapi selain Sofia juga ada nih mamanya Sofia gitu ya. Kita sapa juga ada Neng Nila gitu ya. Neng Nila, gimana kabarnya?
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi. Alhamdulillah kabar saya baik.
0: Oke, okay. Nah, caranya kita mau lebih tahu ya, dan juga lebih pingin lebih dekat begitu ya dengan Sofia dan juga Neng Nila. Ini Neng Nila ini adalah ibu atau mama dan juga pendamping begitu ya untuk di pagi hari ini ngancani aku di Pro Papat RRI Surabaya Caning. Nah, Sofia ini adalah salah satu penyandang disabilitas untuk autis Caning. Ya apa sih Caning perkembangan ataupun prestasi sing dijalankan oleh Sofia ini langsung aja waduh takut-takut dhisik ya Caning ya. Sofia untuk sekarang nih ya, Sofia merasa ini enggak sih seneng atau lagi ngerasa sedih atau seperti apa perasaannya?
1: Okay, so about me, sometimes I just feel happy at RAP to meeting new friends and then I'm meeting new teachers and I got some sad things at my RAP is bully me because I don't know what some people personality just don't even think so if I'm disability autism just like that.
0: Oke, okay. Oh berarti senang ya kalau untuk di RAP ya tadi itu ya.

0: Untuk perkumpulannya atau di ruang lingkupnya Sofia Cane ya. Tapi kalau ya, sedihnya gitu. Ketika dia lagi dibully, emang ada yang bully?
1: Ada sih, maybe it should be a few, kadang-kadang dikit-dikit teman yang suka bully. Dan ada mama-mama yang suka gosip, suka toxic-toxic, gosip aja. And then, you know, it's none of my business.
0: Iya benar, gak usah dipeduliin apa kata orang ya kan. Go ahead aja, pakai kacamata kuda.
1: Kuda, saya suka kuda, mau pengen naik.
0: Oke, nah ini bahasa Inggrisnya lancar banget ini ya. Sofia ini belajarnya dari kelas?
1: Saya otodidak.
0: Otodidak? Oh, wah keren banget. Otodidaknya lihat dari mana, YouTube?
1: Bukan dari baca buku, dictionary, kamus bahasa Inggris.
0: Oh, oke. Rekomend ya kalau untuk kamusnya coba pakai kamus Oxford ya. Yeah. Itu lebih mudah untuk dipelajari. Oke, saya mau ke Nenila juga deh. Nenila ini Sofia ini luar biasa ya. Bahasa Inggrisnya lancar banget, tapi kalau untuk perjalanan prestasinya Nenila sendiri seperti apa sih yang bisa diceritakan?
2: Pertama kali kami masuk di rumah anak prestasi Minden, Sofia masih belum bisa apa-apa mas. Jadi seperti dia masuk di kelas musik, hanya bisa memainkan keyboard atau piano itu dengan satu jari. Itu awal mulanya masuk. Jadi perjalanan juga panjang dan tidak mudah, butuh ketekunan, juga komitmen dari kita sebagai orang tua untuk mengantarkan anak belajar di sana. Kurang lebih hampir 2 tahun apa 3 tahun, akhirnya Sofia juga bisa memainkan piano secara baik. Dia juga tampil mewakili rumah anak prestasi Nginden di bidang perform musik, juga perform tari. Dan kebetulan kemarin juga alhamdulillah puji Tuhan Sofia bisa mendapatkan juara favorit di lomba
1: MC di Glen Pakuan.
0: Baik, wah luar biasa nih. Tapi kalau untuk belajar bahasa Inggrisnya kok bisa otodidak?
2: Ya.
0: Sampai arahkan atau seperti apa atau gimana?
2: Ya, memang dari kecilnya suka sekali nonton film-film lagu-lagu bahasa
1: lagu Inggris. Anak-anak, lagu bayi.
2: Ya, lalu memang dia ada kecenderungan hobi untuk mempelajari sesuatu yang baru itu seperti mempelajari bahasa. Dan kebetulan Sofi juga selain dia bisa bahasa Inggris, terus Indonesia dan juga
1: bahasa Perancis.
2: Dia juga belajar bahasa Perancis.
0: Lagi belajar.
1: Bonjour, aujourd'hui je m'appelle Sofia. Sophie. Je suis 14 ans et je suis dans l'école de 5 et 2 de Surabaya. Moi je t'aime. Merci beaucoup.
0: Artinya apa itu? Saya belum pernah belajar bahasa Perancis soalnya.
1: Halo teman-teman, hari ini perkenalkan nama saya Sofia atau Sophie. Umur saya 14 tahun dan saya berada di sekolah SMP Negeri 52 Surabaya. Terima kasih.
0: Oke. Berarti ini ya, Sofia ini juga bisa membaur dengan teman-temannya karena sekolahnya di sekolah inklusi.
1: Ya, kadang-kadang saya ikut di reguler sih, pokoknya.
0: Oke, di reguler juga. Oke, berarti sekarang usia 14 di kelas berapa?
1: Kelas 1 SMP, kelas 7.
0: Kelas 7, oh baru berarti ya. Kelas 1-nya kelas 1 apa ini? A, B, C atau?
1: Kelas 7A.
0: 7A, oh oke ya. Kalau kelas 7A berarti kalau zaman dulu sih ya, zamannya omnya ini, kalau kelas 7A berarti yang bisa dikatakan nilainya yang tinggi-tinggi.
1: Iya, memang sih nilai A plus.
0: Ah, oke, keren berarti ya. Tapi enggak tahu deh kalau zaman sekarang gimana penentuan kelasnya ya. Sama ya, masih ya.
2: Masih sama, ya.
0: Oke, kalau dulu itu emang kita harus di yang katakanlah kalau nilainya yang paling tinggi biasanya ada di kelas A sampai kelas C begitu ya. Oke, nah kali ini Sofi dari kalau untuk di sekolah punya berapa teman?
1: Kalau di sekolah hampir banyak teman-teman ada di sekolah. Mungkin aku lupa namanya.
0: Duh, kok lupa namanya?
1: Cuma di sekolah aja.
0: Satu kelas berapa orang emangnya kok sampai lupa?
1: Temannya cuma ada 29 kalau nggak salah, 29.
0: Ah, 29 orang. Sama kamu berarti 30.
1: Enggak, ada 28 siswa reguler dan saya cuma satu. Totalnya 29. Oh ya, kalau ada 3 teman dari inklusi di kelas 7A, mungkin 26 siswa reguler dan 3 siswa inklusi, totalnya 29.
0: Denglah, sempat ini enggak sih jenengan kalau untuk memilih pendidikan gitu ya. Karena kan memang bisa dikatakan kalau untuk disabilitas kategori autis ini juga enggak bisa sembarangan ya, ya sekolahnya.
2: Benar.
0: Begitu ya. Sempat mengalami kesulitan enggak sih waktu tumbuh kembangnya nilai ini sebelum adanya mengetahui ada sekolah inklusi?
2: Iya, benar sekali Mas. Mas Wayu, awal pertama kali dia masuk di SD itu yang memutuskan untuk Sofi masuk di kelas inklusi, ya gurunya sendiri yang melakukan asesmen. Saat itu ya kami sebagai orang tua juga termasuk kaget dan ternyata anak saya ini adalah anak istimewa. Tapi kita gak butuh waktu lama untuk menyesuaikan diri dan menerima kenyataan seperti itu ya. Namanya hidup harus terus berlanjut dan kita memilih untuk berdamai dengan keadaan. Akhirnya apa yang disarankan guru tersebut untuk Sofia melakukan terapi di Pusat Layanan Disabilitas PLD, itu kami lakukan sesuai dengan arahan guru. Jadi kalau gak salah 2 bulan sebelum masuk SD kelas 1 itu dia udah melakukan terapi, pelatihan yang memang dikhususkan untuk anak-anak istimewa. Agar apa? Nanti di sekolahan dia tidak kaget, dia tidak akan mengalami tantrum di sana. Setidaknya dia sudah tahu nanti aku sekolah ini seperti ini, ketemu teman-teman yang seperti ini, harus belajar untuk disiplin dan mematuhi aturan sekolah. Lah itu kita lakukan terus dari kelas 1 sampai sekarang Sofia itu kelas 7. Jadi terapi ini berkesinambungan Mas Bayu dan berkelanjutan asal kita sebagai orang tua tetap komitmen untuk mengantarkan dan membimbing, mengarahkan dia, ayo sayang jangan capek untuk ikut terapi, kekurangnya dia karena anak autis itu kan secara fisikly mungkin tidak kelihatan
0: betul.
2: Tapi saat kita ngobrol, berkomunikasi, bergaul itu sangat amat jauh berbeda dengan anak reguler dan di sini tugas kami sebagai orang tua kita memetakan ya kan kekurangannya anak di mana, kelebihannya anak di mana, sehingga apa dengan pemetaan itu kita juga konsultasi dengan guru, dengan terapisnya, kita akan bisa tahu anak ini untuk kelebihannya Sofi misalnya dia suka menggambar, kita ikutkan lomba gambar, terus dia juga kurangnya Sofi ini di bidang sosialisasi, berkomunikasi, bergaul dengan teman sebayanya, ayo coba kita ikutkan public speaking, itu sebagai sarana terapinya dia juga untuk terapi wicara, terapi kepercayaan dirinya dia sebagai anak istimewa, karena memang jujur tidak mudah ya, banyak juga orang tua yang seperti saya yang memiliki anak-anak istimewa itu mengaku kesulitan untuk anaknya kok masih belum sejauh ini ya perkembangannya, cuma kami saling menguatkan bahwa memang titik awalnya anak istimewa kan berbeda-beda, perjalanannya juga berbeda-beda, kita juga tidak berlomba dalam hal ini, kita hitungannya sebagai orang tua hanya bisa mengantarkan untuk prosesnya itu lambat atau cepat. Iya kita nikmati aja lah prosesnya gitu Mas. Kan ujungnya juga hasil tidak akan mengkhianati proses kan ya. Pasti akan ada tiba saatnya mereka sampai di titik yang sama seperti itu. Jadi saya nggak pernah ngepush Sofi untuk ayo nak kamu harus bisa langsung loncat ke titik ini ke titik itu. Nggak, jadi saya antarkan anak saya terapi, saya semangati dia, dukungan penuh. Kita juga sebelum berangkat berdoa bersama. Jadi anak ada support system dari internnya keluarga itu yang paling penting.
0: Itu yang paling penting. Yeah. Oke. Tapi berarti bisa dibilang sebelumnya Sofia tidak menunjukkan gejala. Waktu itu.
2: Karena waktu itu kan kita berpikir mungkin anak ini hanya anak yang aktif. anak yang kepengen tahu. Saat masuk sekolah itu kelihatan sekali gejalanya tuh berbeda sama anak lainnya, Mas.
0: Oh, jadi, gitu. Ya, berarti emang sebelumnya jenengan ini nggak merasa bahwa oh anak ini biasa aja kok, iya, gitu ya? Berarti nggak tahu jenengan ya?
2: Iya, karena memang ini dunia baru bagi kita sebagai orang tua. Kan kalau dulu cuma ada namanya titel anak nakal, titel anak aktif, anak kurang pintar, kan seperti itu. Lah sekarang ini anak bisa namanya di apa ya, Mas, di assessment oleh guru, Bu, anaknya ini misalnya ADHD, hiperaktif, dan betul. Dan saya senangnya itu ada penanganan di situ. Jadi kayak misalnya Bu, anak ini sebenarnya ada gejala autis, ya kan, gurunya udah tahu karena sebelum-sebelumnya sekolah itu sebagai sekolah percontohan, dan di mana gurunya juga sudah mendapatkan pelatihan dan pendidikan dari Dispendik, jadi pasti paling tahu tentang anak ya. Dan saat itu kita orang tua juga nggak ada denial, Mas. Maksudnya janganlah menyangkal kalau memang kondisinya anak seperti itu, ya udah, ayo kita harus gerak cepat, anak ini dibawa kemana, gitu. Jadi ya ibarat orang sakit kan, aduh kita ini muntah-muntah, pusing atau apa, ayo carikan obat yang tepat, ayo kita ke dokter. Dan tuh saya sangat-sangat bersyukur, Mas. Jadi semenjak, ya walaupun mungkin ya bagi orang tua lain tuh, wah Mas terlambat, masa umur 7 tahun baru tahu anaknya autis. Saya pikir tidak ada kata terlambat, gitu loh. Jadi saat saya mengetahui, kami sekeluarga mengetahui bahwa anak ini adalah anak istimewa, ayo kita gerak cepat. Gerak cepatnya ayo kita bawa ke tempat terapi. Tapi dalam prosesnya saya gak mau namanya mentarget anak saya untuk kamu harus dalam 3 bulan menguasai ini, enggak. Jadi ayo mama antarkan, oh kamu lagi capek, ayo kita istirahat di rumah. Jadi lebih fleksibel, Mas.
0: Lebih fleksibel. Berarti dan sekarang pun supporting system dari keluarga, Sofia mendapatkan sepenuhnya, begitu ya.
2: Benar sekali, dan itu butuh sekali anak istimewa. Karena pendekatannya itu secara personal, Mas. Gak bisa kita sama menyamaratakan antara misalnya anak autis satu dengan anak autis lainnya, pendekatannya harus begini. Itu sama sekali berbeda. Karena dia spektrum itu kan tidak sama satu sama lainnya.
0: Berarti ketika dengan tahu si Sofia ini anak istimewa, nggak nyari di Mbah Google ya, langsung tanya dengan yang tahu penanganannya, langsung tahu gitu. Oke. Karena sekarang meskipun secanggih-canggihnya teknologi, kadang-kadang salah kaprah juga nih orang tua nih ya.
2: Dan benar dong, saat gurunya menyatakan coba tolong dibawa ke apa rumah sakit Menur, adakan tes di sana, kami nurut, Mas. Dan memang ternyata hasil tesnya membuktikan kalau Sofi anak istimewa. Dan tapi saat itu sudah enggak ada kepikiran, duh gimana sih kok apa namanya Tuhan memberikan kami seperti ini. Enggak. Jadi kita udah los aja, kita nerima apa yang Tuhan kasih. Ini adalah hadiah terindah, di mana enggak semua orang tua bisa mendapatkan hak privilege seperti ini, ya kan. Jadi ya kita langsung jalan, hitungannya nggak pakai pikir panjang, aduh berhenti dulu deh, mikir dulu deh, gini-gini menyesali diri, jangan sampai seperti itu. Jadi ayo kita maju terus, ya kan ya, tetap datang terapi, apapun yang masukan, saran dari guru, dari terapis, itu dijadikan motivasi buat kita ke depannya.
0: Siap, ini ada yang akan bergabung untuk ngobrol untuk di pagi hari ini, ada Neng Iin, monggo Neng Iin dipakai.
3: Halo, Assalamualaikum Cak Wahyu.
0: Waalaikumsalam. Hai. Warahmatullahi wabarakatuh. Duh, itu ada.
3: Sama narasumber siapa nih?
0: Ada Ning Sofia nih, ada adik Sofia.
1: Halo. Saya Sofi atau bisa dipanggil Sofia juga enggak apa-apa sih. Dengan Bunda Sofia. Siapa?
3: Dengan Bunda Iin.
0: Nah, Bunda Iin.
1: Bunda Iin.
3: Dari tadi Bunda Iin dengerin, salut banget sama Ibu. Bunda Iin mau tanya, dulu lahirnya normal 9 bulan atau kurang 9 bulan, Bu?
2: Alhamdulillah 9 bulan, Bunda.
3: Oh, kalau anak saya Ning Septi itu dulu 8 bulan lebih 2 hari belum waktunya lahir.
0: Oh, prematur.
3: Jadi prematur, jadi dioperasi, katanya dokter kalau enggak ibunya anaknya meninggal. Akhirnya suami mau aja tanda tangan, tapi masuk ruang operasi itu Ning Iin gak mau tanda tangan karena kepingin lahir normal gitu. Lah wong gak merasa sakit apa tiba-tiba harus disesar. Terus habis itu kan kurang 9 bulan, kurang 9 bulan. Akhirnya anaknya itu tunagrahita. Jadi IQ-nya itu kurang dari 100%. Makanya umur 7 tahun itu setelah DSD ya disarankan sama gurunya suruh naruh di SLB. Sebelum di SLB itu ke dokter anak kan gitu loh. Terus terapi cuma 2 kali aja. Terus alhamdulillah Ningi nurut. Jadi ditaruh di SLB sebelah menu situ, di AKW situ. Jadi SD, SMP, SMA di situ. Tapi karena kita diuji sama Allah, kita diberi kepercayaan sama Allah, dikasih anak yang belum waktunya lahir sama dokter suruh dilahirkan. Itu pukulan berat banget di saya dulu Cak Wahyu gitu. Tapi kata Kiai Bunda suruh sabar, sabar, sabar. Alhamdulillah anak Ning Iin SMP dapat prestasi tingkat nasional, dapat medali perunggu.
2: Luar biasa.
3: Lari.
1: Wow, gitu. Hebat terus, sekali.
3: Iya, terus akhirnya SMA tingkat nasional dapat medali emas. Lari juga.
2: Keren, keren.
3: Terus waktu itu mau tingkat dunia, ayahnya sakit. Udah TC di Jakarta 10 hari, TC-nya kan 3 bulan, mau ke Los Angeles. Tapi anaknya enggak mau makan pada hari karena mau pulang. Ayahnya sakit, nanti ayah meninggal aku enggak tahu Bunda, aku enggak tingkat dunia enggak apa-apa. Itu kayak gitu gitu. Akhirnya ayahnya meninggal menunggui anak Ning Ii. Makanya ibu hebat, harus sabar, sabar dan sabar. Insya Allah biarpun ada kekurangan, pasti Allah ngasih kelebihan yang kadang-kadang kita sendiri enggak tahu kelebihan apa yang dikasih dari Allah. Yang penting sabar, sabar, tetap ikhtiar semaksimal mungkin, enggak harus mentarget anak. Nanti dengan sendirinya Allah ngasih kelebihan di anak Ning Iin itu lari. Jadi mudah-mudahan anak ibu sekarang di bidang apa prestasinya?
0: Di bahasa ini luar biasa nih. Cara ngomongnya kayak aku nih gantiin MC kayaknya.
3: Oh gitu ya, ya. Pokoknya dipopok apa maunya dituruti gitu. Jadi nek umpama pun banyak maunya harus dipilih salah satu supaya fokus. Dulu anak saya juga renang sama lari, tapi kakaknya bilang lari aja gitu. Jadi difokus salah satu. Jadi alhamdulillah biarpun kekurangan tapi ada kelebihan. Yang kadang-kadang anak biasa aja belum tentu sampai ke luar negeri, belum tentu sampai tingkat nasional. Jadi ibu tetap bangga ya Bu.
2: Siap.
3: Bunda Iin salut, tetap semangat anaknya ya, tetap semangat ya cantik.
1: Tetap Bunda Iin, Bunda Iin juga semangat.
0: Iya dong.
3: Cantik, tetap semangat, tetap belajar, insya Allah prestasi ya.
0: Amin.
1: Bunda Iin juga sehat selalu ya Bunda, sukses.
0: Iya, matur nuwun.
1: Bunda Iin selalu sayang di hati.
0: Iya, ha, ha, ha.
3: Alhamdulillah, terima kasih cantik.
1: Ya, sama-sama ya. Bunda.
0: Ya, oke, nah itu ya. Ning Iin atau Bunda Iin ya Tanya. Dari Pakis Cading untuk di pagi hari ini. Ini juga ada yang bergabung melalui WhatsApp gitu ya. Saya akan coba bacakan ya. Izin untuk Sofia dan juga Nenila di 0896021-3x968 Cading monggo mau bergabung. Nanti kita akan bacakan ya. Ada Cak Arianto. Oke, baik, terima kasih. Ini menanyakan dari faktor keluarga. Ini bagaimana sih untuk menguatkan begitu ya, ketika mengetahui bahwa Sofia ini pada saat itu di judgment ataupun mendapatkan assessment gitu ya, bahwa menjadi anak yang sangat istimewa oleh profesional. Lantas keluarga ini saling menguatkan satu dengan yang lainnya seperti apa? Monggo.
2: Caranya keluarga kami mas untuk menguatkan satu sama lain tuh ya dengan berkomunikasi. Gak ada cara lain bagi kita untuk saling mengetahui pikiran masing-masing kalau kita tidak berkomunikasi ya. Jadi saat itu saya membuka sedikit diskusi dengan ayahnya Sofi. Ini mau dibawa kemana? apa kita hanya berhenti sampai di sini saat mendapatkan assessment itu? Apakah kita mau hanya menerima dan apa ya, hanya terdiam di satu titik? Terus habis itu pasti ada cara lain lah, Gusti Allah udah namanya mentakdirkan sesuatu, pasti ada jalan keluarnya juga kan. Setiap masalah pasti ada jalan keluar. Dan saat itu ini kita harus kemana ya? Untuk yang paling apa ya, paling masuk akal adalah mengikuti dulu kata gurunya ya kan.
0: Mengikuti
2: saran dari gurunya untuk terapi.
0: Oh, terapi.
2: Jadi saat itu gurunya bilang, Bu, kalau bisa mulai minggu depan ya terapinya. Dan itu dijalani seminggu 3 kali di PLD. Terus saya bilang, siap, pokoknya kita apapun yang disarankan selama itu membawa kebaikan dan manfaat, kami akan lakukan. Mau itu jaraknya cuma 1 kilo, 5 kilo, 10 kilo, mau itu memakan waktu seminggu, 2 minggu, berbulan-bulan atau bertahun-tahun, kami akan jalani untuk kemajuan anak. Kan memang orang tua berkorban untuk anak ya, Bas. Jadi kepengen anaknya memiliki masa depan yang lebih baik daripada orang tuanya. Itu aja sih harapannya. Jadi cara kami ya hanya berkomunikasi dan saling menguatkan. Kami juga melakukan sholat, meminta petunjuk, ya Allah ini baiknya gimana ya. Dan udah diberikan jawaban bahwa ayo anak ini kita bawa terapi.
0: Oke, baik, terima kasih Nenila. Ini saya mau ke Sofi. Sofi, why do you like music?
1: Mostly I really love music cause I actually really love to playing keyboard. The first time I just play piano just only when I'm in the 4th grade, maybe 5th grade, 6th grade, just like that. And I just is with only one finger. But until now, I also still can do so many things that I also should play, like the Indonesian music and even the happy music, sad music sometimes, yeah, just like that. And then the second, I really love drawing. Mostly I really love drawing since the first time I draw is only when I was 5 years old kid. And then now I also still can draw about sketch, and then next will be cartoons and then doodles, just like that. And sometimes I actually love to draw humans, but not much I even draw. I really love to draw some OC characters and some much animals I actually love to draw. And then the third one will be dancing. Actually, the first time I danced when I was in the 5th grade, Doma. I'm in the 5th grade, and you know, I'm actually good at dancing, you know? So when I feel bored, I actually can dance it at my school when I didn't do anything. So when I actually feel bored, just dance it for my like girly like this. And then the last, I presently the new updated is public speaking. The public speaking, I also join it about 3 times in a month or something, cause you know, I sometimes didn't join the public speaking cause I went to my school during my inclusion days, maybe just actually at my school times, but actually don't even went to the public speaking. And sometimes just only less women are kind of gossiping. I just don't know what is the world, and is it the UFO world like that, alien world? Maybe no. So I just still keep learning by myself how to be brave on myself and how to look it on the audience and how to speak confidently, and you know, such as like good articulation and then good phrases, and then how to reading poem, poesy, maybe just like that though. Introduction, communicated our friends, and just like that though, I also joined. So it is about how many weeks that ma if I join it ma?
2: About 2.5 years with your teacher.
1: Maybe maybe the teacher named Pak Chanda, who also become as the best public speaking teacher in Rumah Anak Prestasi Dukuh Menangga Surabaya. And then, you know, he also giving me advice and he was assisting me how to speak, pronounce correctly, and how to be brave confidently at the every audience, every people on the stage when I just do give a performance such as MC, poem, reading poem, just like that. And then just, I remember all the things that Pak Uncle, well, like Kak Chanda also giving me the best solution for me during public speaking, just like that. It has been a long time, like almost 1.5 years when Dukuh Menanggal of already welcoming and opening in Dukuh Menanggal. You just like that, ma. And then, you know, all of these four hobbies, it'll kept in my memory. You know, the first is, the first I recommended is drawing. The second will be playing piano. The third is drawing. And the fourth will be public speaking. You know, public speaking is will be the least. And, you know, this just less often during my school later or even at Rumah Anak Prestasi when actually. And then, you know, it's actually far from my house. It is on South Surabaya, Surabaya Selatan, just like that. I just feel tired. You know, I just went to my mom and went to Dukuh Menanggal Surabaya at Rumah Anak Prestasi just about 1.5 hours in a single time. It took me longer. So we will use the transportation such as Wila Wili Surabaya, the most favorite transportation, just like that. And sometimes I just, we use it Surabaya bus, went to the Surabaya at Rumah Anak Prestasi Dukuh Menanggal. And then after that, we will just stop at the Terminal Dukuh Menanggal station, and then we just walk it around 5 to 10 minutes to walk it. And then, you know, oh yeah, I forget. So also I just joined Bisindo Sign Language in Dukuh Menanggal Surabaya, but not in Nginden. You know why? Actually in Nginden also there will be a lot of people there also gossiping, making nonsense, give hoax, you know hoax?
0: Yes.
1: Yeah, actually, just like that. And then give it some bad news, such as just, I don't know. I don't even care about them. Like, no, go away, hoax. No, go away. And then, you know, the best thing, I just joined the sign language in RAP Dukuh Menanggal Surabaya, just like in Dukuh Menanggal in here. So there's only less friends, but it's okay. I still be with my mom and then the sign language teachers. And, you know, he's also be kindly with me and he's fun to teach it me about the sign language, such as alphabets and how about the communication, such as, I'll give it a hint. You know, halo teman-teman, perkenalkan nama saya S O F H I A, Sofia. Okay. And how about like if I actually suggest the sign language about animals, even like the colors, and you know, I actually show it that like animals such as mouse kayak gini, just lolly hand like this, like it's actually a snake. And then, you know, like the fish is just only like, look, there's a tail though, and these are the heads, and it's like a tail like this. And then, you know, the giraffe is just like this, like, see, there's a head and with a long neck just like this. And then the elephant just like this though. Mostly I really love elephants. The most favorite, I really love the elephants, is just like the African elephant. And then next will be the horse, and then will be the zebras, killer whales like orca, just like that though. And I really love the sound of a horse and a girl. You will hear like, yeah, just like that. I really love the sound so much though. And you know, I would recommend it, the most visited at RAP is will be RAP Nginden, but not much oftenly. So every So every 2 days in a week, just only in Friday, go to dancing class, and Saturday, join the sablon class, and then drawing and even music, though, just only 2 days in a week. So I'm actually feeling tired, so I need to focus my study at the Junior High School 52 Surabaya, because yes, why not? I just still need school. My teachers still need to helping me, and you know, will assist me, need my help to research, like, I actually don't know, for making like a co-curricular, maybe like doing subjects and then making any homework just like that, such as math, science, and oh yeah. So my favorite school subjects are math, science, and English, but most of all I recommend it is English. So why? English is the best school subject at my junior high school 52 Surabaya, and you know, the English is just too like easy peasy lemon squeezy. It's about maybe fifth grade, sixth grade. Yeah, just like that, it's too easy, and you know, I always get 100 points. Just why not? I'm good in English. Just no matter why some students are actually no good in English and actually like zero lower points, just like zero XP, just like that though. And I think less friends probably got a high school just like me, and sometimes they don't know about the new words if I just said like that. And then yeah, so I just went about Duku Menanggal about 3 times in a month or something, twice, yeah, just like that. And you know, every week, just only 2 days in LAP Nginden. So I never went to LAP Sono Wijana, and then I didn't went to LAP Kedung Chowe. It's so far away. So we actually picked, we recommended in LAP Nginden and LAP Duku Menanggal, just like that. It's probably fun though, like Rumah Anak Prestasi Surabaya, bisa, yes!
0: Okay,
1: okay, that's all for me. So, oh yeah, this is my motto. Do you want to hear my motto?
0: Mm-hmm.
1: You know, I'm Sophia, I'm not perfect, but limited edition. I'm done.
0: Okay, limited edition ya.
1: Yeah.
0: Tapi emang benar-benar limited edition kamu, Sophia, ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Tapi yang pasti Sophia sejauh ini ya, saya sih berharapkan meskipun banyak yang bully ya, tadi meskipun dia sempat cerita kalau ya adalah beberapa orang yang membully, untuk menguatkan itu Ninilah itu gimana sih Neng, supaya Sophia ini moodnya nggak keganggu, dia tetap mau, meskipun jenengan juga pasti ngerayu gitu ya supaya mau terapi dan segala macam, tapi untuk menguatkan supaya moodnya ini nggak berubah, tetap fokus, tetap jangan don't, peduliin omongan orang lain gitu, gimana?
2: Kadang saat pulang gitu kan saya buka sesi bincang-bincang, apa kalau orang bilang itu pillow talk ya, dengan anak-anak. Jadi saat pillow talk itu, saat sudah santai, kita biasanya kami sebagai orang tua itu menanyakan hal-hal kecil, kayak misalnya di sekolah gimana, senang gak hari ini, terus gurunya gimana, pelajarannya susah enggak. Jadi saat itu, oh mami aku ada cerita hari ini, aku begini, ketemu teman yang begini, terus aku harus gimana mami. Jadi pembicaraan itu mengalir mas, mengalirnya itu anak ini boleh curhat sebebas yang dia mau, apa yang dia hadapi di sekolahan itu seperti apa, terus yang perihal sosialisasi dengan teman-teman sebayanya bagaimana. Terus juga ya karena kami juga orang tua istimewa, juga sering kali dipanggil oleh guru BK. Jadi itu sudah jadi makanan sehari-hari. Ya mungkin hal kecil seperti mungkin Sophie punya niatan untuk menyapa, tapi temannya mungkin kurang berkenan atau apa, ya itu kami diskusikan dengan guru. Guru juga menyampaikan maksudnya anak regulernya seperti ini mah, terus Sophie kadang menerimanya juga berbeda. Jadi ada perbedaan sudut pandang sebenarnya itu, dan hal itu mungkin masih sepele. Terus untuk saat Sofi dibully dan dia merasa down, itu kami menguatkannya, kamu boleh loh bicara, lapor dengan gurumu, ya kan? Sampai pernah sekali ya, beberapa bulan yang lalu Sofi menulis surat, Mas. Menulis surat itu curhatan hatinya dia untuk gurunya, tentang temannya yang suka membuli. Dan saat dia menulis itu, dia kasih tunjuk saya, "Ma, ini tulisannya begini." "Oh ya, gak apa-apa, kamu serahkan sama gurumu, wali kelas ya." Diserahkan sama wali kelas ya. Terus untuk kelanjutannya kami serahkan sama pihak sekolah untuk ini baiknya bagaimana, ya kan, perihal karena Sofi merasa dibully seperti ini. Sama pihak sekolah sudah diselesaikan, lalu kami juga selalu update perkembangannya. Jadi saat pulang kami bertanya, apakah kamu masih dibully sampai sekarang setelah kamu lapor ke guru? Terus dia bilang, untuk 1-2 minggu ini tidak, Mami, tapi setelah itu kadang bully itu masih dilakukan tapi sudah tidak se-ekstrim yang dulu. Terus juga Mas Wahyu, kita selalu menguatkan dengan cara seperti ini. Kamu juga bisa loh, sekarang sudah ada kanal pengaduan untuk bully. Entah itu berupa cyberbullying ya kan ya, atau itu berupa bullying verbal di sekolah atau apapun. Ada kanal namanya Sapa?
1: Sapa 129. Ya,
0: Sapa 129.
2: Benar, okay. Itu miliknya Kemen PPA, terus juga DP3A Provinsi dan DP3A PPKB Kota Surabaya itu membuka layanan Sapa 129 yang isinya misalnya anak nih merasa tertekan, "Bu, aku kok suka dibilangin, ih kamu anak aneh segala macam." Itu mereka menerima untuk konsultasi itu dan mereka juga membuka bimbingan konseling untuk itu. Jadi anak-anak seperti ini bisa loh melaporkan dan nanti akan dapat bantuan berupa ketemu dengan psikolog, terus udah gitu nanti diarahkan untuk gimana, apalagi kalau pembuliannya sampai yang tingkat berat ya kan Kak. Seperti itu. Jadi kami membuka sesi pillow talk itu sangat-sangat membantu Sofi untuk bisa menguatkan dirinya. Kadang kami juga memberi pilihan, kalau kamu merasa tidak nyaman, kamu boleh kok bilang sama mama, sama papa, "Ma, aku untuk 2-3 hari atau seminggu ini gak mau sekolah dulu." Selain dia juga harus menata mentalnya dan hatinya, karena anak istimewa ini semuanya tuh sensitif, Mas. Perasa mereka tuh punya empati yang tinggi dan saat kebaikan empati tingginya itu dilukai dengan orang-orang yang kadang punya niat tidak baik ya kan, merasa kayak, "Ih, aku kok aku punya niat baik tapi kok temanku tidak seperti ini ya." Jadi kayak masih menganggap dunia itu dunia yang ceria, penuh warna, manis, jujur gitu. Begitu ketemu dengan fenomena fakta di lapangan bahwa dunia ini keras, Nak. Kami selalu bicara sama Sofi gitu, kemungkinan yang kamu harapkan tidak akan sesuai dengan apa yang kamu pikirkan ya kan, dan itu udah biasa. Dunia ini juga penuh persaingan. Kamu harus bisa bertahan di sini. Kamu harus bisa punya self love. Jadi kami juga menguatkan Sofi, walaupun kamu dibilangin anak aneh segala macam, tapi kalau kamu punya self love yang kuat untuk dirimu, mencintai diri sendiri, kamu nggak akan peduli omongan orang. Aku lo gak apa-apa dibilangin anak aneh, tapi lo aku pinter bahasa Inggris, kan gitu ya Mas ya. Ada sesuatu yang dari dalam kita itu harus menimbulkan ke anak itu, kamu itu worth it, kamu itu berguna, kamu itu merupakan anugerah bagi kita. Jadi jangan ada namanya perasaan untuk minder, introvert, "Ya Allah aku kok begini ya, merasa aku kurang." Jadi jangan ada rasa bersalah untuk itu. Kamu akan selalu berharga, asalkan kamu di lingkungan yang tepat dan kamu juga harus mencintai dirimu sendiri. Itu sih yang paling tepat.
0: Yang paling tepat gitu ya, oke ya. Karena memang kalau ngelihat perundungan ya atau bullying itu zaman sekarang tak rasa kok masih ada ya. Tak kira sudah nggak ada, tapi ternyata masih ada. Khususnya untuk teman-teman disabilitas pun juga ternyata pun meskipun sudah digaungkan bahwa disabilitas pun berdaya, toh ternyata bullying itu tetap mereka rasakan di luar sana, di lapangan begitu ya. Nah ini ya Cading ya, tugas kita untuk melindungi mereka pun juga harusnya bisa untuk bekerja sama begitu ya. Sebentar ya, ini tadi ini banyak dapat respon positif ya. Keren Sofia ya, semangat selalu. Ini dari Cak Arief Budiman, matur sumanuwun. Lalu ada Cak Andi. Nah ini Cak Andi ini juga salah satu disabilitas ya, tunanetra. Tapi beliau ini pintar sekali untuk sama suka bermain musik begitu ya. Tapi lah ngomong kayak bahasa Inggris, cantik ya. Tapi bisa main piano, saksofon, trompet dan segala macam. Beliau beliau bisa begitu ya. Ini tadi juga mendapatkan respon baik sekali. Lalu juga dari Cak Monot juga terima kasih banyak sudah mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh Sofia. Ini Mojokerto matur nuwun. Juga lalu ada Cabian di Lamongan juga terima kasih. Nenovita di Gresik juga terima kasih banyak sudah menyapa dan juga memberikan apresiasi untuk Sofia terus bersemangat begitu ya. Nah ini pun ada yang mau disampaikan Sofi?
2: Bilang terima kasih untuk perhatiannya.
1: So I'll give a wish and I'll just say thank you so much for your appreciation and you know I actually feel happy just with my mom, with Mom Nila, and then, you know, with Mr. Cak Wahyu, and then, you know, just also be with me, and I will just give a huge appreciate it, and, you know, love you all.
0: Oke, okay. Tapi next time kalau sudah pakai Mister, jangan pakai Cak lagi ya.
2: Double
0: jadinya. Karena sudah Mister ada Cak lagi. Jadi pilih salah satu ya Sofia. Ya. Kalau mau panggil Cak, Cak aja. Kalau mau panggil Mister, Mister aja gitu. Oke?
2: Oke.
0: Oke. Mungkin baru pertama kali ya. Mungkin karena tulisannya di flyer pun juga Cak Wahyu ya. Jadi seakan-akan namanya Cak Wahyu. Padahal namanya cuma Wahyu doang. Oh iya itu tadi ya Cak Neng ya, luar biasa. So ini saya juga mau tahu nih, dari Sofi sendiri dan juga Neng Nila, nanti next time-nya itu mau diarahkannya seperti apa si Sofi ini. Bahkan mungkin Sofi sekarang meskipun baru kelas 7 ya, mungkin nanti mau next-nya mau ke SMA, mau SMA mana, terus mau jadi apa cita-citanya?
1: In the future, I wish I'll become as a scientist. Also, I just also known for to researching such as biology, just like them. I really love biology.
0: Oke, okay. Baik. Nah, kalau untuk Neng Nila sendiri sudah melihat potensi seperti ini dan juga ada cita-citanya, nanti seperti apa kedepannya?
2: Ya, terus terang ya, Mas, kami mungkin orang tua yang sedikit old. Secara pemikiran, jadi ya apa ya, kalau ditanya ini kedepannya mau kemana nih, kita itu modelnya yang orang Jawa bilang tuh floating with the water, jadi ikutin arusnya aja, Gusti Allah yang ngatur. Apapun takdirnya nanti kedepannya Sofia seperti apa, kita akan selalu menerima dan mensupport dia dan mendoakan dia yang terbaik, itu aja sih Mas. Jadi masih belum tahu kalau misalnya tanya kedepannya kemana, kadang dunia itu juga penuh keajaiban, penuh mukjizat ya kan. Jadi yang awalnya kita terapi selama dari kelas 1 SD, kita juga punya namanya awang-awang ya Mas, punya pemikiran, aduh enak ya kalau Sofi bisa ada tempat menari yang menerima anak istimewa, terus enak ya kalau ada tempat untuk latihan musik. Ternyata puji Tuhan, Alhamdulillah, itu 2022 kebetulan Pemkot Surabaya membuka namanya layanan tempat rumah anak prestasi itu, di mana di situ anak-anak istimewa diberikan fasilitas untuk belajar musik, tari, bahasa Inggris, sablon, membatik, public speaking, dan itu benar-benar sesuatu anugerah dan kita nggak pernah menyangka sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya tuh, bahwa akan ada tempat sebagus ini, sebermanfaat ini untuk anak-anak istimewa. Dan dari situ saya kadang ya tertawa sendiri, Gusti Allah tuh baik ya, di saat kita udah misalnya bukan menyerah tapi menerima dan bersabar dengan keadaan, akan ada sesuatu yang indah, hadiah kedepannya itu seperti apa. Jadi ya kebetulan juga Sofi, puji Tuhannya Alhamdulillah, dari kelas 5-6 SD itu sudah bergabung Mas. Jadi Pemkot Surabaya itu mempunyai wadah namanya Forum Anak Surabaya, kebetulan itu tingkat kota, lalu Sofi juga bergabung di tingkat provinsi. Alhamdulillah Dan yang terbaru ini Sofi tergabung di Forum Anak Nasional tuh tingkat nasional, alhamdulillah juga mewakili teman-teman disabilitas se-Indonesia dari Provinsi Jawa Timur. Dan dari situ kan kita akhirnya ini hal-hal yang enggak pernah kita sangka dan enggak pernah kita pikirkan bahwa anak saya nanti masuk ke sini sih, enggak ada mas sama sekali. Jadi baru tahu Forum Anak itu di mana wadahnya itu, kita tuh belajar banyak mas tentang PP Tunas yang barusan ini heboh ya kan, tentang pembatasan gadget bagi anak di bawah usia 16 tahun. Terus kita juga belajar tentang apa itu cyberbullying, apa itu pencegahan usia pencegahan perkawinan Benting, usia anak. Lalu juga kita belajar banyak hal tentang vaksinasi, imunisasi. Jadi apa ya mas, pelajaran yang tidak kita dapatkan dari sekolah itu kita dapatkan dari mengikuti kegiatan di Forum Anak. Dan itu gak pernah kepikiran sebelumnya. Makanya saya bilang Allah itu baik banget, di mana di satu sisi anak kita diberikan kekurangan tapi ada kelebihannya ya kan. Saat kita lagi sedih, kita lagi merasa aduh ini kok begini ya, merasa down, pasti nanti ke depannya juga akan ada hadiah yang membuat itu kita jadi bahagia dan gak nyangka udah sampai di titik ini ya. Jadi kenapa saya juga tidak pernah ngepush Sofi, karena sebelumnya bagi kami tuh Sofi udah sampai di titik ini itu udah adalah kemenangan buat dirinya sendiri. Jadi dari zamannya kelas 1 dulu dia seperti apa dan sekarang dia sudah di titik mana, itu sudah kemenangan buat dia sendiri. Jadi gak ada kepikiran mau berkompetisi dengan yang lain atau kepikiran untuk iri ya kan. Jadi udah kita fokus untuk anak kita, fokus untuk diri kita sendiri, dan insya Allah dengan doa, dengan support dari teman-teman yang ikut mendoakan kami, itu insya Allah lah perjalanan ini kami lakoni dengan pelan-pelan, dengan baik, insya Allah gitu.
0: Oke, okay, baik. Wah ini gak kerasa udah jam 10 ya, Cana ya ngobrolnya ya, nih ya.
1: Panjang banget
0: ya ngobrolnya.
1: Mantap.
0: Waduh luar biasa. Berarti ini juga kalau tadi ngomongin soal Kak Chandra ya, ngajari public speaking itu ada ke Felda ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Yeah, that also met him, Kak Chandra, during public speaking, and he also in the LRI Surabaya.
0: Betul. Tapi dia hari ini kayaknya, oh nanti dia siarannya nanti siang ya, jam 3 sore. Kalau siang nanti ada Ning Ayu yang bentar lagi ngancani sampai sana. Oke okay, kalau gitu, Sofi terima kasih banyak sudah hadir gitu ya di sini, dan juga Ning Lila Matos Banuan ngeten iki sampun rawuh.
1: Thank you so much.
0: Sampun rawuh teng studio Pro 4 RRI Surabaya ngeten nggih. Sofi mungkin kalau boleh saran juga nih ya, sudah pinter bahasa Inggris, pinter bahasa Prancis, bahasa Indonesia. Coba ya belajar bahasa Jawanya ya. Mau? Karena nggak boleh sampai lupa loh sama bahasa ibunya sendiri ya. Oke?
1: Okay? Kadang-kadang mama saya juga lupa bahasa Jawa. Sama.
0: Lupa bahasa Jawanya gitu ya. Karena kamu udah pinter banget untuk pakai bahasa Inggrisnya. Jadi harus diimbangi juga. Mama belajar bahasa Inggris sampai bahasa Jawanya lupa berarti.
1: Memang gak apa-apa sih, ini juga gandeng tangan.
0: Gandeng tangan. Oke kalau gitu terima kasih banyak ya, sekali sama-sama. Lagi sukses terus, sehat amin, terus gitu amin. Ya salam untuk keluarga Caning. Kalau gitu aku pamit dhisik, matur sembah nuwun. Mari ini Ning Ayu bakal ngancani sampean, tapi saya ini awak dhewe ngrungokne dhisik lagu Indonesia Raya. Mari kono dilanjutke kalian waro-waro Caning.
1: Yeay.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Canin Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai nyampe no pelaksanaan sistem penerimaan murid baru utawa SPMP 2026 bakal bebas pungutan liar alias pungli. Lan dilaksanakno sistem daring sing transparan, iso langsung diawasi masyarakat. Pihak yang jaluk kabel lembaga pendidikan memegang teguh komitmen sing wis tertuang nang fakta integritas kesepakatan. Nyandak kabar liyane, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tulungagung mulai nyiapno langkah antisipasi hadapi potensi musim kemarau. Salah sijine nyiapno tandon banyu resik utamane nang wilayah rawan. Kepala Pelaksana BPBD Tulungagung Sudarmaji nyatakno, ana sekitar 20 desa nang 9 kecamatan sing mlebu daerah rawan diantarane Mbesuki, Kalidawir, lan Pagerwojo. Iku mang derek wara-wara jam 10 isu mbare aku ning Ayu, ketemuan maning kok nang wara-wara jam 11 sawan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Prupapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Awan iki ketemuan bare aku ning Ayu Arta derek gawe edisi dino Minggu kalender 7 Juni 2016. Tak kancane sampe engko merapat nang jam 3 sore ya. Tak wiwiti bare sing jenenge beragam informasi kuliner ya nang awan iki, terus engko nang jam 11 awan ya ono sing jenenge dialog UMKM. Bare lagu-lagu kerancang caning mugi-mugi sageta damel jampi saya lan sageta damel napa namine pun

aktivitas siang hari ini. Mengaten nggih. Update informasi cuaca merapat wonten jam 12 puncul 16 menit. Yahananipun pemuda terpantau cerah, informasi arus trafik kepantau rame lancar.

Caning nek ndelok kondisi saiki jumlah tanah sing subur ancene mulai berkurang akibat pencemaran karo aktivitasi menungso. Nah, berikut iki beberapa sebab-sebab pencemaran tanah, caning. Di antarane mergo bencana alam. Nah, pada saat banjir lapisan unsur hara tanah iki akan ilang kegawa karo arus banyu sing mengakibatno tanah tersebut iso tercemar. Maring ngono ana faktor kebakaran hutan. Teko kedadean kebakaran hutan iki maka unsur hara nangone tanah iki juga akan rusak bahkan mati. Penyebab selanjutnya yaitu mergo limbah anorganik. Limbah anorganik iki limbah sing angel gawe diurai, caning. Meskipun beberapa penelitian isok menguraikan, tapi ancene mbutuh waktu sing suwe, caning. Penyebab berikutnya yaitu limbah industri. Limbah industri iki berasal teko aktivitas industri pabrik utawa aktivitas industri masyarakat sing wakeh. Nah, justru limbah industri iki sing luwe berbahaya dibandingno karo limbah-limbah sing liyane sing mengandung zat kimia sing luwe bahaya. Nah, kemudian sing gak kalah pentinge faktor limbah rumah tangga. Limbah teko rumah tangga iki limbah domestik anjane berasal teko kegiatan rumah tangga. Teko masak, mencuci dan lain sebagainya sing akhire iso ngerusak karo mencemari tanah nangune sekitare awak dhewe, caning.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan

memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Dan yang tak wenehi informasi yang membanggakan ya, bahwasannya pecel Jatim iki tembus 7 besar salad terbaik dunia. Jadi Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa bangga pecel khas Jawa Timur iki menempati peringkat ke-7 dalam daftar 100 salad terbaik di dunia 2026 versi Taste Atlas. Sekaligus dadi pengakuan internasional terhadap kekayaan kuliner dan budaya daerah. Menurut Bu Kofifah, capaian tersebut ndutuhno nek kuliner tradisional Indonesia iki semakin mendapat tempat di panggung global. Selain pecel, sejumlah hidangan Nusantara iki yo mlebu daftar sing podo, kayata ketoprak nang peringkat 18, gado-gado urutan ke-30, barek rujak cingur, asinan, lan karedok. Nah, Kofifa iki menilai pengakuan dunia terhadap pecel iki gak mek berkaitan dengan cita rasa, tapi ya uga mencerminkan kekayaan budaya, tradisi, lan filosofi hidup masyarakat Jawa Timur sing tertuang dalam setiap sajian. Dia nyatakno keberhasilan tersebut isok dadi momentum gawe memperkuat promosi Nusantara ya, promosi kuliner Nusantara khususnya makanan khas Jawa Timur nang pasar internasional. Beragam jenis pecel nang Jawa Timur iki yaiku nak pecel Metiun, barek sambal kacang beraroma daun jeruk purut, pecel tumpang Kediri berbahan tempe fermentasi, pecel Semanggi Surabaya barek bumbu kacang bercampur petis, pecel Punten Tulungagung barek pecel rawon, lan pecel pitik khas Banyuwangi. Menurut Kofifa, keberagaman tersebut dadi kekuatan nang Jawa Timur, memperkenalkan kuliner lokal kepada wisatawan domestik maupun mancanegara, sekaligus mendorong generasi muda mencintai makanan tradisional. Nasi pecel merupakan kuliner tradisional Jawa Timur yang terdiri dari nasi putih, aneka sayuran rebus, barek sambal kacang berbumbu cabai, gula merah kencur, lan daun jeruk. Hidangan iki caning dikenal ya, kaya serat dan vitamin, serta menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Jawa Timur.

Pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo, Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Bumbu sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut, ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame isok dipangan ambek sego anget, tapi yo isok dipangan ambek lontong lho rek.

0: Nduk, awakmu ki aja sering niru gayane budaya asing toh. Mulai tekok gaya busanae, cara ngomongi. Aja ngrusak citra budaya Indonesia lho, Nduk.
1: Apa sih, Bu? Aku kan seneng.
0: Iya, tapi yo gak apik ngono iku, Nduk. Makane, ayo ngrungokno siarane RRI Surabaya sing saiki duwe program anyar Kita Indonesia. Mulai pelestarian budaya, moderasi beragama, sampai njogo kerukunan masyarakat. Supaya Indonesia iki tambah maju, aman, lan nyaman, Nduk. Wis saate lho. Awakmu ki sebagai generasi muda, cinta lan bangga mbarek kebudayaan Indonesia.
1: Iya, Bu. Aku wis paham saiki. Ya wis, mulai saiki aku tak ngrungokno RRI Surabaya ben aku tambah cinta tanah air ya, Bu.
0: Nah, ngono. Iya, Nduk. Ibu seneng awakmu saiki wis mulai ngerti. Awakmu yo iso ngejak kanca-kanca muliane, Nduk. Ngikuti program siaran Kita Indonesia RRI Surabaya. Ojo lali ya, Nduk.

0: bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu gak isok diputar.
1: Dek! Dek! Heh! Ya ampun! Iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterainya.
1: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan, dek.
2: Mbak, sepurane yo mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

Informasi terakhir tak aja sampean kabeh nang Jakarta polane nang kono ana bakmi 5 nang Gamping Sleman. Oh, Sleman lebih tepatnya ya. Oke deh. Jadi usaha kuliner bakmi 5 nang Gamping Sleman iki berhasil bertahan hampir 1 dekade. Nah, bisnis iki berkembang nang tengah persaingan kuliner sing semakin ketat ya. Bakmi 5 iki dirintis Mbarek Darman ket 2016. Iki sakmarine kerja nang sebuah restoran. Pengalaman tersebut menjadi bekal gawe bangun usaha kuliner secara mandiri. Menurut Darman, keunggulan usaha iki ana nang akeh pilihan menu. Selain bakmi, pelanggan iki ya iso menikmati beragam hidangan bergaya Chinese food. Nah, saat ini Caning Bakmi 5 ini menawarkan hampir 100 pilihan makanan dan juga minuman. Menu nasi goreng dadi salah siji hidangan sing paling diminati pelanggan. Darman iki yo ngakoni nek penjualan secara daring menjadi penyelamat saat pandemi melanda kala itu. Ya, kehadiran layanan pemesanan online bantu usaha tetap berjalan dan bertahan. Nah, Darman iki yo berharap Bakmi 5 isok terus berkembang pada masa mendatang. Dia juga ingin usahanya menjadi lebih besar dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Itu Mang Darek ya, informasi-informasi seputar dunia kuliner di siang hari ini. Maring ini bakalnya ono dialog UMKM barek Cak Muhammad Nabil, pelaku UMKM Pentol Meriam. Ya apa kisah inspiratif yang kok ada berengokno bareng-bareng ya. Sengarep petakon-takon barek Cak Nabil kok ya iso gabungan kok ya biasa nih ya. Nang dialog UMKM Pro 4 RRI Surabaya.

Wayahe woro-woro jam 11 sawan bare aku ning Ayu Arta. Wali Kutha Kediri Finanda Prameswati nyatakno pengelolaan anggaran pendapatan lan belanja daerah utawa APBD kudu berdampak langsung nang masyarakat. Pihake bakal mastekno program lan anggaran dialokasikno gawe kebutuhan prioritas masyarakat mulai peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengendalian inflasi, penguatan UMKM sampai transformasi digital pelayanan publik. Nyandak kabar liyane, Pemkot Surabaya ngejak masyarakat melu nyuksesno pelaksanaan sensus ekonomi 2016 sing dimulai awal wulan Mei sampai akhir Juli 2016 disampaikno Wali Kutha Surabaya Armuji. Disampaikno barek Wakil Wali Kutha Surabaya Armuji ya, sensus iki merupakan pendataan menyeluruh pelaku usaha mulai skala mikro menengah ke atas termasuk sektor ekonomi digital. Apa mana sensus ekonomi iki berdampak positif gawe ngembangno potensi perekonomian daerah. Iku mang derek waro-waro jam 11 sawan barek aku ning Ayu Arta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Guadalajara, the heart of football culture in Mexico.

0: Piala Dunia 2026. Berbagai upaya ini juga mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat yang meyakini Piala Dunia akan menjadi kesempatan penting bagi perekonomian masyarakat Guadalajara. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu masyarakat, Leon Lea.
1: El Mundial pues es uno de los impactos económicos en México más grandes que va a tener.
2: Piala Dunia akan menjadi kesempatan besar bagi perekonomian Meksiko tahun ini. Pemerintah pasti akan menjamin keamanannya. Jadi saya pikir Piala Dunia akan tetap berlangsung aman karena semua orang akan mengawasinya.
0: Sementara itu, analis keamanan Meksiko Alberto Suerero menilai Meksiko dapat mengikuti jejak Brazil dalam merancang sistem keamanan selama Piala Dunia, di mana saat Piala Dunia 2014, negeri Samba itu berhasil melunturkan kekhawatiran penggemar terkait gangster atau kelompok bersenjata di Brasil.
2: Meksiko harus menciptakan zona keamanan khusus, seperti yang dilakukan Brazil dengan kelompok gangster saat Piala Dunia 2014, di mana tidak akan ada blokade atau gangguan di jalanan. Aparat keamanan akan mengontrol 2014, di mana tidak akan ada blokade atau gangguan di jalanan. Aparat keamanan akan mengontrol penuh keamanan stadion, kawasan strategis perkotaan, rute akses ke tengah kota, dan koordinasi lintas satuan keamanan.
0: Selain itu, beberapa penggemar juga memiliki kekhawatiran lain. Harga tiket pertandingan di Guadalajara termasuk cukup mahal dan membuat turnamen ini tidak dapat dijangkau bagi semua orang. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu penggemar asal Meksiko, Michael Sandoval.
2: Saya datang mendapatkan tiket pertandingan antara Uruguay melawan Spanyol. Harganya $4,000. Bagi saya, ini bukan Piala Dunia untuk semua orang.
0: Pada Februari lalu, jalanan kota di Guadalajara cukup mencekam akibat tewasnya salah satu kartel narkoba terbesar di Meksiko. Namun pemerintah Meksiko memastikan

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Balik maneh nang Tanjung Perak siang barek ning Ayu edisi dino Minggu 7 Juni 2016. Nang studione Pro Papat RRI Surabaya derek saiki wis ana narasumber dialog UMKM ya dengan Cak Muhammad Nabil atau Cak Nabil sapaannya, pelaku UMKM Pendol Meriam di Kota Surabaya. Kita akan sapa dulu. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, dari mana tadi?
1: Dari rumah kebetulan.
0: Langsung ke sini.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Matur nuwun loh Cak Nabil sudah meluangkan waktu buat berempat ya.
1: Iya.
0: Ini roman-romannya deket lah ya rumahnya sama sini ya.
1: Iya. Terjangkau lah masih.
0: Tambak Sari sama ke pemuda ya.
1: Iya betul.
0: Lewatnya Kusuma Bangsa.
1: Iya betul sekali.
0: Oke. Cak Nabil, ini kalau boleh tahu ya, kita kan bakal sharing-sharing ya seputar Pendol Meriamnya Cak Nabil seperti itu.
1: Oke.
0: Nah, sebelum ke sana ini kalau boleh diceritain, ini lulusan mana?
1: Kalau lulusannya itu Universitas Muhammadiyah Surabaya.
0: Oke.
1: Dari Fakultas Psikologi.
0: Fakultas Psikologi.
1: Iya.
0: Dan tadi pas waktu masih off air sudah cerita ya,
1: ya
0: kalau baru
1: betul.
0: Wisuda kemarin ya tanggal ya, 1 Juni.
1: Betul.
0: Selamat
1: sekali.
0: Ngomong-ngomong ya, semoga bermanfaat
1: Terima
0: ilmunya.
1: Kasih. Amin.
0: Nah, ini luar biasa loh ini sebagai anak kuliahan kan sebelum itu ya toh?
1: Ya betul, anak kuliah.
0: Nah ini sudah berapa lama ini mempunyai usaha apa namanya Pendol Meriam ini?
1: Hampir setahun ya.
0: Hampir setahun. Dimulai dari bulan kapan waktu itu?
1: Desember. Tahun 2025.
0: 2025 luar biasa. Berarti ini kan posisinya kan masih sebagai anak kuliah ya.
1: Iya.
0: Apa yang memotivasi Cak Nabil ini masih kuliah tapi ya pengen buka usaha?
1: Ya, yang pertama itu karena melihat budaya kuliner sangat masif di Surabaya tentunya.
0: Mm-mm.
1: Dan juga ada beberapa hal yang mempressure diri saya untuk berkembang gitu.
0: Oh gitu, ya. Ada yang menekan gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Ditekan oleh keadaan.
1: Ya, betul.
0: Oke, jadi itu yang memotivasi supaya bisa dapat duit sendiri.
1: Iya, betul.
0: Oh, keren. Nah, ini kenapa kok Pendol Cak Nabil padahal kan mainstream kalau kata anak-anak, ya kan?
1: Ya.
0: Alias sudah biasa mainstream
1: ya.
0: Itu. Nah, kenapa ini Cak Nabil?
1: Karena saya mikirnya itu Pentol ini mudah dijangkau.
0: Mm-hmm.
1: Dan tidak perlu untuk modal yang dengan nominal besar untuk membuat bisnis pentol gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, tapi memang perlu kita sadari bahwa pentol ini memang sudah merajalela.
0: Mm-hmm.
1: Banget, banyak banget malah di Surabaya ini.
0: Yeah.
1: Terlalu banyak. Nah, maka dari itu sebagai pengusaha baru di Pentol ini yaitu harus memiliki identitas dan ciri khas yang barulah yang belum ada gitu.
0: Oke, sebagai pembeda gitu ya.
1: Yeah,
0: oke. Okay.
1: Agar bisa dikenal gitu kan.
0: Apa ini ngomong-ngomong yang bikin beda sama yang lainnya?
1: Nah, mungkin yang bikin beda itu yang pertama dari segi bumbu.
0: Mm-mm.
1: Segi bumbu. Nah, kalau sama dengan yang kita ketahui itu kan Pentol ya udah biasa Pentol gerobak.
0: Mm-mm.
1: Kuahnya kuah bakso gitu kan.
0: Yeah.
1: Dikasih kecap, saus dan lain sebagainya. Nah, kalau punya aku ini bumbu yang diracik sendiri gitu.
0: Oke.
1: Okay. Memiliki rasa khas yang okay. dari Pentol Meriam ini.
0: Mm-mm.
1: Dan berbeda dengan ini Pentol Mercon. Kan yeah. ada juga tuh di Surabaya.
0: Yeah, banyak.
1: Pentol Mercon ya. Nah, tapi kan kalau Pentol Mercon itu kuahnya sama aja.
0: Ya.
1: Dia kuahnya cair, cuma dikasih cabai yang banyak gitu.
0: Oke.
1: Nah, kalau Pentol Meriam ini dia kental.
0: Bumbu kacang ta?
1: Bukan.
0: Oh,
1: bukan. Beda.
0: Oh, tadi tuh aku ketika sampai yang jelas, no, aku yang bayang no iki tak beda no, bumbu kacang.
1: Ta, no. Memang dari kemarin itu wakeh yang bilang, bumbu kacang.
0: Ya.
1: Tapi sebenarnya beda. Ini bukan bumbu kacang gitu.
0: Oke. Okay. Itulah yang menjadi rahasianya ya.
1: Iya betul.
0: Oke baik. Nah kemudian selama kurun waktu setahun begitu ya, dari 2025 sampai sekarang begitu. Nah, ini di ACC sama orang tua?
1: Alhamdulillah di ACC.
0: Di ACC. Yeah. Terus hari-hari kayak urusan soal belanja, urusan masak siapa?
1: Saya sendiri. Enggak percaya ya.
0: Totalitas ya. Totalitas loh, yeah. Anak muda yang satu ini ya Cak Ning ya. Jadi mulai koyo blonjo nang pasar bahan-bahan nih,
1: yeah.
0: Bumbu-bumbune ku ya sampean dhewe.
1: Iya, yeah, betul. Dulu awal-awal itu masih minta bantuan. Karena kan saya laki-laki ya, enggak tahu tentang begituan, ya, gitu, nggak terlalu tahu menahu. Jadi saya butuh bantuan, butuh saran juga dari orang-orang terdekat seperti teman, keluarga di rumah. Nah, okay. Setelah berjalan mungkin sekitar 1 bulan lah waktu itu, nah itu saya sudah bisa kayak, oh sendiri aja lah, tentuin aja lah gitu.
0: Oh baik, luar biasa. Jadi awal-awal ini masih kagok lah ya.
1: Iya betul.
0: Karena memang gak kulinoi gitu kan. Tapi karena tadi itu loh, ada rasa apa namanya, motivasi yang luar biasa ya. Terus mungkin yang disampaikan tadi, tekanan dari eksternal, ya. Gitu ya kan, dari keadaan, akhirnya belanja juga dan bikin. Ini sempat gak kayak yang nyontek-nyontek tutorial di YouTube, di TikTok gitu?
1: Kalau nyontek tutorial, enggak.
0: Tapi basic-basic bikin pentol sudah bisa lah ya?
1: Bisa.
0: Oh baik.
1: Bisa.
0: Hanya saja tadi mungkin pas kayak waktu belanja di awal masih kaku.
1: Iya
0: gitu ya. Oke. Gitu. Nah ini untuk, kan ini kan sudah berjalan hampir setahun begitu ya kan, sudah ngerti jam terbangnya ki opo sih aku iki gitu ya kan. Nah ini dibantu siapa dalam keseharian ki opo sih aku iki gitu ya kan. Nah ini dibantu siapa dalam keseharian, tetap sendiri atau ada mungkin saudara teman yang jadi pegawainya?
1: Oh kalau pegawai nggak ada. Jadi sendirian. Cuma terkadang itu kalau tiba-tiba bentrokan nih kan, kemarin berjalannya itu waktu kuliah masih aktif ya. Nah itu kalau tiba-tiba ada tugas yang mendadak, terus mengerjakan skripsi gitu, tapi ada orderan yang harus diselesaikan, itu biasanya minta tolong orang rumah sebentar untuk manasin pentolnya gitu.
0: Oke, nyiap-nyiapin.
1: Iya, nyiap-nyiapin
0: segala macam gitu ya, bumbu-bumbunya, yeah. Gitu, yeah. Ya. Oke, tapi kalau sekarang sudah dirasa pelong ya, sudah selesai kuliahnya, yeah. Waktunya semakin banyak dong buat ini,
1: banyak,
0: buat usaha ini. Yeah. Oke. Nah, terlepas dari usaha yang sekarang ini, kedepannya pengen gak sih kayak angan-angan gitu ya kan, aku besok jadi pentol ini buat sambilan, tapi kamu tetap kerja di sesuai dengan studi.

0: Mau pernah nggak?
1: Itu pasti pingin. Dan itu juga salah satu tujuan.
0: Ya.
1: Jadi nanti suatu saat bakal ada, pertama mungkin bakal ada semacam kayak angkringan gitu. Mm-mm. Yang di situ disediakan pentol meriam.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Nah nanti kalau sudah kedepannya lagi mungkin harus berbentuk sepancap kuliner gitu ya, harus besar gitu, ada gedungnya tersendiri gitu.
0: Oh, okay.
1: Itu memang sudah menjadi sebuah impian dan tujuan mungkin.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi kalau sudah settle gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Hmm. Oke, okay, ini semakin menarik. Nanti kita akan bahas lagi ya Cak Nabil ya, terkait iya, dengan usaha yang digeluti selama ini dan juga sekaligus sebagai generasi Z loh ya Cak Ning ya. Kayak sampai KPS yang pengen takon-takon boleh nanti bisa kita buka line interaktif di 5462961, tapi selepas kumandang adzan zuhur dulu untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya ya Cak Ning. Tadi ini aja nangdi-nangdi ngene ya. Oh iya, tadi saya lupa menanyakan kalau tadi kan angan-angan untuk pentol meriamnya ya Cak Nabil. Tapi dalam artian yang aku maksud adalah sesuai dengan psikologi tadi loh. Kayak kerja di kantor mungkin atau di instansi seperti ya, itu.
1: Kalau dari bidang psikologinya ya berarti.
0: Betul.
1: Pinginnya sih nanti setelah selesai profesi memiliki biro psikologi sendiri.
0: Oh amin.
1: Ya gitu.
0: Itu angan-angannya iya. Ya. Oke. Kenapa psikologi ini? Padahal banyak banget ini mungkin jurusan-jurusan yang lainnya gitu. Enggak susah ta?
1: Enggak sih,
0: nebak
1: lebih
0: karakter orang.
1: Nah, di situ nilai plusnya. Di situ nilai tertariknya di situ.
0: Nebak karakter orang.
1: Iya.
0: Baca gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi kita tahu nih kayak perilaku proses mental manusia gitu.
0: Jadi wataknya kayak gimana,
1: iya,
0: karakternya
1: betul,
0: seperti apa gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi kita bisa baca dari psikologi tadi.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Selain mungkin buka kayak biro apa tadi namanya,
1: biro psikologi
0: sendiri, ada nggak sih kerjaan-kerjaan yang bisa dikerjakan dari jurusan psikologi itu?
1: Ada, salah satu contohnya itu kalau nanti di bidangnya klinis, kita itu bisa praktek juga di rumah sakit.
0: Oh.
1: Ya, jadi sama kayak dokter.
0: Oke. Okay.
1: Sama kayak psikiater.
0: Oh.
1: Nah, psikiater itu kan latar belakangnya dari dokter. Nah. Tapi bedanya itu kalau psikiater itu pasti intervensinya itu ada obat. Berbeda dengan psikolog.
0: Iya.
1: Kalau psikolog itu full terapi atau konseling, pendekatan personal aja.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Jadi kayak semacam curahan hati,
1: ya,
0: terus dikasih ujangannya apa ya, gitu-gitu ya. Oke. Okay.
1: Pendengar yang baik gitu lah.
0: Pendengar yang baik. Oke. Oke, Cak Ning langsung aja ya, dewe nang kumandang adzan zuhur ke wilayah Kutha Surabaya lan sak kiwa tengene.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cakning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Anteni ya rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

0: Visual.
1: Jangan nengok dewe cek nang dialog UMKM ya. Tokok perempat RRI Surabaya. Pasti nih cek mbare aku neng Ayu Arta. Gawe edisi tino minggu kalender pitu Juni 2016 ya. Masih bersama muda luar biasa kita ya. Anak-anak teman-teman kita. Gen Z pastinya. Ini yang gak cuman apa ya puas dengan studi atau menempuh pendidikan saja, tapi juga sekaligus menjadi pelaku UMKM. Gih. Salah satunya ada Cak Nabil, yaitu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya yang per 1 Juni kemarin ini sudah melangsungkan wisudanya ya. Dan juga ini warga Tambak Sari Surabaya lo dulur lo ya apa. Kamu dekat enggak sih sama apa? Stadion?
2: Dekat.
1: Dekat.
2: Dekat ya.
1: Berarti suka ini away. Away. Kalau away kan ke kota lawan ya.
2: Iya.
1: Suka ini nonton. Sering.
2: Enggak sih, karena kan kalau ngomongin Gelora 10 November kan udah enggak dipakai, Mbak. Ning.
1: Oh, lebih ke GBT sekarang.
2: Iya, betul.
1: Seringnya GBT.
2: Iya, kalau untuk pertandingan kan kalau di Surabaya sekarang ke GBT terus.
1: Dulu pas zaman masih di Tambak Sari
2: pernah nonton.
1: Iya, pernah. Ya, karena deket tadi ya, itu. Oke. Okay.
2: Betul.
1: Tadi sudah cerita tentang produksinya segala macam, terus harganya ini dibanderol berapa?
2: Per pieces.
1: Kamu jualnya kayak gimana hariannya? Biasanya maksudku?
2: Iya, ada 3 macam pak. Jadi yang pertama itu 3 pieces, itu 3 pentol. Itu harganya 7.000.
1: Oke. Okay.
2: Dan yang kedua itu ada 6 pieces, 6 pentol, itu harganya 12.000.
1: Oke. Okay.
2: Dan yang ketiga 10 pieces. 10 pentol itu harganya hanya 18.000 saja.
1: Dan tentunya tadi juga menambah varian tahu bakso ya.
2: Iya.
1: Ada tahu baksonya juga pun juga sama harganya.
2: Sama.
1: Oh, oke, okay. Keren. Jadi orang biar enggak bosen ya, Nabil ya. Jadi terus bervariasi gitu ya, kan, nambah-nambah menu, nambah-nambah varian. Aku cek nggak bosen ya dulur ya. Terus kamu pernah nggak sih kayak mengikuti pelatihan-pelatihan UMKM gitu?
2: Oh, nggak pernah.
1: Belum.
2: Belum.
1: Tapi ada keinginan lah ya.
2: Ya di suatu saat nanti kalau ada kesempatan pasti ikut lah.
1: Nah mudah-mudahan ini juga ada kesempatannya begitu ya kan? Yeah. Kapan lagi nih anak muda yang mau berwirausaha ya Cak Ning ya? Terus punya nggak kayak angen-angen gitu ya kan, planning nantinya itu bakal di PIRT kan atau mungkin di halal atau BPOM atau kayak apa gitu biasanya kalau UMKM itu?
2: Ya itu tujuan nanti kalau sudah
1: gede.
2: Iya gede.
1: Kalau sudah gede pasti masih merintis lah ya.
2: Masih
1: ya,
2: merintis
1: ya kan. Oke, sambil juga meraba-raba ya, nih kan.
2: Betul.
1: Apalagi ini juga masih baru beres lulus kuliah ya Nabil ya. Jadi dirasa perjalanan masih panjang, tapi dengan memutuskan berani untuk berwirausaha ini sudah luar biasa loh Nabil. Di saat mungkin teman-teman yang lain hanya mungkin ngampus aja, kuliah aja, tapi Nabil ini berani untuk keluar zona nyaman seperti itu. Oke. Okay. Terus kalau kita melihat perkembangan kuliner masa kini seperti apa sih Nabil kalau menurut kamu?
2: Kalau menurut saya tentunya sangat aktif kalau terutama di Surabaya ya.
1: Mm-mm.
2: Itu sangat aktif banget. Apalagi kalau weekend itu di Kota Lama dan Tunjungan, itu pasti muncul tuh kuliner-kulineran. UMKM pasti berkeliaran di sana semua.
1: Pernah enggak kayak ikut kayak begitu? Buka stand di Car Free Day atau
2: belum.
1: Mungkin pameran apa gitu?
2: Iya, belum.
1: Pengen juga tapi ya.
2: Pengin.
1: Oke. Okay.
2: Tapi masih mengumpulkan modal untuk gerobaknya gitu.
1: Oh oke okay, siap. Kita doakan bareng-bareng lah ya. Mudah-mudahan terwujud ya Nabil ya. Nanti bisa ngebuka Car Free Day mungkin di Dharma. Atau enggak yang paling dekat di Tambak Sari itu mana sih? CFD
2: di...
1: biasanya. Apa ya Tunjungan sini paling dekat sama Tambak Sari?
2: Kalau CFD ya di Tunjungan. Cuma kalau taman ada Taman Mundu tuh di depannya Gelora 10 November.
1: Taman Mundu?
2: Iya.
1: Oh oke okay. Itu bisa dijadiin
2: bisa,
1: buka
2: opsi.
1: Lapak juga
2: ya,
1: ya.
2: Bisa.
1: Oke. Kemudian kalau untuk kayak pecinta kuliner sendiri nih Nabil ini pun juga terus masif ya.
2: Iya,
1: semakin
2: betul.
1: Kesini dikit-dikit jajan. Masih yota dolar iki munda tapi kayak hasrat untuk jajan niki
2: tetap ada
1: karena kalau bukan kita siapa lagi yang mau menggeliatkan.
2: Iya betul,
1: UMKM ya Nabil ya.
2: Betul.
1: Oke, baik. Kalau kita melihat di TikTok pun ya derek ya, ada ini saya tuh pernah ngelihat ya Nabil ya, ada pelaku UMKM corndog. Dia pun juga jajan ke yang lainnya.
2: Iya. Sama. Saya juga seperti itu biasanya.
1: Oh, iya.
2: Nyoba juga untuk beli pentol orang lain gitu.
1: Oke. Jadi ini kayak semacam di perbandingan rasa ya. Nah, sing apa jenenge lapak A. Oh, koyo ini. Iku tak inovasi apa gitu ya. Oh, gitu. Tadi dikatakan belum ikut pelatihan tapi banyaklah semacam kayak tutor apa segala macam di YouTube juga ya, sudah banyak ya Nabil ya. Jadi kayak kiat-kiat, kayak edukasi di platform-platform pun juga sudah semakin banyak ya, bisa belajar dari sana ya. Lah ya. Oke, baik. Kemudian untuk planning jangka dekat ini apa Nabil?
2: Planning jangka dekat untuk UMKM ini?
1: Iya.
2: Angkringan tentunya.
1: Angkringan tadi.
2: Iya.
1: Jadi selain ada sate-satean pada umumnya,
2: disediakan juga pentol meriam di situ.
1: Oh, oke, keren. Nanti ini apa pandangannya di seputaran Taman Munduk tadi?
2: Kalau
1: dekat rumah.
2: Pandangannya masih survei aja sih. Cuma salah satu opsinya ada di situ. Masih survei.
1: Okay.
2: Belum ada kayak tempat yang pasti di sini nih nanti.
1: Oh,
2: belum ada. Cuma kalau opsi-opsi ada di Taman Mundu tadi, terus di Tunjungan, di Dharma Husada, banyak gitu.
1: Jadi ini masih survei-survei dulu.
2: Iya.
1: Di mana yang dirasa cocok dan klop di hati itulah
2: gitu
1: ya.
2: Nanti
1: karena memang
2: yang,
1: memikirkan adalah engko iki sapa sing jaga?
2: Iya, betul.
1: Ono apa sing jaga? Mareng ngono terjangkau gak teko omah.
2: Engko yeah.
1: Sing jaga ono tapi kok kadoan gitu ya.
2: Iya, betul. Jadi survei dulu lah.
1: Oke, baik. Terakhir Nabil, apa mungkin ada kiat-kiatnya buat generasi sepantaranmu nih Nabil? Karena kan mungkin kita ini kebanyakan mindsetnya adalah gak berani usaha soalnya modal iku mang. Karena kita kan mungkin masih terbentengi mindset nek gak ono modal yo gak usah gitu loh.
2: Iya.
1: Apakah selalu demikian mindset tersebut atau harus dirubah?
2: Tentunya harus dirubah. Ini jatuhnya ke pesan kan ya? Pesan untuk generasi muda gitu ya. Tentunya mindset seperti itu harus dirubah. Karena kalau berbicara soal bisnis, bisnis itu kalau menurut saya pribadi ya, bukan siapa yang paling cepat, tapi bisnis itu siapa yang paling konsisten. Kalau tentang UMKM, kuliner, berarti konsistennya itu di soal rasa, soal kualitas, gitu. Jadi untuk mindset yang bilang nanti dululah, nunggu punya modal banyak dulu, nah itu salah. Lebih baik mulai dari kecil dulu. Di situ karena ada sebuah tantangan untuk kita untuk mengeluarkan kreativitas. Gimana nih dari bisnis yang kecil menjadi besar, itu gimana caranya? Nah, terus untuk terutama anak muda ya, karena generasi muda itu memiliki keunggulan di teknologi. Karena sekarang lagi zamannya teknologi yang canggih, dan kita itu bisa menggunakan media sosial untuk seperti promosi, apapun itu yang bisa digunakan di media sosial. Jadi itu nilai plusnya anak muda. Jadi eman-eman banget nih kalau anak muda masih bermindset kayak takut gagal, terus gak mau mulai kalau belum punya modal yang besar, terus nanti pinginnya bangun usaha itu langsung besar. Nah, itu mindset-mindset yang menurut saya perlu dihindari dulu. Jadi lebih baik dimulai dari yang kecil terlebih dahulu agar kita memiliki pengalaman dan pembelajaran tersendiri. seperti itu.
1: Oke, keren. Jadi harus dirubah ya, iya. Karena kita nggak bisa nunggu apa jenenge ngumpul no duit dhisik saat ya. Oke, tapi bagaimana kita ini bisa keluar zona nyaman tadi ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, baik. Terima kasih Nabil untuk sharing-sharingnya di siang hari
2: Terima
1: ini.
2: Terima kasih kembali juga.
1: Mudah-mudahan sukses ke depannya.
2: Amin.
1: Terwujud apa yang diimpi-impikan
2: Amin.
1: Tadi gitu ya. Eh, kemang caning ya, ada generasi muda kita luar biasa, ada Cak Nabil yang datang dari kawasan Tambak Sari Surabaya yang sudah sharing-sharing terkait dengan usaha pendul meriamnya seperti itu ya. Mudah-mudahan banyak lagi anak-anak muda kita yang juga mengikuti treknya Cak Nabil seperti ini. Ya wes Aning, kita akhiri untuk dialog UMKM siang hari ini. Tetap onangkene nang gelombang sing podo 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

Caneng BPPD Kabupaten Tulungagung mulai nyiapno langkah antisipasi menghadapi potensi musim kemarau, salah sijine nyiapno tandon banyu resik utamane nang wilayah rawan. Kepala Pelaksana BPBD Tulungagung Sudarmaji nyatakno ana sekitar 20 desa nang 9 kecamatan sing mlebu daerah rawan diantarane Besuki, Kalidawir lan Pagerwojo. Nyandak kabar liyane, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai nyampe no pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMP 2016 bakal bebas pungutan liar. Lan dilaksanak no sistem daring sing transparan iso langsung diawasi masyarakat. Pihak yang jaluk kabeh lembaga pendidikan memegang teguh komitmen sing wis tertuang nang fakta integritas kesepakatan. Iku mang caning gawe woro-woro jam 12 awan bare aku ning Ayu.

Tasih wonten Tanjung Perak siang edisi dinten Minggu 7 Juni 2016. Sa menika melepet wonten musik lan informasi nggih kalian tembang-tembang campur sari siang menika ingkang mugi-mugi saget damel campi saya kalian saget damel rencang aktivitas siang dinten menika mengaten nggih. Informasi cuaca rumien, cak ning informasi cuaca kita update rumien mengaten. Awan ngantos sonten mangke diperkirakan cerah lan berpeluang kedaden berawan tebal. Lajeng dalu mangke diperkirakan cerah, ugi berpeluang kedaden udara kabur. Dini hari diperkirakan cerah berawan lan berpeluang kedaden udara kabur. Suhu udarane cakning wonten kisaran 0-34°C. Kelembapan udara wonten kisaran 90-100%. Nah anginnya dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 41 km per jam. Informasi ini dipersembahkan dari prakirawan BMKG Juanda.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeresmikno beberapa oma pompa ning Surabaya. Peno wis ngerti ora fungsine oma pompa. Oma pompa iku alat sing dadi penampung lan perlindungan kanggo pompa banyu lan peralatan sing digunakno kanggo minda utawa nambah aliran banyu. Fasilitas iki duweni peran penting ning sistem irigasi, kaya nyegah banjir sampe ngalino banyu sing berlebihan ning kali utawa jaga pasokan banyu ning sistem irigasi karo sanitasi. Fungsi karo peran utamane ngontrol banjir, ngalino karo sanitasi. Fungsi karo peran utamane ngontrol banjir, ngalino banyu sing mandek teko wilayah sing rawan banjir ning saluran-saluran utama koyok kali utawa segoro utamane.

0: lepas hutan deres. Terus dadi regulasi aliran banyu, barek sistem irigasi karo perlindungan peralatan, yaiku oma peralatan penting koyok pompa, panel kontrol, generator lan tank kanggo nglindungi saka kerusakan. Iku mau yo rek, fungsi oma pompa gawe ngatasi banjir ning Surabaya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya. Caning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki isok memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan isok ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.
1: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Berita saiki kok aneh-aneh yo. Garai wong bingung karo panik ae.
1: Mikir opo?
0: Iki lho, aku ndelok nang medsos akeh berita sing aneh-aneh. Kan bahaya lek sampe mlebu nang WA grup keluarga. Apane aku gak bingung?
1: Lah, makane ta, ojo sembarangan percaya portal berita sing gak resmi. Wis ngene ae lho. Coba aksesen berita liwat rri.co.id ae. Berita niku jelas, aktual ambek sing pasti iku anti-anti hoax.
0: Loh, iyo ta? Beritane genah ambek gak ono hoax e.
1: Nah, yo iku. Lek kepingin enak maneh, langsung ae download to aplikasi ini.
0: Aplikasi opo?
1: Download to RRI Digital nang HP-mu. Lak gawe RRI Digital iku gak me isok moco berita sing anti hoax. Tapi awakmu yo isok nikmati fitur lengkap nang aplikasi iku. Berita, musik, konten sing bermanfaat, karo isok delok langsung penyiar-penyiar toko RRI sa Indonesia. Wis ta, agen nang download to RRI Digital.
0: Oke.
2: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
3: Ngapain sih?
2: Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
3: Baju lagi.
2: Ini tuh model baru. Keren kan?
3: Yang kemarin kan juga model baru.
2: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
3: Nah, yang begini nih yang rusak bumi.
2: Lah, apa hubungannya?
3: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu?
2: Wah, boros banget ya.
3: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
2: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya. Sekalian ngurangin paletur juga sih.
3: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Aduh, luwe aku rek. Emang rek?
6: Gak usah manganang jobo, larang. Tak masakin menu western aja.
5: Wah, enak iki ngerungokno jenenge. Masak apa iku?
6: Masak omlet.
5: Halah, dok dadar tadi bae.
7: In, intermezzo.

Nang informasi kuliner Jaan Cak Ning awan iki ono berbagai kuliner berbahan lontong khas Jawa Timur sing wajib awak dhewe coba. Dadi gurung lengkap rasane ya. Ne awak dhewe iki gurung maem icip-icip berbagai macam kuliner, tapi bahan atau gestarnya itu dari ada lontongnya ya. Dadi ne Cak Ning sing pertama wis pasti ya, tak lain tak bukan iku ono arane lontong balap. Dadi iki ono teko gerobak pinggiran Embong ya, sampai depot sampai restoran pun yo ono menu iki. Dalam satu piring terdapat porsi yang cukup lengkap, mulai teko lontong, tauge rebus, tahu sing dipotong-potong, lento sampai kuah lontong barek tambahan bumbu petise. Siji sing menarik teko hidangan iki yaiku lentone ya Cak Ning. Lento iki merupakan sejenis perkedel teko kacang sing digoreng kering terus dibuat barek cetakan kepalan tangan. Nah, dinamakan lontong balap polahe biyene akeh sing dodol. Penjual iki yang menjajakan kuliner yang satu ini sambil dipikul dan terasa cukup berat. Nah, untuk menghindari rasa berat yang terlalu lama, para penjual ini berjalan cepat layaknya tengah balapan. Terus mari ngono ono sing arane lontong kupang. Sesuai mbare jenenge ya Cak Ning, kuliner iki nyuguhno kupang. Kupang dhewe yaiku sejenis kerang laut mare bentuke sing cilik-cilik, biasane warnane putih. Awak dhewe iso nemokno kupang nang pinggir pantai utawa lumpur air asin. Rasane iki sing khas gawe lontong kupang akeh diminati, belum lagi jika ditambah dengan sate kerang, bawang goreng dan juga es degan. Ana meneh lontong mie Cak Ning ya. Dadi kuliner ini berbahan lontong yang wajib kita coba. Jadi ana tambahan mie sing wis dibumboni, rasane khas toko lontong iki terletak pada petisnya yang memberikan aroma gurih. Untuk beberapa penjual, mereka masih menyajikannya dengan cara tradisional yaitu daun pisang. Iku ya, jadi aneka sajian utama ya, makanan berat sing gestar iku lontong ya Cak Ning ya, gawe lontong nang Jawa Timur luar biasa. Dadi ini awan ini iki wayahe gawe makan siang ya toh, barek kulineran, barek piknik-piknik ngono kan, soalnya memang juga lagi akhir pekan, kita bisa agendakan maem salah siji teko iku mau ya, boleh lontong kupang, boleh lontong balap ataupun juga lontong mie.

0: yakni mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebabno kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman.

0: iki nang Pro 4 RRI Surabaya ngeluncurno program anyar yaiku Mlaku-mlaku. Sing bakal ngejak sampean kabeh ngunjungi panggonan wisata lan kuliner sing ono nang Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan yo Cak Ning ngerungokno Mlaku-mlaku saben dina Minggu jam 1 awan disiarno melalui 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Siang menika kula ajak njenengan sedaya klinong-klinong mengatan nggih mengunjungi Museum de Javaje Bank Surabaya menyusuri sejarah rupiah. Janing ni awak dewe nang Surabaya ya, utamanipun kagem njenengan sedaya para wisatawan di luar kota Surabaya yang ingin klinong-klinong ke kota Surabaya sembari belajar sejarah ekonomi Indonesia. Nah, museum menika saged damel pilihan Museum de Javaje Bank utawi DJB Surabaya utawi dikenal nggih kalian Museum Bank Indonesia. Dados panggenan ingkang cocok kagem mengisi akhir pekan yang edukatif. Berlokasi di Surabaya Utara, museum ini tidak hanya menyimpan cerita tentang uang dan perbankan, tetapi juga menjadi saksi perjalanan bangsa Indonesia dari era kolonial hingga masa modern. Nah, setiap sudutnya menghadirkan kisah tentang rupiah, kebijakan ekonomi, serta dinamika kota Surabaya di masa lampau. Janing gedung Museum BI Surabaya awalnya ini kantor cabang De Javaje Bank, bank sentral milik pemerintah Hindia Belanda. Nah, untuk cabang Surabaya ini resmi beroperasi sejak 14 September 1829. Seiring waktu bangunan menika mengalami perombakan besar nggih Caning pada tahun 1904 untuk menyesuaikan desain Eropa dengan iklim tropis Nusantara. Bangunan lama kemudian diganti dengan gedung baru bergaya neo Renaissance yang megah, lengkap dengan ornamen kayu jati dari Jepara. Nah, Cak Ning, saat marini Indonesia merdeka, De Javaje Bank dinasionalisasi di tahun 1951 dan gedung ini resmi menjadi kantor Bank Indonesia Surabaya pada tahun 1953 hingga 1972. Nah, pada 27 Januari 2012, bangunan bersejarah ini ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah, saat menika gedung 3 lantai menika berdiri kokoh sebagai museum yang merekam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia sekaligus dados simbol pertemuan budaya kolonial dan lokal. Secara visual, Museum DJB Surabaya memanjakan mata. Desainnya ini simetris khas Eropa, tetapi dilengkapi ventilasi alami agar tetap sejuk di iklim tropis. Di dalamnya gaya Art Deco berpadu dengan ornamen khas Indonesia seperti ukiran flora dan fauna tropis. Nah, perpaduan menika mencerminkan interaksi lintas budaya yang unik. Di satu sisi, bangunan ini dibangun untuk kepentingan ekonomi kolonial. Namun di sisi lain, elemen lokal yang disematkan menunjukkan adaptasi sekaligus penghormatan terhadap budaya Nusantara. Caning, Museum DJB Surabaya ini menyimpan koleksi berfokus pada sejarah moneter, perbankan, dan ekonomi Indonesia. Seluruh artefak ditata secara kronologis dan edukatif di 3 lantai, lengkap dengan papan informasi yang mudah dipahami. Nah, kagem lantai dasar, pengunjung akan memasuki ruang brankas tua yang ikonik. Disinilah berbagai mata uang kuno dipamerkan, mulai dari gulden Hindia Belanda, uang pendudukan Jepang, hingga evolusi rupiah Indonesia sejak tahun 46. Wonten ugi uang kertas langka lajeng koin peringatan ingkang mencerminkan dinamika ekonomi nasional. Nah, lajeng lantai berikutnya menghadirkan galeri budaya dan foto-foto bersejarah Surabaya. Nah, kita selaku pengunjung saged napanipun melihat dokumentasi nggih pembangunan gedung The Java Bank, peralatan perbankan antik seperti mesin teller manual, perangkas besi era kolonial, alat penghitung uang jadul hingga replika mesin cetak uang. Dokumen nasionalisasi bank turut memberikan gambaran tentang perjalanan ekonomi Indonesia. Nah, Cak Ning, lantai atas ini menampilkan zona konservasi bangunan sejarah transformasi The Java Bank menjadi Bank Indonesia serta pameran interaktif tentang kebijakan moneter. Furnitur asli saking abad ke-19 turut melengkapi suasana nostalgia. Nah, nek penasaran ya Cak Ning ya pengen ngejak anak putune rene cek no gak ngemol lah ngono ya to cegak nang di playground nah. Nah, kita bisa ajak ya jalan-jalan sembari berwisata edukasi di Museum DJB Surabaya yang ada di Jalan Garuda nomor 1 Krembangan Selatan, sekitar 6 km dari alun-alun kota Surabaya. Nah, museum ini Cak Ning dibuka setiap Selasa ya, setiap Selasa hingga Minggu. Jadi ini kalau Senin libur ya, Senin dan libur nasional tutup mengatakan ke. Ini buka Selasa sampai Minggu jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Mengatakan ke, nah ini bisa kita explore tentang wisata-wisata edukasi ya. Tidak hanya wisata yang benar-benar wisata koyoto di yang pemandian, yang kolam renang, yang pantai, tapi kita juga bisa berwisata edukasi di museum, di KBS mengatakan ge. Nah, ini bisa kita apa namanya kunjungi seperti saat ini ya, ketika akhir pekan tiba. Sugeng siang kagem Bu Siti Rumiah ya. Lagune enak tenan ning ayam ning apa iki jenenge lagune enak tenan ning ngono to. Lah mare rene apa kuwi jenenge rene koma titik lagune enak tenan ning ayame atiku ongge. Alhamdulillah. Harapannya kan bisa apa ya damel jambi saya. Bisa juga menjadi teman apa istirahat mengatakan ya. Ya menika ta saya tasik kadah ya teman-teman campur sari ini pun mangke kula ulas malih terkait wisata-wisata yang ada di Kota Surabaya. Wonten mlaku-mlaku Pro 4 RRI Surabaya.

Dino ulang tahun ke-80 Republik Indonesia ngangkat tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema iki nyermino semangat persatuan, kedaulatan, kesejahteraan rakyat barek kemajuan Indonesia. Tema iki yo sejalan barek semangat transformasi lan pembangunan berkelanjutan, khususnya barek ono perpindahan ibu kota negara ning Nusantara. Diharapno iso nggawa kemajuan kai seluruh wilayah Indonesia.

0: Ning, anaknya sampean iku apa wis lengkap ta imunisasi nih? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho, ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe njogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas, salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa ning puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.
2: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
3: bahaya.
2: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki, Cak Ning, disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 85 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
3: bahaya.

Cak Ning awak dhewe kudu peduli mbarek kelestarian lingkungan, utamane njogo teko marake penebangan pohon secara ilegal. Hal iki iso nggawa dampak negatif gawe lingkungan, ekonomi, lan keanekaragaman hayati. Iki lho Cak Ning, dampak sing dialami nek akeh penebangan pohon secara liar, diantarane terjadine bencana alam, longsor lan banjir, penurunan kualitas udara, berkurangi keberadaan habitat alami, erosi tanah, mempercepat pemanasan global, mergo emisi udara, akeh sing tercemar polusi. Terus terjadine perubahan iklim sing ekstrim. Nah, Cak Ning, sakliyane iku, iki ono cara pencegahan lan penanggulangane, diantarane memperketat penegakan hukum gawe pelaku penebangan pohon liar, gencarno penanaman pohon, ningkatno kesadaran masyarakat melalui sosialisasi lan edukasi pentingnya jogo kelestarian hutan, penerapan tata kelola hutan sing berkelanjutan. Ayo Cak Ning kabeh melu peduli lan jogo kelestarian hutan.

0: Yok nopo carane aku iso dadi pahlawan ben aku iso dikenang sepanjang masa. Apa aku mesti kudu melu perang dhisik ya Bu ben iso dadi pahlawan?
1: Walah lele, dadi pahlawan iku cita-cita sing mulia. Tapi neng era saiki yuk gak mesti kudu melu perang to le. Awakmu sebagai pelajar, dadi pahlawan iku iso melalui karya lan prestasi sing sesuai mbarek kemampuanmu le. Misale, awakmu meraih prestasi neng bidang olahraga, gawe karya tulis, melu lomba lingkungan, aktif neng kegiatan kemanusiaan, utawa berkarya neng bidang kesenian. Ngono le.
0: Oh, dadi ngono ya, Bu. Ya wis, aku saiki tak mulai akeh melu kegiatan nang sekolah. Terus aku mulai maneh nglanjutno hobiku olahraga pencak silat. Sopo weruh aku iso dadi juara harumno bangsa Indonesia ya, Bu.
1: Amin. Iya ya, Le. Ibu iki mung iso ndongakno. Awakmu muga-muga dadi generasi muda sing iso dadi conto ambek panutan gawe kanca-kancamu, Le. Ayo, ajaan kancamu kabeh iku supaya melu dadi pahlawan sing bangun bangsa Indonesia melalui prestasi lan karya.
2: Waduh waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
3: Eh, Ning Sri. Ono apa sih? Kok sawangane iki gopo kabeh?
2: Iki lho Bu RT. Saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
3: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya toh kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
2: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket. Ben tambah resik kampunge.
3: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
2: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah, jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
4: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Caning, selain Museum Bank Indonesia Kemang ya, pasti banyak sekali lagi tempat-tempat sing iso awak dewe explore nang di Surabaya ya. Jadi kita bisa ke museum tadi, kemudian juga kita bisa eksplorasi beragam potensi wisata yang ada di Surabaya. Nah, ini ya salah satunya juga kita bisa merawat ingatan Surabaya lewat seni di Gedung Rahadi seperti itu. Terus mari ngono, taman-taman hijaunya itu juga luar biasa ya. Terus kalau mau yang wisata religius, kita juga bisa di Masjid Al-Akbar Surabaya. Menelusuri teka-teki Al-Quran berusia seabad, pusaka tanpa nama di Masjid Al-Akbar Surabaya. Nah, ini juga bisa kita explore kalau kita ke Masjid Agung atau Masjid Al-Akbar. Kena ya Cak Ning, banyak sekali memang ya potensi-potensi wisata di Surabaya yang bisa kita kunjungi. Hanya saja mungkin beberapa dari kita ada yang belum tahu begitu ya kan. Jadi terkenalnya hanya yang itu saja di dalam kamus kita. Tapi sajane ku wakeh ya Cak Ning ya, wakeh nek misalnya kita tuh mau mengeksplor, kita mau melaku-melaku klinong-klinong ngono ya toh. Gampangannya awake dhewe iso gawe Google lah ya, apa-apa saja potensi wisata di mana Surabaya. Nah, salah sijine ya ono Kalimas ya, menyusuri nadi sejarah Surabaya lewat gemerlap wisata perahu Kalimas. Terus ono sing jenenge maneh ini ya, yang ada di kawasan Kenjeran kono ku ya ono ya, renteng-rentengnya. Terus habis gitu kita juga bisa ke alun-alun nih. Nah, ini bangunan kolonial eksklusif yang jadi ruang publik inklusif loh. Keren toh. Banyak sekali ya. Nah, ini bisa kita eksplorasi nih pas akhir pekan koyo saiki. Ya wes Caning, awak dhewe cek nang Tanjung Perak siang bareng aku Ning Ayu, tak kancani sampai engkau merapat nang jam 3 sore.

Waya waro-waro jam loro awan, bare aku Ning Ayu Arta. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwainya Petno pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPM Perongewan Melikur bakal bebas pungutan liar. Lan dilaksanakno sistem daring sing transparan iso langsung diawasi masyarakat. Pihak njaluk kabeh lembaga pendidikan memegang teguh komitmen sing wis tertuang nang fakta integritas kesepakatan.

Nyanda kabar Liani, Pemkab Lumajang terus memperkuat transformasi digital tata kelola pajak daerah guna nyiptakno sistem sing transparan, akuntabel lan gampang diakses. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno pentingnya transformasi digital iki sekaligus mengedukasi nang masyarakat supaya melek teknologi lan pengoptimalan penerimaan daerah. Eko mang darek waro-waro jam loro awan ya. Bare aku ning Ayu Nadon Rimo.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Ning, nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kenek resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan opo ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

Jane nyambut hari jadine sing ke 29 tanggal 18 Juni, Persebaya dorong perubahan cara merayakan kecintaan terhadap klub kebanggaan Kota Pahlawan. Nek selama iki perayaane iku identik barek pemasangan spanduk nang berbagai sudut kota, saiki kreativitas bonek barek bonita diarahno gawe tampil lewat media digital sing luwih modern. Langkah tersebut mulai nampak barek munculnya berbagai desain ucapan ulang tahun Persebaya nang videotron kawasan Jalan Mejen Yonosuwoyo, cedeke Pakuwon Mall. Kehadiran karya-karya tersebut dadi alternatif anyar gawe para supporter, gawe mengekspresikan dukungan tanpa harus menggunakan ruang publik yang berpotensi mengganggu fasilitas kota. Media officer Persebaya Jonathan Yovino nyatakno program iki lahir teko kolaborasi antara Persebaya, pemerintah kota Surabaya, barek Polrestabes Surabaya. Menurutnya transformasi iki gak mek tujuannya menghapus tradisi sing wis lama melekat di kalangan bonek. Dek yo negesno penggunaan videotron dadi cara supaya semangat perayaan tetap hidup tanpa mengganggu fungsi fasilitas publik maupun aspek keamanan kota. Dengan media digital, karya supporter juga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Lewat inisiatif tersebut, Persebaya berharap peringatan ulang tahun ke-29 dadi simbol kedewasaan para supporter dalam menyalurkan kreativitas. Selain menjaga wajah kota tetap tertata, langkah ini juga mendukung fungsi kamera pengawas di sejumlah titik yang selama ini kerap tertutup spanduk dan berperan penting dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

0: Pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo, Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Bumbu sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut, ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek.
1: Yuh, ngeri yo. Delok berita ning TV saiki akeh tawuran pelajar, kekerasan. Duh, ambek iku lho arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi apa negara iki? Arek enom.
2: Bu, apa ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono.
1: Anu, iki lho, Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan yo, Nduk yo. Aja dadi koyo ngono yo, Nduk yo. Nggara ibu iki kuwatir tak kandhani.
2: Iya bu, aku ngerti kok dia yang kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liane yang digagas Pemkot Surabaya yang libatno jajaran iku bu, supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas bu.
1: Oh, dadi kaya ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki Nduk ya, rungokno ibu ya. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.

Santing Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir tekok pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah tekok Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak bergelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngentuk no ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nang ngene kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

Janing Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyalurno berbagai bantuan sosial, tali asih pilar sosial, barek pemberdayaan desa senilai 32,16 miliar nang warga sasaran Kabupaten Ngawi sebagai upaya memperkuat perlindungan sosial sekaligus bantalan ekonomi masyarakat rentan. Bantuan tersebut menyasar kelompok rentan, keluarga prasejahtera, penyandang disabilitas, pekerja rentan hingga penguatan ekonomi desa. Menurutnya berbagai program bantuan yang disalurno gak mek bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tapi ya uga dadi instrumen pemberdayaan agar masyarakat ini semakin mandiri dan produktif. Pada kesempatan tersebut, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menyalurkan total bantuan sebesar 6,107 miliar untuk bantuan sosial program Keluarga Harapan Plus atau PKH Plus. Nang 2,400 keluarga masing-masing gedene 2 juta rupiah per tahun. Kemudian PLT DBH CHT buruh pabrik rokok kepada 474 penerima masing-masing sebesar 1 juta per tahun, bantuan sosial penyandang disabilitas kepada 230 penerima masing-masing sebesar 3,6 juta per tahun, bantuan KIP Putri Jawara kepada 100 penerima sebesar 3 juta per tahun. Nah, madengono Caning, Gubernur Kofifa iki berharap sakabehe bantuan sing disalurno iso dimanfaatno secara optimal sesuai peruntukane sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono nyampekno apresiasi atas perhatian dan komitmen Gubernur Kofifa. Beliau juga mengatakan berbagai program yang dihadirkan pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan di daerah.

Caning muki-muki beragam informasi-informasi awan iki so bermanfaat ya kawe sampean kabeh. Bariki bakale ono Chandra sing ngancani sampean mlaju nang Tanjung Perak sore sampe engko bengi merapat nang jam 8 bengi. Aku ning Ayu Arta pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Caneh Pemkab Lumajang terus memperkuat transformasi digital, tata kelola pajak daerah guna nyiptakno sistem sing transparan, akuntabel lan gampang diakses. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno pentingnya transformasi digital iki sekaligus ngedukasi ning masyarakat supaya melek teknologi lan pengoptimalan penerimaan daerah. Kabarlian Janing Pemkot Surabaya ngejak masyarakat melu nyuksesno pelaksanaan sensus ekonomi 2016 sing dimulai awal bulan Mei sampai akhir Juli 2016. Disampaikno Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, sensus iki merupakan pendataan menyeluruh pelaku usaha mulai skala mikro menengah ke atas termasuk sektor ekonomi digital. Apa maneh sensus ekonomi iki berdampak positif gawe ngembangno potensi perekonomian daerah. Dan iku mau yorek woro-woro jam 3 sore iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Cak Ning. Ketemu maneh Barek Chandra dino iki ngancani penoning serangkaian Tanjung Perak Sore. Wancine Chandra ngancani ning adicara Goyang Dangdut. Lekoh tenan. Ya ya ya. Halo Cak Ning, mugi-mugi sampean kabeh sehat, berkah barokah saking Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani, rohani dan juga ekonomi. Amin amin Allahumma amin ya Cak Ning ya. Seiki lah Goyang Dangdut seperti biasa ya, 2 jam saja dari jam 3 sampai jam 5. Chandra akan memberikan apresiasi untuk yang menjadi penelpon pertama untuk dengarkan lagu-lagu dangdut terbaik ya. Eling, lagu dangdutnya itu aku tidak mau kalau lagunya pop terus di cover dari dangdut, Kak. Aku enggak muter itu, nggih. Terus aja request lagu sing orkesan, ngono. Pokoknya sing aman-aman aja. Dangdut pokoknya kita apresiasi penyanyi-penyanyi dangdut ya, Cak Ning ya. Oke, ono sapa sing gabungan dan menjadi penelpon pertama kali iki? Halo Goyang Dangdut.
2: Neko tenan.
1: Iya iya iya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Chandra?
1: Aku baik sekali.
2: Semoga selalu baik,
1: selalu sehat. Baik dan selalu sehat. Sebentar ini Ning, lu atau siapa ini?
2: Ning Salama.
1: Ning Salama. Oh iya, mirip-mirip suaranya Cene. Ning Salama, selamat ya menjadi penelpon pertama hari ini.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.

0: Bismillah, tidak ada hasil yang mengkhianati usaha, pasti akan membuahkan hasil, ya kan?
1: Iya, hasil yang baik.
0: Alhamdulillah. Lagunya pilihan sendiri dulu atau yang siap dulu yang mau diputar? Milih dulu.
1: Yang pertama laguku itu
0: boleh apa?
1: Cintaku.
0: Apa?
1: Cintaku.
0: Cintaku.
1: Pinta,
0: nyanyi no.
1: Oh, udah nyanyi.
0: Gimana lagu Pintaku itu?
1: Aduh, diganti aja.
0: Loh, ya apa sih? Apa dong?
1: Oh, enggak, diganti itu aja.
0: Apa nyanyikan?
1: Jangan pura-pura engkau menangis. Jangan pura-pura.

0: dengan air mata, sakit di hatiku bagai disayat.
1: Terus?
2: Bagai nggak tahu.
0: Tajamnya, oleh tajamnya pisau berkarat. Asik. Jangan pura-pura ya. Jangan pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia itu tidak baik. Anda benar-benar bahagia atau tidak hari ini?
2: Kalau aku selalu bahagia.
0: Selalu bahagia ya, alhamdulillah. Iya. Pokoknya jangan pura-pura bahagia. Kita harus bahagia dengan Sentosa ya.
2: Iya, selalu happy.
0: Oke, okay, baiklah. Oke, okay, pilihan lagunya. Kalau bilang nggak, kalau suka bilang yes, kalau nggak suka bilang no, oke? Okay?
2: Oke.
0: Okay. Oke, okay, lagunya lagu-lagu populer aja sih ini ya. Satu lagu ini judulnya apa lagunya gini? Puing-puing kenangan masa lalu, mimpi-mimpi kita hanyalah semu. Lupakan itu. Ah?
2: Oke.
0: Oke, puing-puing.
2: Yo, puing-puing.
0: Bisa tanyain, coba.
2: Puing-puing, puing-puing kenangan masa lalu.
0: Asik.
2: Mimpi-mimpi hanya indahlah. Oke.
0: Cinta yang nyaris memudar,
2: kini telah bersemi lagi.
0: Cinta yang nyaris memudar, kini gairah kembali. Oke, baik. Dua lagu untukmu. Oke, Chandra akan siapkan ya. Oke, Neng Salamah, siap.
2: Untuk semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Semoga selalu sehat semuanya. Untuk
0: siap.
2: Chandra,
0: baik.
2: Sehat selalu sekeluarga.
0: Oke.
2: Salam hati-hati lagunya.
0: Siap, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Neng Salamah menjadi penelpon pertama. Satu lagi aku angkat teleponnya ya. Halo, Goyang Dangdut.
3: Goyang Dangdut lah kok tenang.
0: Ya, ya, ya.
3: Ya, ya, ya. Sugeng sonten.
0: Sugeng sonten. Sugeng sonten. Ning surup. Hai, hai, hai.
3: Hai juga.
0: Baik, mau dengar lagu apa Anda hari ini?
3: Aku request lagu ya.
0: Boleh. Nyanyikan langsung.
3: Aku masih di sudut kota, menantimu tak kunjung tiba.

0: Di
1: Dimanakah
0: manakah kau
1: kau
0: berada?
1: berada?
0: Di
1: Dimanakah
0: manakah Oh
1: kau
0: Mas Chandra?
1: kesiklah? Zek, itu Bingki Sarindu ya? Oke,
0: Bingkisan rindu, iya.
1: baik, baiklah. Eh, kemarin
0: Kalau
1: Bingki
0: memang
1: Sarindu ini keluar suaranya enggak yo? Keluar kan?
0: oh, keluar kabeh sip keren
1: Sip
0: sampai
1: yo.
0: ke bojoku tak akan ngomong, Mas, kirim nono Mas Chandra, cap
1: Ngono.
0: jempol luru
1: Oh
0: karu,
1: ngono ta.
0: sip
1: Oh
0: keren.
1: ngono ta. Oh sik. Entahlah. Terima kasih.
0: Oh iya
1: Baiklah.
0: Mas,
1: Apa?
0: salami oleh disebut-sebut no enggak?
1: Yo ojo ake-ake pokoke.
0: Yo, lek gak
1: Silahkan.
0: oleh ake-ake
1: Satu,
0: ya wis
1: dua,
0: satu untuk
1: tiga.
0: semua.
1: Cerot. Nah.
0: Ya wis satu untuk
1: Oke,
0: semua.
1: baik. Siaplah.
0: Kanggo Mas Chandra matur nuwun lagune tak tunggu ya Mas.
1: Siap, baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngecak neng nge. Sudah ada tiga lagu terpilih. Karena tadi ada neng Salama sudah request lagu dan menjadi penelpon pertama, makanya iku neng Salama menjadi pemenang dua lagu sekaligus. Terus dilanjut dengan neng Rahma yang minta lagu Pingin Sarindo. Tapi yang tak puterno sekarang iki adalah lagu permintaan dari Ning Salama ya Cak Ning yo. Ning Salama kali iki tak putarkan lagu Jangan pura-pura engkau menangis. Jangan pura-pura engkau bersedih. Jangan ya Dek ya.

0: Ya cane si ening goyang dangdut ya lekoten nantalah. Ya iyalah, masa sih ya iya duong ya. Oke, tak siapa lagi yang gabungan, silahkan ya. Halo goyang dangdut.
1: Sugeng sonten goyang dangdut leko tenan
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Latifah.
1: Beres.
0: Neng Latifah juga ya.
1: Alhamdulillah.
0: Siap. Percuma.

0: satu lagi. Terima kasih Mas Chandra.
1: Lu tak tante ni lanjut lanjut.
0: Uwe sok ke ake
1: sanu de. Baleni baleni baleni. Ayo.
0: Percuma kau datang untuk bersatu lagi. Percuma kau pinta untuk lali lali lali.
1: Oh, situ lali, ada penyesalan. Lali lupa. Ya ya ya.
0: Lali
1: ya.
0: Lupa.
1: Ya, oke okay deh. Salamnya buat Mas siapa? Chandra,
0: kalau pulang hati-hati. Semoga sehat walafiat sekeluarga. Amin. Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah. Dan
1: amin.
0: Semoga cepat mendapat momongan dan soleh dan soleha.
1: Amin, amin.
0: Semoga
1: amin.
0: Sehat selalu sehat. Amin. Salam kompakan tanpa terkecuali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Halo, goyang dangdut. Ya ya ya.
2: Ya ya ya.
1: Suaranya kecil sekali.
2: Mana ku tahu.
1: Mana ku tahu. Terus ya biasing banter ta.
2: Tenang-tenang di kamar.
1: Oh, lagi tenang-tenang di kamar. Nyanyikan lagumu.
2: Aku pengennya Bahtera Cinta.
1: Bahtera Cinta lo, iya ayo lo.
2: Iya. Kan sampean duluan.
1: Apa?
2: Sampean duluan kan?
1: Kudu ngono ta.
2: Iya sampean.
1: Oh, jadi harus aku dulu ya.
2: Iya, iya.

0: Baiklah.
1: Capai tujuan nun di pantai harapan.
0: Taulah. Batara cintanya sudah bersandar ya.
1: Oh gitu kan.
0: Iya. Oke, Batara Cinta silakan salamnya.
1: Selamat sorenya buat kesemuanya aja, kasihan yang di belakang dari A sampai Z.
0: Siap.
1: Tanpa terkecuali salam sembah sembah. Setiap yang punya gambar. Ngapain?
0: Dari
1: mana? Sama siapa?
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Caning yo. Tadi ada pilihan lagunya. Lagu-lagu yang fenomenal-fenomenal gitu ya. Ya wis, tak putarkan lagu Penyesalan 2.

0: Ya caneng sini goyang dangdut lekoh tenan lo ya toh. Ya. Halo goyang dang. Ya. Jatuh tersungkur nelebok koyo eo dan senyerondol koyo eki. Halo goyang dangdut.
1: Goyang dangdut lekoh tenan.
0: Iya.
1: Apa kabar Mas Chandra ya?
0: Sehat, alhamdulillah. Ini siapa ini?
1: Ini Hafid.
0: Hafid. Oh iya. Sehat, Cak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke, lagi nyanyikan lagunya.
1: Seratus kali kau pergi, 100 kali ku jemput, namun akhirnya 100 kali kecewa. Baju yang ku pakai ini masih tersisa harummu, tapi mengapa kau hianati semua?

0: Oh, Fasik. Hey, aku sih yes. Aku sih yes.
1: Iya.
0: Oke deh, salamnya.
1: Salamnya yang pertama buat Mas Chandra, semua bertugas mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
1: Ada Cak Hussein, Ning Rama, Ning Latifa juga, Ning Salama, Ning Aprilia, Ning Lulu. Juga ada Abba Bastami Hadi, ada Cak Umar juga, Cak Askum. Ning Iin, Ning Dian, Ning Ella. Semuanya tanpa terkecuali salam kompakan aja.
0: Siap.
1: Mending jajah handranya. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ada lagi. Halo Goyang Dangdut.
2: Waalaikumsalam tenan.
0: Ya ya
2: ya ya ya. Hai Mas Chandra.
0: Halo halo halo. Ini dengan di Madura.
2: Iya.
0: Ning Lulu.
2: Iya.
0: Ning Lulu apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabarku baik. Kabarnya Mas Chandra?
0: Baik sekali. Sehat jasmani, rohani, ekonomi semuanya.
2: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Lagi lagu Mas Chandra.
0: Lagunya apa nyanyikan dong?
2: Arjun.
0: Arjun.
2: Nanti disambung ya.
0: Gimana tuh?
2: Gimana ya Mas Chandra ya? Takkan lagi ada satu runcingnya bambu menunggu.

0: berdaya, walau saling cinta berpisah itu jalan yang utama.
1: Dor.
2: Makasih Mas Chandra.
1: Sama-sama Ajun. Ya baik. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat yang barusan turun. Ada Kak Hafid, ada Mbak Romlang, ada Mama Fikri, Papa Fikri, ada Kak Sohim, ada Kak Abdul Karim, Ning Salama, Umi Latifah, Ning Rahma.
1: Siap.
2: Untuk kesemuanya.
1: Oke. Okay. Ya. Baik.
2: Mas, sore. Buat Mas Chandranya,
1: iya,
2: moga tambah ganteng.
1: Maaci,
2: jaya di udara.
1: Amin.
2: Aku tunggu lagunya. Ya,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng look. Ya, oke deh.
0: Sekuat apapun

Sakit sekali ya. Ya wis tak puterno lagune Cak Hafidz Sadia Cak Neng yo dari Safar KDI 100 kali.

0: Arjun. Arjunnya dibengoki kok gak noleh-noleh ya Arjunnya ini ya. Oke deh, ada siapa lagi yang mau bergabung? Halo Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut. Sore-sore ini bareng Kak Chandra.
0: Iya.
1: Leko tenang. Ya.
0: Iki tandanya kita bahagia, sentosa, sejahtera, bahagia jasmani, rohani dan
1: rohani
0: dan ekonomi.
1: Rohani jenenge anakku rek jarane ame.
0: Rohana.
1: Rohana sing nok kene, sing nok ngene dompu jenenge Rohani.
0: Oh, ngono. Rohana dan Rohani ya.
1: Iya. Aku request lagu ini aja karena
0: apa?
1: Roma Irama udah keluar.
0: Mm-mm.
1: Carikan yang bukan Roma Irama.
0: Siapa itu?
1: Kalau ada.
0: Nyanyikan.
1: Terlalu besar cintaku dengannya. Terlalu besar sayangku dengannya. Ini membuatku patah.

0: Ada enggak lainnya sama Irama?
1: Cewek?
0: Boleh.
1: Boleh ya. Oke, okay. Karena yang aman
0: yang
1: cewek.
0: Yang penting kan bukan Roma yang.
1: Iya, betul. Ya. Soalnya kan kadang iku lagu kalau bukan aslinya itu kan orkesan, itu tidak aman gitu. Ya,
0: kalau saya itu yang penting itu bukan Roma Irama.
1: Gitu. Yang penting lagunya Endul toh?
0: Ya, betul sehari. Bisa salamnya buat Bang Kobar. Mm-hmm. Terus ada Ning Rama, Cak Husen, Mbak Ella dan lain-lainnya.
1: Siap.
0: Dan Rama penuhun, selalu sehat.
1: Baik.
0: Banyak rezeki. Amin. Tetap semangat dan jalin dengan Allah Subhanahu wa
1: taala. Amin, amin Allahumma amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Kledek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi siapakah orangnya? Halo, goyang dangdut.
2: Rekom teman.
1: Ya ya ya. Ya.
2: Selamat sore, Mas
1: Tanda. Sore juga, Cak Wandi. Monggo, monggo, monggo.
2: Lagunya.
1: Yo.
2: Nur Halima.
1: Mainkan.
2: Aduh, yo apa sih lali aku, Rek?
1: Mainkan.
2: Ini. Aku nek kon main lagi langsung lali.
1: Judulnya apa sih?
2: Judulnya Gangguin Dong.
1: Gangguin dong. Kok towo-towo? Gangguin dong. Oh, itu bukan gangguin dong judulnya loh.
2: Apa?
1: Tergila-gila enggak sih?
2: Oh iya, tergila-gila.
1: Oh, lah itu aku tahu. Siapa yang tak tergila-gila? Wanita kepadanya.
2: Mantap.
1: Terus?
2: Lalila, lalila. Agak apa lah Mas Anggara.
1: Diriku kepadanya. Aduhai matanya, hidungnya, asik. Bibirnya. Sungguh asik. Tiada celah. Aduh ya. Pandangannya, senyumnya, gayanya. Oke deh. Ya boleh sih duit laku. Gak iso nyanyi ke piye.
2: Iya ini suaranya kok yang gini Mas Andra.
1: Ada gak apa-apa.
2: Salamnya buat semuanya tanpa terkecuali. Buat Mas Andranya semoga sehat selalu bersama keluarga. Semoga apa yang dicita-citakan semoga tergabung.
1: Amin Allahumma amin.
2: Oh konten ini laris manis terus alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
2: Enggak sampai telat-telat dulu.
1: Alhamdulillah, disyukuri barakallah.
2: Siap. Oke. Okay. Terima kasih Mas Tanda. Semoga sukses.
1: Amin.
2: Dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya Cak Neng ya. Halo Go. Si. Halo goyang dangdut.
3: Goyang dangdut dangdut digoyang goyang lewekoh tenan.
1: Ya ya ya. Entahlah. Nyanyikan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya.
3: Sehat Cak Chandra.
1: Sehat Cak. Wis sedang nyanyi langsung. Cus.
3: Senyumlah untuk semua orang.
1: Ya,
3: ayo lanjut.

0: Jujurku ketat di hati betapa aku cinta kepadamu.
1: Damu.
0: Baiklah, senyum dan hatimu.

0: Salami kagem sinten.
1: Engkang lembe mandap niki wau tonggo dhewek Cak Chandra. Nggih, kula saderenge ngucapaken innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
2: Ilahi sinten niku?
1: Pendengar kita.
2: Siapa?
1: Bu Haja Suwarni.
2: Oh.
1: Kemarin dipanggil oleh Allah.
2: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Satu pendengar setia, insyaallah husnul khotimah. Kita doakan sama-sama Bu Haja Suwarni yang selalu mendoakan kita agar selalu banyak rezekinya dan kita bisa segera ke Mekah Madinah ya katanya ya, semoga doa beliau diijabah untuk kita semua dan kita doakan beliau.
1: Amin. Ya, kita keluarga pendengar RRI Pro 4, okay. Ya cuma bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
1: Semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah
2: Subhanahu wa taala. Amin.
1: Terus lanjut Cak Mulyono, Cak Toto, salame Bu Hajah Suratno, Bu Hajah Kustiah, ning Dian ning Iin Bangkobar, Cak Satrio, ning Siti, ning Ela, Cak Solikin. Kagem sedoyo kemawon Cak Chandra nggih.
2: Nggih, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami nggih. Sudah ada 3 lagu terpilih nggih. 3 lagu terpilih dan lagunya juga enak-enak kabeh alhamdulillah ya. Jadi ya kita dengarkan lagu yang tadi sudah di request, ada 3 lagu ya. Kita dengarkan kali ini lagu dari Revina Alvira, Patah Hati.

0: Hatimu jangan lo ya, jangan kemana-mana. Kalau Chandra sampai mergoki hatinya kemana-mana, akan Chandra inting-inting Anda. Oke, lanjut yo. Halo Goyang Dangdut.
1: Selamat senang.
0: Ya, ya, ya.
1: Sore bestiku.
0: Baik, sore juga besti aku.
1: Gila, tadi dengar kamu.
0: Kenapa?
1: Jasmani, rohani, ekonomi sehat.
0: Alhamdulillah. Harus gitu dong.
1: Lupa sama bestinya yang lagi kanker.
0: Oh, lagi kanker, tape ya.
1: Bilang dari kemarin aku lagi kanker.
0: Oh gitu ta. Sini diobati.
1: Ya tolong dong diobati.
0: Gitu. Kasbon piro?
1: Satu saya.
0: 50 ya. Baiklah, kering semoga kankernya segera sembuh.
1: Kering sudah mataku menangis di dalam sepi, namun kau tak mau mengerti dan selalu menyakiti.

0: dendam. Sampai kapan aku bertahan?
1: Kedak.
0: Bumi pun turut menangis.
1: Bumi pun turut menangis. Kalau
0: non ada cowok.
1: Siapa
0: ada,
1: itu?
0: Ada. Bumi. Aku pernah request ada.
1: Bumi pun turut menangis ya.
0: Iya, ada cowok, yang cowok.
1: Baik. Bumi ada, ada. Siap. Oke.
0: Oke, makasih.
1: Baik.
0: Ya.
1: Yoi, siap.
0: Selalu sehat teman. Semuanya ya.
1: Amin.
0: Biarlah bestimu ini yang kanker ya.
1: Iya, tak dan doakan cepat.
0: Cepat kanker nanti.
1: Cepat waras, gitu cepat waras ya.
0: Kalau aku nggak semangat sih nggak masalah ya, karena nggak didengarin orang banyak.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Matur nuwun pasti ya.
1: Oke, siap, baik.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya kan. Cari ini ku makan nggak makan asal ngumpul ya toh. Ngumpul apa? Masih kanker, kantongi kering, tapi lak boloi ake, insya Allah tetap hidup. Ya wis ana ngono sapa maneh kita sapane ya. Oke, ada siapa ini? Halo, Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut. Mau wes
1: ya ya ya.
2: Ya ya ya.
1: Cak Asnan kumis.
2: Pak Chandra sing ganteng dhewe.
1: Oh. Gimana gimana?
2: Tunggal.
1: Alhamdulillah. Casan kumis yang kumisnya lebat, aku lebat dewe.
2: Pasangi turu.
1: Hah?
2: Tombol langsung melebu.
1: Oh, langsung serondol langsung melebu ya. Alhamdulillah.
2: Aku lagu nih.
1: Lagu ya. Nonot
2: wong-wong ae.
1: Oh, nonot wong-wong ae, boleh. Siap.
2: Ini pasangi turu. Turungan.
1: Iya, enggak sampai request tak kok nyanyi kok tambah. Seperti mengigau.
2: Are apa Barno ngomong ini sih? Kayak so nyanyi, ku ngitung iso.
1: Ngitung duwe ah. Siap, siap. Wis
2: tanggu kabeh ae.
1: Oke, matur nuwun cacan kumis nggih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cacan kumis nggih. Oke, Caneng ya. Siap, ada siapa iki? Halo, Goyang Dangdut.
3: Lu kenal Veronica ko? Muara Ostrom, muara nonan iku. Bukan yang itu, tapi papi mami yang suka bahasa Inggris. Leko tenan.
1: Leko tenan. Iya, ya tak setrum lo Anda nanti lo. Lagunya
3: bukan
1: apa?
3: Nona Umsetrum, bukan Veronica Umsetrum. Tapi Veronica baru dari Batam.
1: Dari Batam.
3: You know?
1: You know, yes, I know, I know.
3: Ah, Imron Sadeva, Bang.
1: Apa lagunya?

0: Okay, luka terus.
1: Yang kurasakan takkan terlalu dalam. Luka yang kurasakan, oh.
0: Bila

0: Iku kanda siap.
1: Godak.
0: Godak. Salamnya buat siapa?
1: Tadi saya dapat salam dari Cak Husen, Pak Toto Godak, Abah Parno, Pak Wandi, terus ada lagi satunya dari siapa itu? Mama Fikri. Cak Husen matang sudah naik, Bang. Pak Mul sudah naik belum?
0: Cak Mul belum.
1: Ya mudah-mudahan Pak Mul naik. Ya Ning Sitis semuanya.
0: Nggih.
1: Bang Chandra aku aturkan. Matur nuwun.
0: Terima kasih. Siap. Matur nuwun. Nggih, siap. Baiklah. Oke, Cak Ning yo tak putarkan dua lagu permintaan ya Cak Ning nggih. Bumi pun turut menangis terus dilanjutno barek lagu kandas.

Jecak ning waktu neng goyang dangdut ini ternyata sudah habis. Tapi tak woco sing wis gabungan matur nuwun nggih goyang dangdut leko tenan dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan dangdut yang pernah aku sayang versi Dekrian. Salamnya buat Buri Wira, Bu Siti, Pak Mulyono, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Titi dan semua pendengar Perempat dari Surabaya bersama Cak Chandra. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin amin Allahumma amin. Terus iki Cak Tommy. Cak Tommy kalau request lagunya dangdut ya Cak nggih, Bagindas Cinta itu sudah pasti lagu pop, bukan lagu dangdut. Terus lagu Silvi Kumalasari, Culik Aku Dong, itu adalah pop Jawa, bukan pure dangdut. Mohon maaf ya Cak Tommy ya. Salam untuk Pur, Wahyu, Chandra, Analia. Matur nuwun. Nggih pun Cak Ning untuk lagu terakhir, Chandra akan putarkan lagu permintaan dari Cak... Sebentar. Pak Mariono tadi nggih sing ana ning Tulungagung. Ya wis Cak Ning matur nuwun sanget ya Chandra wis ngancani sampai ning rong jam ning goyang dangdut dan Chandra akan terus menemani Cak Ning sampai mengko jam 8 malam. Ya wis tetep ning Perempat Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning wali kota Mojokerto Ika Puspitasari ngejak KPASN nang wilayahe wani nolak lan ngelaporno bentuk gratifikasi hal iki sebagai salah siji komitmen berantas korupsi. Apa maneh hal iki iso berpotensi nimbulno konflik kepentingan lan ngelanggar hukum. Kabaliani caning pemerintah Kabupaten Gresik tahun iki memperluas cakupan program Bunda Puspa nang 80 desa gawe percepatan penurunan kemiskinan lan stunting. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Ahmad Diwasi Niftahul Rahman nyatakno program iki salah siji upaya penguatan pemberdayaan perempuan sekaligus ningkatno kesejahteraan keluarga. Caning kumayorek woro-woro jam 5 sore iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sajute.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS.

tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

dibayangkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

Cak Ning, selain kegiatan tadarus, teraweh, kajian utawa kegiatan religi liyane, ternyata nang Madura duwe salah siji kegiatan sing rutin dilaksanakno lho rek. Kegiatan iku jenenge pawai obor Ramadan utawa burdeen dalam bahasa Maduroi. Kegiatan burdeen podo karo kegiatan pawai obor pada umumi. Cuma burdeen iki biasane diperingati pada saat Nuzulul Quran yaiku 17 Ramadan. Kegiatan iki Cak Ning gak mung gowo-gowo obor, tapi yo ono kegiatan selawatan lan kajian bareng-bareng sebagai bentuk kebahagiaan lan bentuk ajaan nang masyarakat gawe lebih giat maneh ngamalno anjuran-anjuran sing wis ono nang Al-Qur'an. Nah, Cak Ning, makna obor utawa lampu sing digawa pas kegiatan burdeen utawa pawai obor Ramadan nang Madura iki ngekei simbol cahaya sing bimbing umat menungso gawe menuju dalan sing apik sesuai arahan Al-Qur'an.

Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae gak cuma teko kutho Surabaya. Menarik teko Masjid Al Akbar iki dulur duweni lawang sing jumlahi 45 sing ono ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al Akbar iki kira-kira sampe 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yo duwe fasilitas menara sing dhukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al Akbar iki yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tiket mek 7000 rupiah ae.

Cani sampai sini serangkaian Tanjung Perak sore saya dikancani balik Chandra dan Chandra saya ngancani sampai jam 8 pengi mengko. Caning, aku nu informasi. Memilih bahan bakar seringkali hanya didasarkan balik rego sing tertera ning SPBU. Padahal setiap jenis BBM iki duweni karakteristik sing beda sing iso mempengaruhi performa kendaraan. Efisiensi konsumsi bahan bakar sampai kondisi mesin dalam jangka panjang. Di Indonesia caning, Pertalite lan Pertamax dadi loro jenis bensin sing paling akeh digunakno. Mas yo, podo-podo diproduksi Pertamina, perbedaane iso mbantu awak dhewe iki menentukan bahan bakar sing paling sesuai barek kebutuhan lan spesifikasi kendaraan. Nah, perbedaan Pertalite mbak Pertamax caning yo, kayak dirangkum dalam sebuah laman. Sing pertama, angka oktan iki bedo, fungsi yo gak podo caning yo. Salah siji perbedaan paling mendasar iku antara Pertalite lan Pertamax iki terletak ning nilai oktane, utawa research octane number RON ya. Pertalite iki duweni RON 90 sedangkan Pertamax duwe RON 92. Semakin tinggi angka oktan, semakin apik kemampuan bahan bakar menahan pembakaran dini akibat tekanan tinggi di dalam ruang mesin, ngono ya. Sing keloro pengaruhi terasa ning performa mesin yo caning yo. Dadi jenis bahan bakar sing digunakan iki ternyata pengaruh terhadap respon mesin saat kendaraan dikendarai. Terus ning kendaraan dengan kompresi tinggi, penggunaan Pertamax biasanya membuat akselerasi terasa lebih halus lan responsif. Sebaliknya, lek mesin membutuhkan oktan lebih tinggi tapi terus-menerus menggunakan bahan bakar dengan oktan lebih rendah, sistem mesin bakal menyesuaikan proses bakaran sehingga performanya iso terasa kurang bertenaga. Terus, soal irit utawa boros iki gak hanya ditentukan harga caning yo. Dadi akeh wong sing beranggapan Pertalite kuwi hemat pergo rego per liter kuwi murah. Tapi lek didelok teko sisi teknis, Pertamax sih berpotensi ngekei efisiensi sing luwe api mergo proses pembakaran ini cenderung luwe sempurna. Jadi kayak ngono cak nih ojo hanya karena murah ayo samain milih. Tapi lah mending sih yo apa yo mungkin milih Pertamax tapi dengan penggunaan pembakaran yang sempurna akhirnya gak bolak-balik tuku bensin ngono loh cak nih. Jadi kita sudah mulai harus lebih bijak supaya apa? Supaya kita bisa lebih hemat sebenar-benarnya.

Ulir Ilir wis dikenal karo masyarakat Jawa. Tembang iki diciptakno Sunan Kalijaga sing biasane dilantunno nang langgar utawa musala duwe syarat makna yaiku ngejak umat menungso supaya tangi teko keterpurukan eling marang Gusti ambek terus ngelakoni kebajikan. Tembang iki yo ngejak masyarakat liyane supaya saling menghormati, tolong menolong sesama umat beragama ambek kudu mawas diri teko godaan kemaksiatan. Lir Ilir sering digawe tembang dolanan utamane pas jaman biyen. Melalui Sunan Kalijaga sing terkenal konsisten nyebarno ajaran agama Islam lewat nembang ambek mentasno kesenian wayang. Dadi gak salah lewat tembang Lir Ilir iki, penyebaran agama Islam jaman iku perkembangane pesat sampai nang luar Pulau Jawa. Saiki tembang Lir Ilir tetap dilestarikno nang sekolah-sekolah. Tembang iki digawe pentas kesenian, malahan tembang Lir Ilir sering digawe ngiringi tarian dolanan.

Cak Ning, jam tangan orang mek tadi alat ganggu dalam waktu. Tapi, yukai aksesoris sing gambarno kepribadiane sing gawe. Jari psikolog, karakteristik wong sing seneng gawe jam tangan iku biasane ngetokno kepribadian kaya ngene iki. Sing pertama, tekun barek disiplin. Sing keloro, rapi karo teratur. Nomor telu, profesional tur tanggung jawab. Sing kepapat, perhatian karo hal cilik. Sing terakhir, modis karo ketok apik gayane. Dadi, yo iku Cak Ning, gambaran teko kepribadiane wong sing seneng gawe jam tangan.

0: Hei, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
0: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan.
1: Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
3: Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung mulai nyiapno langkah antisipasi hadapi potensi musim kemarau, salah sijine nyiapno tandon banyu resik utamane nang wilayah rawan. Kepala Pelaksana BPBD Tulungagung Sudarma Jinyatano, ono sekitar 20 desa ning 9 kecamatan sing mlebu daerah rawan diantarane Besuki, Kalidawir, lan Pak

Nyandak kabaliannya janing Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari ngejak KP Puskesmas nang wilayahi terus ngoptimalno kualitas penyalah pelayanan gawe masyarakat. Sektor kesehatan dadi salah siji program prioritas sing diharapno mampu ningkatno kualitas kesehatan masyarakat. Janing moyorek woro-woro jam 6 sore iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sanjute.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

janing Wasli, Surabaya saiki kuwi ketok ijo, seger karo boys ball toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeri ku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku janing. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe, duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?

Cani Kementerian Perhubungan terus mendorong percepatan penerapan pajak 0% gawe impor suku cadang pesawat sebagai langkah memperkuat daya saing industri penerbangan nasional sekaligus menekan biaya operasional maskapai, Cani. Agustinus Budi Hartono, Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub ngomono, kebijakan iku saat iki isi dalam tahap harmonisasi lintas kementerian. Masio demikian, proses penyusunan iku wis dicapai tahap akhir lan diharapno segera terrealisasi. Janing menurute substansi kebijakan pembebasan bea masuk lan pajak impor suku cadang pesawat wis dibahas bersama sejumlah kementerian terkait. Harmonisasi sadurunge wis dilakono dengan Kementerian Perindustrian, sementara penyelesaian akhir iki berada ning Kementerian Keuangan. Dadi wis diharmonisasi ning Kementerian Perindustrian saiki ning Kementerian Keuangan. Kemenhub menilai insentif iku bakal ngekei dampak positif gawe industri penerbangan mergo mampu mengurangi beban biaya perawatan armada serta ningkatno efisiensi operasional maskapai. Harapannya iso segera metu penerapan pajak 0% suku cadang pesawat iku iso nolong rekan-rekan airline channing.

Nah, ning saat ini kan jadi kita ngelaksanakan ibadah sholat isya, sholat wiswayai, sholat isya, ke wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu

Ning. Cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah siji pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampe saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dewe kabeh, supaya awak dewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

Caning Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati nyatano pengelolaan anggaran pendapatan lan belanja daerah APBD kudu berdampak langsung ning masyarakat. Biaya bakal masteno program lan anggaran dialokasino gawe kebutuhan prioritas masyarakat, mulai peningkatan infrastruktur pelayanan kesehatan, pendidikan, pengendalian inflasi, penguatan UMKM, sampai transformasi digital pelayanan publik.

Caning pemerintah Kabupaten Gresik tahun ini memperluas cakupan program Bunda Puspa ning 80 desa gawe percepatan penurunan kemiskinan dan stunting. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Ahmad Wasil Miftahur Rahman nyatakno program iki salah siji upaya penguatan pemberdayaan perempuan sekaligus ningkatno kesejahteraan keluarga. Iku mau yorek woro-woro jam 7 bengi iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: yakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning ketemuane Mbak Chandra. Ngancani penawaya wengi iki ya kan ning Tanjung Perak. Sik ning Tanjung Perak petang sik caning ya saiki. Sik tak kancani saiki wayahe Chandra ngancani ning Adicara Layang Kangen. Kangen tenan. Sing kangen-kangen ae tak sapa caning. Sing gak kangen gak

0: Ya, minggat tak boleh-boleh.
1: Ya, salamnya buat Mas Chandra. Kalau pulang hati-hati.
0: Okay.
1: Semoga sehat walafiat keluarga. Semoga dilancarkan yang barokah, dijauhkan ribalah atau musibah. Dan semoga cepat mendapat momongan.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Dan
0: soleh
1: dan soleha.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu, selalu sehat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Latifah, minggat kak mulai-mulai. Halo, layang kangen.
2: Layang kangen. Yo kangen temenan.
0: Iya ta.
2: Ya iya.
0: Kak blenget ta Chandra mana? Chandra mana? Chandra mana? Ngono kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak kang kak blenget ta. Chandra mana? Chandra mana? Chandra mana?
2: Lo nek blenger iku yo dijamoni.
0: Dijamoni. Cek cek doyan mangan ah.
2: De. Mboten blenger.
0: Ngoten ah. Oh, nggih nggih nggih. Jamune napa kadose?
2: Jamu.
0: Jamune.
2: Beras kencur awak mujur dadi makmur.
0: Asik, asik. Oke deh. Jamune niki wonten Nurhana, wonten Waljina. Sinten?
2: Nurhana kemawon.
0: Nurhana nggih, siap.
2: Salame Kang Nembe mandap ning Latifah iki kok bolak-balik minggat iki
0: ngono. Alah nggih, minggat ra mule-mule belas iki apa?
2: Nangge, terus Cak Wandi.
0: Mm.
2: Cak Mulyono, Cak Usman, Cak Toto. Yeah. Ning Dian ning Iin. Cak Satrio ning sinten iki?
0: Sinten?
2: Alah wonten sida, Pak. Ah, kesupan kula.
0: Sinten lho?
2: Nggih, wonten ning Siti. Kagem Bu Aja Suratno, kagem Bu Aja Gusti, kagem Bang Kobar sedaya kemawon. Matur nuwun
0: jajanan. Nggih, matur nuwun ugi.
2: Wis pokoke jam 8. Bikin mangke wangsul Beijing Pandapan.
0: Benjing.
2: Bangge ambaten.
0: Engge tanggapan iki upacara mene isuk.
2: Oh, nggih ta.
0: Acara.
2: Wis pokoke sing lurus-lurus lewat pinggir mawon nggih.
0: Nggih, siap, matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, jane nggih. Dua lagu wis terpilih layang kangen ya ana sing minggat ramuli-mule ya kan Sri

0: Ya jane sing layang kangen kawangen tenanan lho ya. Dadi tak elingno, hanya ada bangku tujuh iku pun lak gak lemu-lemu. Lak sik cilik-cilik kuru-kuru iso mlebu. Ya lak lemu-lemu ya paling mek papat. Oke, tak sopone siki. Halo layang kangen. Kangen tenan talah. Cak Chol.
1: Iya.
0: Cak Chol, Cak Chol. Apa sih kok cilik suara ni sih? Ya apa ya apa ya apa?
1: Tes.
0: Ya. Oke, baik. Hey. Hah?
1: Jamu
0: apa pean? Hah, jamu lemu. Jamu lemu rek, makanya cokuru-kuru ta.
1: Aku sakit muda.
0: Hah? Apa? Putus-putus sih lo neng hutan pe ya meni. Hey, putus-putus, cari ini. Lagune apa? Lagune?
1: SMU.
0: Oh iya, kila SMU kila. Lo ngono aku semua sembong ini ada.
1: Aku jamu lah.
0: Hah?
1: Iku ya, emang ya cocok lagu.
0: Iya jamu nggak ada no lemu ya kan lah kalau jamu ya di SMU es lemu kok ya. Semai kok lemu kok ya. Oke, salamnya guys sapa?
1: Eh salam guys dulur.
0: Ya.
1: Empat.
0: Ya.
1: Buat acara
0: Buat acara. Ya. Lo. Takok tapean.
1: Cak, wawancara.
0: Baca dong berita itu.
1: Iya, ya tak baca ya. Ya wes ngono ae.
0: Ya. Bye. Yoi. Dadah, bye bye. Ya. Oke deh, bangku. Ingat bangku tujuh iku pun lah kuru-kuru ya caneng ya lah kauman buahku ya. Halo layang kangen.
2: Kangen tenan.
0: Pendek.

0: ಸಾತಾನೆ ಅವರಾಕುವೋ ರಸಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಕ್ಕು ಸಂಶಯ
1: ನಲೋಂಶ.
2: Itu judulnya apa ya?
3: Taman Asmoro.
2: Taman ke Taman Asmoro. Oke, okay, baik. Salam ya.
3: Salam ya. Untuk tadi Cak, siapa ini Cak Kolis yang punya
2: Kalis apa, panjang.
3: Yang punya dunia tipu-tipu itu, Bang.
2: Iya, dunia tipu-tipu. Tipu tok wis pokoke.
3: Wis repot bungsu orang iki
2: wis. Wis tipu tok.
3: Pak Parno, Pak Wandi, Cak Mul Glodak, Ning Siti semuanya. Cak Totok Klotak yang di Madura, aku wakilkan Mama Fikri dan Cak Solikin Telosor dan Aba Jainal. Nggak lupa Umi Gusti ya, Bang.
2: Oke.
3: Okay. Sama Bu Istikaro. Bang ya. Candara Semesta,
2: iya.
3: Kudoakan banyak job-jobamu, Bang.
2: Amin.
3: Kudoakan dapat momongan.
2: Amin.
3: Gak lama
2: amin,
3: lagi ada dapat momongan.
2: Amin, amin.
3: Allahumma.
2: Amin, amin, Allahumma.
3: Terima kasih, Bang.
2: Turun sangat pandungan ini pun, nge. Oke deh, Cak Neng yo. Rasane hatiku ya kan ke Taman Asmoro, tapi saat durung iku kita dengarkan SMO. Iki adalah requestane Cak Chol, Cak Neng.

Ya jane sini lah yang kangen-kangen tenan ye. Kuangen tenan. Lagu-lagune wis tak puterno kabeh alhamdulillah jane requestan lagune sampai kabeh no kabeh. Sing pasti ini untuk yang belum tak intip sik ya apakah ada yang belum terbaca sik. Oh ini ada dari ini ada ternyata jane sing gabungan lewat WA. Ono saking Bu Setio Sugeng dalu lah yang kangen-kangen tenan. Kula nyuwun pring pod pring podo pring Mus Mulyadi Sriatun salam katur ning Iin ning Dia ning Siti ning Yati Bang Kobat Cak Usman Cak Toto Cak Zainal matur nuwun. Pring pring podo pring ngoten ah. Oh sik tak intipi sih. Tar pring podo pring. Oke. Okay. Si tak carikan dulu. Oke. Terus selanjutnya ya ono maneh sing gabungan iki cak ning ya. Siki ono sebentar. Saking ning Siti Rumia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Chandra request lagu Ata Atila Gubu Asmoro. Salamnya buat ning Siti Pasuruan Cak Mulyono. Dan salam untuk semua buat Cak Chandra. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin. Allahumma amin. Matur nuwun ning Siti Rumia sampun sarangan kalian layang kangen. Oke, Cak Ning pring podo pring. Nah, iki ono sing tak puterno Cak Ning yo terus mangono lanjut balik lagu ning Siti Rumia. Iku mau judulnya adalah Gubuk Asmoro.

Biasanya wis jam 7 punjul 55 menit wancine Chandra kudu pamit saking dicoro layang kangen. Sawise iki sampean bakal dikancani marek ning Aneryangga sing ngancani penoning serangkaian Tanjung Perak Malam. Chandra pamit ya caning, matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Yakub Semene siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Jane wancine kita midhangetaken siaran drama legenda dino iki dino Minggu tanggal 7 Juni 2021 jane ngangkat judul drama legenda sing ngangkat tema Dewi Kekayi seri 1 sugeng midhangetaken.
1: Daning sugeng pepanggihan malih kalian drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki damelampan Dewi Kekayi seri setunggal. Produser Kusumo Winayu SHMM. Produser pelaksana Afnani Hawari. Sutradara Haryanto. Kita saking studio ngaturaken sugeng midang tak. Semoga.
2: Panas sopo iki. Oh, ini seketok panas ini awak rasa loro kabeh. Sakwise aku ngobong pepanene Pak Tani, Pak Arisin sakmono kae tak obongi. Lah kok bapak gak nerimakno aku tambah diajar kaya rojo kaya aduh loro kabeh awakku. Nek kaya ngene iki aku terus njaluk tolong sopo? Bapak, aku njaluk sepuro karo sampean. Panas. Panas awakku koyo. Aduh. Bapak, aku njaluk pangapura karo sampean, Bapak.
3: Bambang Durjono. Lenger-lenger. Opo sing rasane?
2: Sakit.
3: Opo sing rasane?
2: Bapak, nyuwun pangapunten.
3: Awakmu njaluk sepuro nang gone bapak. Tapi kon gak ngesano barek petani-petani sing mbok obong parine.
2: Aduh, bapak, sakit bapak.
3: Bapak rumangsa iki lho awakmu kaya ngene.
2: Kula sampun kapok bapak. Kapok kula.
3: Kon ngomong kapok ning ngarepe bapak. Tapi nyatane
2: sakit.
3: Gak siji loro penduduk sing ngomong barek bapak. Saben-saben kon mesti ngerusak suasana ana ing Karang Pradesan. Apa kaya ngono iku ulang-ulangane bapak? Kaya ngono ulang-ulangane bapak. Mboten
2: bapak. Sak menika kula pak mboten bakal ngelampahi male bapak.
3: Ning arepe bapak awakmu ngomong sing kaya ngono. Tapi nek sado karo bapak apa ae
2: balakone. Aduh bapak, mati. Sakit bapak.
3: Mati.
2: Bapak.
3: Rumangsa isin aku
2: ya. Mangke riyen tak kesana.
3: Pangapunten bapak.
2: Sabar.
3: Mangkel.
2: Niki ndika pateni nggih mati.
3: Nggih.
2: Niko Perjoyo nggih mati. Mpun dipeksa saestu nah.
3: Tapi pun ngrugaken tiang kathah. Nek mboten enten kapok.
2: Kula ngertos. Sepinten bebane ati sampean ningali Bambang Durjana kaya ngoten.
3: Kulo isin.
2: Ngertos kulo. Saya ingin ngerti lagi. Kulo mohon sing gadah. Tanduran dikumpul kulo ikhlasaken.
3: Boten.
2: Kulo lilaaken.
3: Perkoro pari sing sampean obong niku ragate akeh.
2: Nggih, leres panjenengan nggih.
3: Kulo ijoli kabeh.
2: Boten usah. Ampun kersane. Saniki pari kulo jenengan lironi jenengan lintu nih. Tapi anak sampean ajar kaya ngoten mesaken.
3: Boten badhe kulo ajar. Tapi badhe kulo sukani paukuman.
2: Maksudnya sepundi maksudnya. Tapi kulo pun lila lho nak. Kulo pun lila.
3: Sampean rungok nih enten beriki. Bambang Durjono.
2: Nggih bapak.
3: Kanggo nebus kesalamu. Bapak iso nyepuro. Nanging awakmu dina iki kudu nyang gone pertapan Sabto Pertolo ning gone maratuamu Nagaraja.
2: Sak perlu wonten menapa bapak?
3: Sawise awakmu sowan ning gone Nagaraja maratuamu, awakmu njaluk ilmu pangruwate popo sepisan ping pindho sangkan parani dumadi.
2: Bapak.
3: Yo.
2: Menawi bapak menika nggadahi panyuwun ingkang kados mekaten, bapak. kulo bakal ngelampayan nanging kulo badhe nyuwun pamit kalian istri kulo pak.
3: Kaya ngono.
2: Inggih
3: pak. Kau popo. Sebab dina iki bojomu lagi mbobot tuwa.
2: Inggih bapak.
3: Neng omah mestine yo ngangen-ngangen bare awakmu. Soal awakmu gak tau mulih. Endi rasa tresna lan tanggung jawab nang gure bojomu?
2: Mula saking menika bapak, kula dinten menika badhe wangsul wonten griya kula bapak. Nyuwun pangapunten sak derengipun kula bapak. Nyuwun pamit nggih bapak.
3: Yo, ndang mulya. Ki.
2: Iki tasmendiri.
3: Pun. Sampeyan pun ngerti dhewe nek anak kula-kula sukani paukuman sing kaya ngoten.
2: Mugi-mugi mawon enggal-enggal pingatuk radosan sing sae, dalan sing sae.
3: Perkara pari sampeyan kula ijoni kabeh.

0: Jo.
1: Nggih, Neng.
0: Apa sih awakmu nang kono iku? Kene lho, Jo.
1: Lho, langgih kula kaleh ngawat-ngawati bekne wonten napa-napa. Wong nggih bobotan jenengan sampun sak monten ageng nggih.
0: Lah iya, Jo.
1: Ampun kathah dilus-lus, Neng. Mangke niku jabang bayi lahir dadine manja. Biasa mawon.
0: Awakmu ngerti apa sih, Jo?
1: Lho, nggih. Niku selendet-selendet apa mboten?
0: Ya enggak ngene lho, Jo. Ya apa ya aku iki lho jarene duwe bojo kaya ya gak duwe bojo ngene lho, Jo. Gak tau ditunggoni.
1: Pun gadah penggalih mekaten. Sing penting sakniki monggo niku dirumat sing sae, dahar, sare, pun ngantos murep.
0: Niku lho. Nggih. Aku mbok kongkon mengkurep, Jo.
1: Mboten kula larang pun ngantos mengurep, mengke kaya bandulan.
0: Ya ambek gak oleh nglangkahi alung adeg ya, Jo.
1: Jenengan kok nggih.
0: Lah Jo, kelang aku, Jo.
1: Sing penting anu sare.
2: Duh.
0: Nggih, Bu. Nggih.
2: Dewi Kekayi.
0: Nggih, Bu.
2: Kowe ngomong apa to karo Bejo kok ngomong alu-alu.
0: Lah dukon iku.
1: Iki kan Engkang Kakung mboten nate bangsul nggih rusak.
2: Kanten. Pancen Bambang Durjono iku. Ya mbuh lho. Bocah iku kok ya.
1: Aduh. Salah jeneng niku.
2: Piye niku wis jarene nek wis oma-oma. Dheweke arep mari. Wis gak ndugal maneh. Nyatane nganti seprono seprene yo sik pancet ae.
1: Niki pacobane kesang.
2: Lah iya sih, Jo, kok yo gawe kestro ning kampung-kampung ning kono kene ku mesti kok
1: acobane ponang jabang bayi ingkang badhe.
2: Aduh.
1: Medal.
2: Yo yo mungkin.
1: Iki pesen kula nae mengke sak derenge medal ponang jabang bayi niku ning nggih dimpet riyen.
2: Lho, kok ya dimpet to, Jo?
0: Bejo iku ya aneh-aneh. Kulo
1: enggak ada dukun bayi sing wah ontang pun suwe saestu.
2: Kok ya ono-ono
0: ae. Kok iso kulo wong arep nglairno dimpet iku ya apa, Jo?
1: Kulo soalnya enggak ada dukun bayi sing wah menawi nulung bayi niku mangke dadine lare niku jos pokoke.
0: Lah nggih, Bu, niku lho. Kakang Bambang Durjono kok kulo kados ngeten ditinggali terus ngeten lho.
2: Ya wis nduk, Dewi Kekayi.
1: Untuk
2: tak jaluk ae atimu sing sabar ya nak yo. Terus ojo kaken pikiran. Masak nopo nang jabat.
1: Nah, iki kula aturi ngunjuk niki lho banyu tegan, Ning. Padha sabang bayi mangke resik nek lanang nggih gandeng, nek putri nggih ayu.
0: Ya jelas e, Jo, wong bapake ganteng, ibune ayu kok katene niru awakmu to, Jo.
1: Pun sareh, Ning, sareh.
2: Iya wis sareh, sareh.
1: Cupe niku banyu degane,
0: pun mesti. Oleh teko ndi iki, Mang Jo?
1: Nggih mendhit kan Tegal wingking sakmono mbane ngoten lho.
3: Dewi Kekayi.
1: Lho, sinten?
3: Ku Bambang Durjo.
1: Lho, karo jenenge ning
0: Kakang.
2: Kowe iki sakon dhe to lele nganti bojomu ku lek bengi ku gak iso turu jenenge wong bobot gedhe angen-angen bojone gak tau muleh apa ya gak kangen ta karo bojomu
3: Ibu sak derenge aku njaluk pangapura kali sampean Bu mbok menawa aku suwe gak tau sambang muleh nang gone bali pomah.
0: Lah iya Kang, aku mbok tinggali kaya ngene sampe bobot tuwek ngene ya jenenge bojo ya kepingin mbok tunggoni.
1: Niki pun duke, pun nangis. Iki saya.
3: Ya sepurane, Dik, Dewi Kekayi. Aku wis pirang-pirangane dina iki gak iso muleh. Lah dina iki aku muleh perlu metuki karo sampean.
0: Lho, metuki ngarepe nandi maneh lho, Kang. Aku iki bobot tuwek lho, Kang. Ya pengen mbok tunggoni.
3: Iya, iya, tak tunggoni. Nanging dinone iki aku arep ngomong barek sampean.
0: Ngomong Ibu, apa, Kang?
2: Iya, Le.
3: Kula mantuk niki mboten saged dangu-dangu wonten.
2: Kaya sesuai terus.
3: Pomah.
2: Eneng apa ini?
0: Lo cara ditunggoni aku Kang.
2: Moleku tujuanmu, moleku sedih lutok. Terus arepe nanti, lawe suwe gak mole kok saiki arep balik nanti maneh.
1: Mungkin pados nopo kebetan lintune ngono.
3: Ngeten lho.
1: Utuh gampil wonten kula menawa
3: Mas Sabil
1: nggih. Jo Sabil.
3: Rungokno. Aku tak ngomong karo garwaku Dewi Kekasih.
4: Ngestaken dawuh.
3: Bejo Sabil.
2: Iya.
3: Ngerti apa sing tak omongno marang awakmu?
4: Nggih. Semangga.
3: Iki ngene, Dik Dewi Kekasih.
2: Napa
3: sarene aku iki diutus marang bapak teko nok nggone padepokan Sabto Pertolo. Mula awakmu sing tak jaluk ojo was sumelang maneh. Lilanono. Aku bakal njaluk ilmu pangruwating popo sangkan paraning dumati.
0: Aku malu luka.
3: Ojo. Ojo,
2: ojo nduk.
3: Ojo melu.
2: Bobotanmu iku wis gedhe.
3: Engko
2: lek ana apa nang dalan ya apa.
3: Bakal nglairno sipo nang jabang bayi.
2: Iya wis ta le nek pancen awakmu ndek tujuan kaya ngene ya tak pali lae.
3: Bejo Sabil.
4: Nggih, nggih.
3: Ayo, kowe melok aku.
4: Ngeten.
3: Siapno jaran kesenengan.
4: Nggih, sing jaran wedok mon nggih.
3: Nggih, aku nyuwun pamit ya.
4: Nggih, nggih.
3: Nyuwun pamit
4: ning pondok
2: niku anu. Ati-ati le.
5: Pro 4 RRI Surabaya.
6: Kapunggil semanten rumiyin pagelaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Kita pinanggian malih ing carios candhaipun. Nuwun.

0: Cakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya nduweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena barek wong liyo.
1: Cak Ning, Indonesia duwe kuliner khas dewe-dewe lho. Salah siji daerah sing duwe kuliner khas pas riyoyoan, ya iku Madura. Nah, Cak Ning, nang Madura duwe kuliner khas sing jenenge topak lade. Topak lade iku ya panganan mirip lontong utawa ketupat sing dibungkus karo godhong gedhang. Bentuke lonjong, terus dipadu karo duduh santen sing super kental lan asin. Nah, bumbu iki kaya rempah khas Madura. Biasane Cak Ning, topak lade iki dipadu karo daging sapi utawa wedhus layake opor. Nah, rasane khas, lebih asin lan medhok topak lade. Nah, Cak Ning, topak lade iki dadi sasaran tamu-tamu khususe sing nanggone luar Madura pas berkunjung utawa lagi mampir nang Madura. Aja lali ya, nek mampir nang Madura, sampean iso ngincipi panganan khas Madura yaiku topak lade. Aja lali rek.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh karo aku, Ana Riangga Caning. Saiki wayahe adewe nang Tanjung Perak Malam, tepate nang obrolan apresiasi budaya, pelestarian budaya. Temanipun dalu niki barek narasumberi enten ning Vivi, barek Cawenas. Mereka berdua adalah pemerhati kesehatan lansia. Nah, kira-kira nih obrolan nih bakalan seseru apa? Ya kita harus kenalan dulu sama mereka berdua, Caning. Cawenas, ya apa kabar?
2: Bagus, sehat,
1: bagus,
2: bagas waras gitu.
1: Oh, bagas waras. Kalau Ning Vivi?
3: Bagus.
1: Bagus ya, juga, sehat. Hey. Alhamdulillah udah bisa datang ke studio Pro 4. Terima kasih banyak ya sudah hadir di sini. Nah, malam ini kita ngomongin soal bagas waras ing adi yuswa. Nah, monggo. Apa yang dimaksud dengan bagas waras ing adi yuswa itu, Cak Wenas?
2: Ya, kesehatan utama manusia itu terbagi dari dua. Kesehatan fisik sama kesehatan mental. Jadi sama-sama kakinya sakit, kalau satunya sakit karena kesleo atau sakit karena kurang gerak, lebih menyakitkan lagi kalau ada yang bencana alam, misalnya tukunya kebakaran atau, dan penyakitnya susah sembuhnya karena kepikiran dari proses mental yang sangat panjang. Kira-kira lansia juga banyak pemikiran yang seperti itu yang harus diselesaikan, dipilih, dipetani satu persatu, sehingga penyakit ini bisa tersembuhkan dan pulih kembali. Contohnya diberi perhatian, diberi kasih sayang, diberi, diungkapkan unek-uneknya apa, terus dinetralkan kembali energi-energi yang misalnya pencapaian masa mudanya yang belum bisa tercapai. Nah, mungkin ada yang power syndrome juga ya gejalanya. Terus anak-anaknya diingatkan kembali supaya lebih memperhatikan ke orang tuanya lagi.
1: Oke, jadi bagas waras ing adi yuswa. Secara bahasa Indonesia berarti bagas waras ing adi yuswa itu adalah gitu. Bagas itu sehat sempurna gitu nggih. Apa gimana? Waras itu sehat. Terus kalau ing yuswa itu di usia gitu nggih.
2: Ya, di usia senja.
1: Oh, di usia senja.
2: Nah, itu Paris yang milikkan tema judulnya.
1: Oke. Nah, jadi harus seimbang ya. Di kehidupan kita ini baik secara fisik
2: dan mental.
1: Fisik dan mental itu, jadi secara fisik dan mental itu harus seimbang. Nah, bagaimana caranya supaya fisik dan mental itu seimbang?
2: Fisik dan mental itu seimbang dengan cara mengatur pola makan, pola tidur, dan menjaga fitranya tubuh manusia sehingga alarm tubuhnya manusia itu tersampaikan dengan bagus. Jangan sampai gara-gara begadang akhirnya tangannya tremor. Jangan sampai makan terlalu banyak akhirnya obesitas. Jangan sampai bisa darah tinggi dan penyakit-penyakit lainnya yang biasa diilmiahkan dengan dokter.
1: Oke, jadi harus menjaga semua itu secara secara
2: holistik. Yes.
1: Nah, kalau Ning Vivi sendiri nih, dari kacamata seorang Ning Vivi, seperti apa Ning Vivi? Ya, apa caranya supaya seimbang itu Ning Vivi?
3: Ya, kalau supaya seimbang itu kita menjaga semuanya deh. Ya kayak kita itu kesehariannya, kebiasaannya. Kalau udah bekerja itu ya tetap kita itu harus perhatikan jam makan kita gitu. Walaupun kita itu mengejar karir, mengejar cuan ya. Kita itu harus memperhatikan untuk kita itu harus istirahat gitu loh.
1: Kapan tahu waktunya istirahat?
3: Ya, jamnya istirahat nyuruh kapan? Terus mau makan jamnya ngerti sendiri, diperhatikan sendiri. Karena tidak mungkin seseorang itu memperhatikan kita makan atau kita minum, itu tidak bisa perhatikan gitu.
1: Jadi harus diri sendiri yang sudah sadar gitu. Betul. Nah, kalau seumpama nih orang iku dadakno wis gaya uripe iku wis gak ron-karon, seneng begadang, ngerokok, mari ngono seneng sedina koncone rokok iku lak kopi ya. Kopine seneng sing legi. Sedina dinane iku melekan terus main game Counter Strike, Mobile Legend. Oh, gak mari-mari opo sing diuber iku gak ngerti aku ya. Soalnya aku punya saudara kayak gitu. Jadi aku nih mau tanya lah, lek wis kadung koyo ngono, iku yo opo ning kira-kirane? Soale sekarang itu dia akhirnya ini loh, apa? Kulitnya bentol-bentol. Bentol-bentol keluar apa itu kayak penyakit kulit apa itu. Kita lagi-lagi coba cari tahu, soalnya udah diperiksa no suruh ke dokter kulit. Gitu ceritanya. Monggo-monggo.
3: Ya memang awalnya ke dokter kulit. Tapi itu nanti akhirnya itu ke dokter penyakit dalam. Karena kalau kita kebiasaan hidup kita itu udah kacau begitu, pasti penyakit dalam itu semua itu kacau semua, pasti muncul kabeh. Terutama paru-paru. Nah, kalau misalnya kita sudah kena paru-parunya, si namanya kulit itu gatel-gatel. Kadang-kadang ono sing bentol-bentol, ada sing gatel-gatel koyok korengen gitu.
1: Nah, Kowenas gimana nih Kowenas? Nah,
2: itu diingatkan kembali kita praktisi teknik pemulihan kesehatan itu belajar sindrom panas dan dingin.
1: Apa itu sindrom
2: panas? Sindrom panas dan dingin itu karena kebanyakan begadang, akhirnya mesinnya panas. Akhirnya semua sensor tubuhnya itu mati. Dan akhirnya badannya gatal-gatal. Imunnya tubuhnya menurun, sehingga kita sayang sekali ya, paru-paru tidak bisa diimplan.
1: Paru-paru tidak
2: bisa diimplan sama sekali. Jantung bisa, ginjal bisa, hati bisa ya. Tapi paru-paru tidak bisa dicari penggantinya. Ketika paru-paru sudah panas, ya ketika sudah panas mesin akan menggelitik sendiri. Ya, apalagi kalau kurang minum, kurang tidur, dan gejala yang saya sebutkan tadi itu antara tubuh kita kan punya banyak katup-katup ya. Katup dari mulut, tenggorokan, lambung, asap, apa lambung ke bawah sampai usus. Sampai ke pembuangan ya. Jadi kalau pembuangannya enggak poros, bahasanya kalau tumbuhan itu enggak poros, enggak bisa habis ya, disiram enggak bisa habis, atau otomatis ngecembeng ya di tengah ya. Otomatis seluruh akar dan sistem sarafnya semua jadi berantakan. Pasti itu. Nanti saya sudah pernah ngalami kasus apa? Pernah nangani kasus kayak gitu untuk anak muda. Paginya di Jombang itu ya. Paginya buka restoran tapi malamnya begadang sampai jam 2 pagi. Hanya untuk bermain itu, dan diingatkan kembali kesehatan mata lebih penting.
1: Terus?
2: Karena begadang itu juga mempengaruhi, bahasanya saya tuh, ereksi di mata.
1: Ereksi di mata. Ya. Oh, no mane ya nyar pole jare wong Meduro. Kenapa bisa begitu?
2: Ereksi di mata sehingga kecapean, sehingga lama-lama livernya mengeras.
1: Livernya mengeras.
2: Coba ada hubungan korelasi antara mata dan hati. Akhirnya livernya mengeras. Malam-malam kalau begadang butuh apa nih Vivi? Butuh makan. Nah, kalau makannya gak diperbaiki, akhirnya badannya rusak. Karena tidur jam piket organnya itu harusnya jam 11 sudah tidur.
1: Iya.
2: Terus cahaya mata tersimpan tersimpan di mata selama 8 jam, 2 jam. Jadi kayak tutupnya, matanya sudah merem, tapi mimpi buruknya masih ada. Lah, seperti itu juga bisa mengakibatkan rambut rontok, telinga berdenging. Dan yang kita sebutkan tadi itu masalah gas. Gas-gas yang tidak bisa terurai oleh tubuh. Jadi Nengane bisa mengerti sekarang ya tentang bagaimana proses antara katup, energi sama gas, atau energi yang baik yang mengalir ke seluruh tubuh. Disilakan sekarang itu teknik pemulihan kesehatan dengan kesadaran. Kesadaran itu dari nafas, supaya nafas kita itu tidak ada yang menggelitik, tidak ada yang mengi bahasa nih, tidak ada yang sesek. Bahkan saya dulu itu korban all you can eat
1: korban all you can eat, kabeh dipangan.
2: Kabeh dipangan, satu kilo daging. Akibatnya saya sekarang, sampai sekarang saya sempat ada gagap itu karena gas lambung saya terlalu banyak. Nggak tahu kalau orang bilang stroke ya, tapi ingatan saya masih bagus. Tapi ada gagap itu tadi. Dimulai dari gemuk, terus gemuk dari gemuk tuh kulit saya keracunan, muka saya bengkak.
1: Muka bengkak.
2: Nanti saya tunjukkan fotonya.
1: Oh.
2: Mukanya bengkak, terus kencing tuh susah. Jadi banyak makanan yang delay. Makanan yang delay sehingga, ya ini kita bicara muda, sehingga apa yang kita rubah sekarang itu bersihnya 5 tahun ke depan. Sama kayak rehab. Rehab. Mana pernah dengar cerita rehab narkoba? Ya, ya seperti itu. Sekarang dirubah, 5 tahun kemudian baru bersih. Coba nanti CC-nya jelaskan yang versi lansia, kita jelaskan yang versi muda ya.
1: Versi muda.
2: Jadi mudanya seperti itu. Dan sudah dirusak sebenarnya itu, sehingga nanti ketika itu organnya enggak kuat, jalan dikit ngelongso kayak gitu.
1: Jalan dikit ngelongso.
2: Iya, ngelongso jalan lima.
1: Oh, ngelongso.
2: Kayak sekarang bahasanya angina ya.
1: Angina.
2: Jantung.
1: Oh, aku baru dengar kata angina. Angina itu apa?
2: Angina itu tekanan pada torak yang tidak bisa diprediksi di mana sakitnya.
1: Oh.
2: Jadi kayak ada desakan kayak ketindian gitu.
1: Oh.
2: Itu bisa menyebabkan katanya orang dari gas lambung yang katup lambungnya bocor naik sampai ke paru-paru.
1: Hah?
2: Iya. Jadi paru-paru tuh menyebarkan oksigen bersih ya, bener ya. Kita bernafas menggunakan paru-paru ya untuk kembang kempisnya ya. Tapi terkadang campuran asam lambung itu bisa bikin paru-parunya sesak. Jadinya tubuhnya tumbuh riak. Kalau badannya ada riaknya enak nggak?
1: Nggak enak dong.
2: Lah ada riaknya nggak enak kan? Hitung-hitung ada riak, pilek, nggak enak. Terus diagnosis sembuh dari pusing ya harus keluar riak itu sendiri. Jadi kalau riaknya bersih, otomatis badannya sehat. Kalau kencingnya lancar, otomatis badannya sehat. Kalau BAB-nya lancar, berarti semuanya sehat. Bagaimana cara memeriksa ini supaya sehat semua, sehingga alarm tubuhnya benar-benar aktif kembali?
1: Caranya?
2: Nah itu caranya, tanya Neng Vivi ketika di usia lansia itu kalau kembung gimana?
3: Gimana? Kebiasaan kalau lansia sakit itu kepengen neko ndang. Saya ini berobat ndang cepet mari, ndang waras gitu ya. Tapi kita ini harus mengerti kalau kita ini untuk penyakit kita ini udah ditumpuk dari masa muda. Ndak bisa langsung ndang sembuh saknyek ngono. Ya, jadi kita harus perlahan. Kita ingat lagi apa kebiasaan kita waktu muda hingga kita sakit. Untuk pemulihannya ya pelan-pelan. Misalnya dengkule kok kriek-kriek yo. Iki aku sik umure sik 5. Gurung nemen-nemen tua, tapi kok wis kriek-kriek, gak kuat lek ndang longgo langsung ngadek. Nah, itu juga karena kita males untuk olahraga, untuk caring gitu.
1: Oke. Jadi seperti itu ya, Ning?
3: Iya.
1: Oke, kita jeda dulu sebentar, Cak Ning. Monggo buat Cak Ning semuanya yang pengen tanya-tanya langsung aja bisa telepon di 546-2961 546-0061 utawa isok telepon lewat WA utawa chatting pisan lewat WA 086-0061-1168. Nih Setio habis lagu ya, saya terima teleponnya nggih, jangan kemana-mana dulu Neng Setio, sabar dulu sebentar, saya akan putarkan satu lagu dulu. Lagu berikut ini judulnya Pedoting Katresnanan.
2: Kata hati.

0: Oke, Joni, boleh mana nang apresiasi budaya ngomongno Bagaswaras ing Adi Yuswo bare Ca Wenas, Koko Wenas bare Ning Vivi. Nah, saiki langsung ae kita akan masuk ke sesi berikutnya tanya-tanyanya. Monggo Ning, Setio yang mau telepon tadi monggo saged telepon malih teng nomor WA 0896 2 1 1 1 8 gawe sing liyane sing pengin takok ya monggo di nomor yang sama dan juga bisa di 5462961 alias 5462961. Sugeng dalu Ning Setio.
1: Sugeng dalu matur nuwun Ning Ane.
0: Sami-sami.
1: Pak Lena lajeng Ning Rina nggih.
0: Vivi.
1: Ning Vivi. Oh Vivi. Jadi matur nuwun sanget. Kula menika lansia 73 tahun gitu.
2: Sehat selalu.
1: Raosipun jagi masalah kesehatan. Tapi bab panganan kula niku apa ae dipangan, wong asale wong desa, wong ora duwe, dadi saeneke ngono. Dadi bukan karena apa ya, diatur didit gitu bukan. Jadi karena wis enek iku ya sing dipangan iku. Kadang-kadang enek akeh dipangan akeh ngono. Lah, ini tapi saya selama ini enggak merasa ada sesuatu yang mengganggu. Tapi saya yang saya rasakan waktu saya terapi air putih, perut saya kurang kuat nahan air. Jadi kalau agak kebanyakan seperti gelegean tapi bercampur air, kalau orang Jawa bilang asep.
2: Betul.
1: Atau umor ya. Iya, umor atau asep. Terus ada seseorang dukun pijet bilangi saya, "Oh, ini katanya sih hatinya kurang sempurna. Coba Ibu makan kupang." Saya jalani, iya, sungguh betul. Terus akhir-akhir ini ya saya kalau habis maem atau terus terutama habis minum air putih, kadang-kadang enggak sengaja tiduran, itu airnya balik ke mulut,
0: tenggorokan,
3: gumoh,
1: iya, ke tenggorokan, jadi rasanya enggak enak. Tapi akhir-akhir ini, terus kalau soal makanan, saya gula juga enggak ngurangi, minum, makan apa aja, kepengin nih, rujak saya masih suka, rujak manis, walaupun rujak cingur, itu saya masih suka dan sering makan. Minum kopi ya manis gitu. Saya cuma sekarang pindah kamar karena kamar saya sedang diperbaiki, pindah kamar yang agak panas. Lah saya takut sekarang karena kencingnya berkurang sekali. Padahal minumnya saya tetap banyak, saya jaga. Memang habis minum ya enggak tiduran. Meskipun malam bangun enggak kepingin minum ya saya minum. Terus saya duduk-duduk gitu. Ya zikir apa-apa gitu. Terus tiduran lagi tidur. Tapi satu malam paling dua kali itu paling banyak dan sedikit. Itu yang menjadi pikiran saya sekarang. Terus baru-baru ini saya kalau bangun tidur, badan rasanya kaku-kaku gitu. Kaku gak enak. Terus saya bikin jamu sendiri, terus mandi air garam. Alhamdulillah kira-kira satu minggu tiap hari satu kali minum jamunya, mandi air garam juga pagi aja. Alhamdulillah enteng.
2: Alhamdulillah.
1: Tapi suatu saat ya setelah satu minggu itu saya ke belakang pagi mandi itu padahal enggak keras, lembek tapi darah segar keluar. Terus paginya juga begitu. Saya terus menelepon ya yang satu spiritualis, yang satu memang dukun pijet yang biasa langganan saya. Yang dukun pijet saya disuruh bikin apa ya, bunga kantil itu, bunga gading-gading 7 biji dihaluskan, digintiri jadi 7, diminum 2 hari. Alhamdulillah. Lah yang spiritualis bilang gini, "Ibu sekarang jangan mengamalkan apa saja. Jadi habis sholat ya sudah sholat. Selama ini kan saya yaitu umpamanya bangun malam, habis minum saya zikir. Saya kalau apa malam sholat malam ya berlama-lama zikirnya, sholat juga. Terus dianjurkan oleh bapak oleh beliaunya, lepaskan semua ya, hanya yang wajib-wajib aja. Terus serahkan semuanya pada Allah. Saya gini untuk menanggulangi biar saya enggak sakit, jadi saya begini. Sudah. Nanti Allah yang menyelesaikan. Betul. Alhamdulillah sudah enggak pendarahan lagi. Aku mohon petunjuknya untuk selanjutnya bagaimana baiknya. Matur nuwun sugeng dalu.
2: Ibu. Ini cerita untuk umum dulu ya.
0: Iya, monggo. Siapa yang mau ngomong dulu Cici. Nih?
3: Cece. Ini kalau masalahnya kayak ibu tadi, ya. Masalah kayak ibu tadi. Dia kan minum itu udah banyak. Tapi kok kayak gitu. Nah. Minum itu ada tata caranya. Minum itu aja digelegek, apalagi posisi berdiri. Nah, jadi minum itu posisinya harus duduk dulu. Minum itu ya lek diomong iku modele kaya priayi, padahal memang itu cara yang betul ya. Duduk minum itu diseruput, dikemu dulu di mulut, baru ditelan pelan-pelan. Nah, itu ndak bikin perut ini kayak anu kayak ada airnya yang goyang-goyang ta. Apa kayak kelempokan ya, ceritanya kayak orang Jawa bilang kelempokan ya. Nah, kalau minumnya itu pelan-pelan diseruput sih, taruh mulut terus ditelan. Nah, itu kita kalau haus dengan cara seperti itu, 2 kali nyeruput air ditaruh di mulut dulu itu sudah puas. Nggak perlu sak botol yang digelegek-gelegek gitu.
0: Nah, jadi pelan-pelan aja iya,
3: minumnya pelan-pelan tapi sering. Nah, itu cara minum yang banyak tapi benar. Nah, lek cara minum yang pokoknya aku akeh minume, sedino pokoknya akeh gitu ya. Ya pasti gumo toh. Seperti bayi itu kan habis minum, ditidurin, ya pasti keluar minumannya.
0: Iya.
3: Kalau kita yang jangankan yang tua, jangankan yang bayi, ya sing tanggung-tanggung, sing remaja, yang dewasa, itu kalau minumnya seperti itu terus langsung tidur, ya sama seperti bayi. Gitu loh.
0: Oke. Ya. Jadi minumnya pelan-pelan gitu ya. Jadi jangan langsung mak begelegek gitu ya.
2: Sambil dikumur.
3: Nah, itu supaya enzim yang ada di mulut itu masuk ke dalam tubuh kita dan menjadi obat apa? Dia itu bisa mencari sendiri apa yang enggak benar di dalam tubuh kita, itu bisa dibenerin sama enzimnya di dalam mulut kita. Itu.
0: Gitu ya Ning Setio ya. Jadi pelan-pelan saja. Iya. Ya apa? Terus pertanyaannya Ning Setio lainnya adalah berikutnya dia harus bagaimana? Karena kan sudah sampai maaf mengeluarkan darah begitu.
3: Ya. Nah. Lah ya itu tadi. Pokoknya kak caranya minum seperti itu. Mm-mm. Makan juga dijaga. Mm-mm. Makan itu walaupun tidak mempunyai keluhan apapun, mm-hmm. kita itu harus jaga makan itu ya sa anu ni. Sak pase ae. Ojo dilebih-lebihin. Engko ndang iki enak mangane diakei. Nah, itu bisa jadi muntah darah itu tadi, keluar darah.
0: Oh, iya. Kenapa? Bagian bawahnya ya yang keluar ya. Ah, oke. Okay.
3: Iya. Gitu loh.
0: Oke. Kalau dari Kowenas gimana?
2: Saya mengharapkan sekarang kan sudah banyak kecanggihan-kecanggihan lewat mobil sendiri ya, hybrid dan sebagainya. Kita itu harus mengerti alarm tubuh kita lewat bermeditasi. Bermeditasi, mengerti nafas bahwa ini adalah teknik kesadaran. Bermeditasinya sambil mengungkapkan bahwa kebesaran Gusti Allah satu. Kedua, kita mencintai diri kita sendiri. Yang ketiga, kita memaafkan dengan diri sendiri. Yang keempat, kita menyesal akan apa yang kita lakukan. Sehingga diulangi lagi, kita punya rasa syukur yang sangat, sangat berarti. Terus untuk tambahan, setiap minum di dispensernya ditulisi cinta dan syukur.
0: Cinta dan syukur.
2: Supaya kita bisa nyowok diri kita sendiri. Jadi kita memantrai diri kita sendiri dengan energi positif, cinta dan syukur. Jadi pengalaman itu saya terapkan kepada saya sendiri dan puji syukur saya lebih baik sampai sekarang.
0: Jadi enggak punya dispensary apa?
2: Nah, di temboknya tulis sih cinta dan syukur.
0: Oh, gitu. Atau ya. Enggak di ceretnya gitu ya.
2: Iya, di ceretnya.
3: Jadi kalau misalnya langsung di ini apa? Galon. Ya tutupi galon tak apa? Kayak kalau sekarang ini kan galonnya disuntik gini, cuma dikasih itu tutup yang buat kayak kayak apa namanya kerannya itu loh, dipencet gitu kan langsung keluar toh. Nah, disitunya penutup itu tadi yang ditulisin.
0: Oke, kayak gitu.
3: Iya.
0: Ning Setio gimana? Ning Setio sudah cukup jelas untuk penjelasannya dari Kowena sama Ning Vivi. Nah, kalau kiranya masih ada yang belum terjawab, mungkin kami lupa atau bagaimana, monggo saged telepon lagi. Oke. Nggih, monggo Ning Setio.
1: Nggih, matur nuwun sangat. Nggih, kula setuju make. Setuju sangat datang Pak Wenas kalian Ning
0: Vivi.
1: Inggih setuju. Panci nyaten wonten agami inggih minum harus duduk, enggak boleh berdiri. Inggih kados ngendikaken leres panci ngeten. Namung lajeng Pak Wenas inggih ngaten nomor setunggal kesadaran inggih. Kula upaya yes, bagaimana kita semuanya kita sadari, kita terima dengan syukur. Salah satu contoh nggih, kula namung nyat contoh setunggal.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Kula menjelang maghrib, biasanya menjelang sore, dulunya saya di rumah yang sedang diperbaiki itu sibuk, mesti kan menjelang maghrib sibuk. Lah terus ini enggak kan di kamar sendiri, luar. Terus kebetulan jendelanya lebar, lihat di luar ada pohon, kelihatan pohon-pohon. Begitu saya syukuri, saya nikmati pohon diterpa angin dengan sepoi-sepoi seolah-olah menari, mengajak kita menari. Dan kita ajak sama-sama ya Allah ber apa zikir kepada Allah nak bertasbih dan ya, memuji betul. Allah ya. Di Al-Qur'an kan ada betul. Waktu petang dan pagi supaya bertasbih dan memuji Allah. Ya. Terus diterpa sinar matahari yang sore senja begitu indahnya. Ya. Ternyata menenangkan, sangat menenangkan ya. Dan sangat membahagiakan. Lupa sesuatu yang gak enak masa lalu dan lupa apa yang dikhawatirkan yang akan datang. Matur nuwun sugeng dalu.
2: Namanya mikrokosmik tubuh, Mbak Ana. Jadi kita merasakan ada sensasi. Tubuh itu tidak tahu benar dan salah. Benar ya? Kalau kita tahu tubuh itu hanya perlu kenyang, sedih, marah, khawatir, dan takut. Tapi kalau kita dalam kondisi sesak, kita nafas panjang, seperti belajar merokok tanpa rokok, nafas rokok itu dilakukan. Lebih baik, lebih seger, jadi walaupun situasi berantakan, semua berantakan, kita harus merespon dengan baik, jadi kita harus bereaksi dengan baik terhadap kejadian yang ada. Ya, bahasanya itu apa ya? Reaksi dan responnya kita terhadap masalah yang ada itu.
0: Cara jadi, kita menyikapinya seperti apa?
2: Karena tubuh itu tidak tahu benar dan salah. Tubuh itu tidak ada tahu benar dan salah. Jadi kalau kita mau istirahat sebentar, kita capek gini ya. Kalau misalnya tadi ada ngomong dari Sidoarjo capek ya. Kita bermeditasi 10 menit, kita siap latihan lagi.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Oke. Nah, kok. Kan tadi sempat nyinggung masalah holistik gitu ya.
2: Iya.
0: Boleh dijelasin kok, holistik itu apa aja sih kok?
2: Holistik itu kesembuhan secara keseluruhan. Namanya holistik itu keseluruhan.
0: Oke.
2: Jadi meliputi kesembuhan sistem pencernaan, kesembuhan sistem reproduksi, sistem saraf, otot dan sendi, dan yang tergambar pada jalur meridian. Jadi saya menjelaskan sekali lagi bahwa gampangnya kita punya wajah, kita punya dada, kita punya perut sampai alat reproduksi, semua harus mengalir dengan bagus. Tidak boleh ada riak, tidak boleh ada sumbatan dimanapun. Terus kalau ada lembab terus jadi riak, terus akhirnya paru-parunya secara fisik bisa membesar, bengkak, seperti itu.
0: Jadi holistik itu kesembuhan secara menyeluruh. Nah, gimana caranya kita tahu kalau nggak ada ria, nggak ada ini, nggak ada itu tadi?
2: Sering-seringlah kita bermeditasi, supaya dengan air liur kita bisa menyembuhkan diri sendiri. Dari bahasa kita ini, sering-seringlah kita memurnikan diri kita sendiri lewat doa. Memurnikan diri kita sendiri lewat bermeditasi. Sehingga
0: meditasinya itu seperti apa?
2: Ya tadi itu saya sebutkan, yaitu saya mensyukuri nafas yang telah ada. Kedua, saya mencintai tubuh saya sendiri. Disebutkan nama saya Wenas. Saya mencintai tubuh saya sendiri. Saya memaafkan tubuh saya karena saya sering bawa tas terlalu berat. Saya aktivitas terlalu berat sehingga nafas kita kurang stabil. Yang keempat, saya menyesal atas kejadian-kejadian yang membuat tubuh saya sakit, baik secara fisik maupun emosional. Ya kan, kadang-kadang nafas kita kan enak toh, kadang-kadang nangis kan gini. Kan narik toh, kita harus ngobati lagi nafas. Satu, dua, tiga, empat, syukur pada Allah. Jadi tubuh itu tidak pernah tahu benar dan salah, tergantung reaksi respon kita. Sudah mulai paham, jadi semua itu harus rilis dan tenang. Jadi pun kita lihat-lihat sinetron dan seperti itu, kita lihat film-film misterius seperti itu, kerasa ketakutan seperti itu kan, dari film horor kan kita terbawa sampai sekarang. Jadi biasanya ke toilet enggak apa-apa, sekarang kok minta bareng anake ke toilet. Itu memasuk dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita lagi frekuensinya tidak murni, bahasanya gitu. Tidak murni sehingga bahasa kita tuh bisa terjadi dalam timur, bisa jadi ngomong lata. Aku bisa menandakan orang lata itu kenapa. Sampai orang alergi kenapa bisa menjelaskan. Jadi lata itu karena tubuh kita punya trauma yang mendalam. Iya toh. Akhirnya dikageti, dia mikir itu. Jadi bahasa Instagram sekarang itu ada dua gelas. Satu gelasnya rasa syukur, satu gelasnya itu karena kejadian kecelakaan. Jadi neng Anas dihibur dengan makan bagus, terus minumnya bagus, pendidikan bagus. Tapi neng Anas keinget misalnya ada satu toko yang meninggal, jadi mikirin itu terus, yang nggak bisa move on. Kayak pacarnya gitu loh, maksudnya bahasanya dulu pacar di masa lalu yang meninggal, bahasanya gitu toh. Kesannya dihibur sini sudah berbunga, tapi dia mikirnya pacar yang meninggal. Percuma lah kita ngibur 100 koin, satu koin ditaruh mikirin pacar yang meninggal.
0: Belum hilang.
2: Jadi itu kita harus secara gimana kita harus dengan pengetahuan menghilangkan rasa mental, penyakit mental tersebut. Seru ya, penyakit mental.
0: Penyakit mental. Aduh angel sih saja nih karena menurut saya pribadi ya, Ko, orang itu kan semuanya punya masa lalu, ya kan? Punya kisah sedihnya sendiri, kisah bahagianya sendiri. Utamanya kalau ngomong soal penyakit mental, mental illness, itu pasti karena hal-hal yang buruk gitu ya di masa lalu. Menurut aku pribadi, kaya aneh gak bakal bener-bener bisa hilang. Kayak cuma paling terpendam di paling yang dalam gitu, di hati yang paling dalam, di pikiran kita tuh kayak dia singitan nono nengdi gitu. Tapi memang kalau ke-trigger sesuatu, muncul bisa muncul, bisa enggak juga sih.
2: Kalau di anu
0: pengalaman saya
2: belajar sih. Anchor ya.
0: Anchor.
2: Saya berterima kasih kepada Pak Riz. Dulu saya cerita di depan publik ini gatal semua.
0: Oh iya.
2: Iya, gatal semua dulu ini. Enggak tahu penyakit apa. Ini sekarang kan gejalanya sudah tinggal dikit. Antara sangan-sangan saya keringat, tapi saya sudah bisa menyampaikan dengan kesadaran saya dan saya menjaga mental saya untuk berbicara dengan bagus. Ini saya sudah mulai terbiasa. Saya mulai terbiasa dan berterima kasih dibantu oleh Pak Aris dan Bu Ana. Sekarang sudah bisa menyampaikan dengan bagus. Tapi grogi tetap ada. Tapi lebih baik bercerita. Misalnya gini loh, pernah dulu belajar cerita ya. Kalau kita bicara dua orang, kita penyampaian cuma untuk dua orang. Ya kan? Kalau kita belajar 50 orang, nanti 50 orang dimakan, salah seorang sudah terbiasa gitu loh. Maksudnya gitu. Yaitu kita harus menambah pengetahuan kita.
0: Benar-benar.
2: Semakin bahasa tadi itu memurnikan diri kita sendiri. Kita harus memurni dalam ego dikit, bodo amat, dalam menyikapi suatu hal yang tidak perlu dipikirkan.
0: Iya.
2: Iya kan? Dipele, lama-lama kan bisa jadi kita memurnikan hati. Kan otomatis kalau kita naik sepeda, jangkauannya itu. Kalau jadi sopir Gojek, jangkauannya itu. Kalau kita punya mobil, kita harus bisa berbahasa Inggris. Contohnya ya, berbahasa Inggris, sehingga kita jangkauannya Juanda dan Lamongan, Juanda dan sampai Bali. Karena kita harus punya mobil. Dan kita kan gak mungkin mikiri, gayanya kan biaya. Biayanya orang yang kesiapan mental punya mobil, otomatis sanggup bayar bensin 700 ribu. Bener ya? Orang yang kesiapannya sudah motor, otomatis bayar bensin cuma 15 ribu, 20 ribu. Itu mental.
0: Okay.
2: Jadi kalau cerita mental bisnis seperti itu, mental kesehatan juga seperti itu. Makanya mental kesehatan itu kita tidak bisa, bahasanya kita tuh kalau zaman corona dulu ya, kalau kamu pakai masker ya pakai masker, nggak usah diomong kamu loh dibully, bahasanya gitu kan. Kamu loh nggak usah pakai masker. Corona itu seperti itu kan, dulu kan rumornya banyak toh. Yang pakai masker diomong nggak boleh pakai masker ya toh, atau yang pakai masker yang sakit toh. Itu kan mental juga kita. Makanya perkara kesehatan ini benar-benar
0: yang utama tuh dari mental, dari bener, cara berpikir kita.
2: Berpikir kita benar-benar sensitif.
0: Apakah itu termasuk ke sistem terapinya atau seperti apa sistem terapinya?
2: Coba bisa jelas. Sistem terapi untuk lansia, Cici bisa jelaskan.
0: Monggo, Ci.
3: Ini kalau terapinya untuk lansia itu kayak ditemenin sama anaknya. Itu nomor satu.
0: Harus soalnya, ada pendampingan ya.
3: Ini gini, ceritanya gini. Misalnya lansia itu kan suami istri ya. Kalau suaminya yang sakit, anak itu dari jauh, dari rumahnya masing-masing mesti menanyakan, gimana keadaannya papa, sehat ta, sudah enakan ta, gitu ya. Itu biasanya kalau mamanya itu nggak ditanya juga, mamanya jadi iri.
0: Kok lu sih ditakoki bapak ya?
3: Jadi nanti itu bisa-bisa bapaknya sembuh, mamanya yang sakit, gitu loh. Jadi harus balance. Gitu loh. Ojo sile genje, kok sih ditakoni bapak itu? Mamae kok enggak? Gitu loh.
0: Oke. Okay.
3: Nah, jadi gitu. Perhatian itu sama-sama. Sama.
0: Itu termasuk salah satu terapinya.
3: Iya. Itu yang paling poin yang paling gede itu. Karena apa? Kasih sayang, perhatian. Nomor satu untuk orang tua. Nah, kalau misalnya gini, ini mamanya itu papanya yang sakit. Udah. Kasihan ya papa nanti kalau ke kamar mandi udah klosetnya tak ganti, duduk aja. Yang jongkok itu dibongkar jadi yang duduk. Nah, ini enggak dilihat si mamanya dulu. Mamanya kan sehat. Papanya is okay. Ya, bisa pakai itu. Si mama tadi yang tadinya sehat
2: jongkok.
3: Jongkok terus dikasih klosetnya duduk. Jadi gemeter kabeh, Mbak. Gak kuat dengkule. Nah, itu harus diperhatikan orang tua itu. Nek misale ini apa sih sekarang ini lebih modern, lebih canggih ya. Kloset dikasih kloset yang jongkok enggak apa-apa. Nanti kan ada dengklean kayak yang buat duduk.
0: Step down.
3: Itu sebetulnya itu seyogianya. Kalau menurut saya itu lebih bagus yang seperti itu. Step down aja. Jangan dipermanen. Nanti kalau udah kebiasa duduk enggak iso jongkok. Kan lebih kasihan yang sehat nih nanti jadi jompo tambah no. Gitu loh.
0: Ini secara enggak langsung menjelasin juga bahwa kalau lagi BAB lebih baik posisi jongkok ya daripada
3: jongkok. Kan lebih cepat turunnya tuh. Kalau duduk ini lu kudu ngeden. Gitu loh.
0: Ngeden ya, tuh enggak baik.
2: Enggak baik, bisa lari ke mata nanti. Kan kita bicara gas tadi.
3: Kalau misalnya yang ngeden. Orangnya itu tadinya sudah kena tensi tinggi, ngeden. Bisa stroke. Gitu loh, Mbak.
0: Iya.
3: Jadi ya diperhatikan kalau untuk lansia, misalnya kalau masih suami istri, engko sing dieman bapak e sing loro, mamake melok loro. Eman to. Kudune mek ngemong siji dadi ngemong loro. Biayanya ya tambah banyak.
0: Iya. Gitu.
3: Kalau untuk lansia.
0: Berarti terapi ini untuk lansia ini hal-hal yang lebih sifatnya ke perasaan, perhatian, seperti itu.
2: Kasih sayang.
0: Kasih sayang. Bukan bayangan aku ku terapi ku kudu kayak mbo ditusuk jarum ta, kudu ben isuk iku kudu lapo kah.
2: Itu pendampingnya.
3: Itu untuk selingane tok, Mbak. Yang nomor satu supaya ndak lebih parah yaitu tadi perhatian itu yang poin paling besar. Kasih sayang itu yang paling besar. Nah, barusan untuk terapi, oh mamaku iki loro iki, tak terapikan ini. Biar supaya cepat sembuh, pun cepat pulih. Sembari ke dokter. Kalau ke dokter nanti masih ada kurangnya gini-gini, nanti tak panggilin ini tukang pijet. Cek gak pegel-pegel gitu.
0: Oke. Ya wes. Ini karena udah masuk ke sesi terakhir. Mungkin bisa dijelasin tentang fase-fase kesembuhan lansia itu seperti apa? menurut
2: fase-fase kesembuhan lansia itu terkadang manusia itu butuh energi untuk bergerak ya. Kadang dari tidur ke duduk juga butuh latihan. Duduk ke berdiri juga pusing. Benar ya? Kita harusnya sama seperti dikasih activity. Activity supaya ototnya enggak mengecil. Kalau saya pernah bertemu Adrai, Adrai pernah berkata bahwa orang tua tuh kamarnya di atas enggak apa-apa kok.
0: Iya.
2: Tiap hari berjalan sama lama bisa kuat. Cuma kita juga tiap hari harus grounding di lantai atau apa? Grounding di rumput, gulung-gulung di rumput tidak masalah bagi lansia. Asal jangan jatuh dari ranjang itu bahaya. Karena ada spellingnya 50 cm, Mbak Ana. Kalau gulung-gulung di lantai adalah cara yang paling bagus untuk kesehatan lansia.
0: Di rumput tapi ya?
2: Iya, di rumput.
0: Rumput sintetis boleh gak?
2: Boleh.
0: Kalian mengingat ini, Kak Andwe rumput yang ngarep halaman.
2: Boleh.
0: Jadi bataku.
2: Kalau kita bermain di lantai, otomatis bisa jongkok. Bisa berdiri. Ototnya semakin besar. Dan yang diomongkan Cici tadi, benar. Kita punya peran masing-masing. Kalau kita ngasihkan coaching seperti ini, paling enggak ada suster pendamping yang bisa memperhatikan si pasien tadi. Paham ya? Jadi ada suatu saat ada orang sakit. Orang ini kok baunya, dilihat baunya kan, mohon maaf, baunya agak anyir, pesing gitu. Berarti ini enggak keramut. Kita bukan keramut orang itu. Paham ya? Kita juga butuh suster untuk mendampingi seperti itu. Memang sudah baik, tidak ditaruh di panci jompo dan sebagainya, dirawat di rumah. Tapi kita juga butuh pendamping suster seperti itu, supaya bisa merawat orang tua dengan bagus.
0: Secara teknis.
2: Hari-harinya. Hari-harinya kan, kalau misalnya ada orang yang doyan ngomong kan harus barengin terus. Kalau misalnya ada lansia yang ditinggal Cece atau tak tinggal dulu, ke toilet aja bilang, mana Bu Vivi, mana Bu Vivi, mana Bu Vivi. Itu kan nyari gitu. Kayak gitu nyari kan otomatis dari kesehariannya dia tidak dikuras energinya dengan susternya ini untuk ngomong. Untuk mencurahkan isi hatinya sendiri.
0: Oke.
2: Dan otomatis dari awalnya mungkin sosok seperti itu paling dominan.

0: berapa nih Vivi?
1: 08 88 32 665 79
0: 08-88-32-66-579 untuk konsultasi mengenai ini ya.
2: Ya, nanti WA Japri dan sebagainya nanti dijawab semua.
0: Oke, siap.
2: Ya. Ulangi enggak apa-apa.
0: 08-88-32-66-579. Nggih.
2: Okay. Siap.
0: Ya wis, lek gitu ko wenas.
2: Sayonara ini.
0: Iya, sayonara. Udah itu lebih iya. Malan. CVV, makasih ya udah datang membagikan informasinya untuk Cak Ning semuanya mengenai cara tubuh sehat dan tetap prima di usia senja gitu nggih. Yeah.
2: Yeah.
0: Matur nuwun, sehat selalu buat Cak Wena sama Ning Vivi, sehat selalu, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
2: Bye bye Cecen.
0: Oke, Cak Ning ku moyo obrolane teng apresiasi budaya. Saiki aku pamit dulu, mari ngene ade geser nang acara selanjutnya yaiku Simponi Keroncong.
3: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Caning lah ngomong soal Piala Dunia mesti gak lengkap lah gak ngomong sisan lagu-lagu semangat sehingga wis suasana iku dadi luwe meriah. Kan biyen caning Piala Dunia iku mesti duwe lagu resmi sing gampang banget dieling-eling ambek dadi soundtrack kanggo para pecinta bal-balan sajagat iki caning. Sopo sih sing gak kenal ambek lagu Waka Waka sing digawana ambek Shakira utawa We Are One saka Pitbull. Lagu-lagu iku sukses banget caning gawe suasana Piala Dunia dadi luwih rame ambek penuh semangat. Nah, kanggo Piala Dunia 2026 iki akeh penggemar sing wis penasaran. Kira-kira artis sapa sih sing bakal gawe lagu resmi tahun iki? Mergane caning digelar di Amerika Serikat, Kanada, ambek Meksiko. Akeh sing prediksi musik iki caning, ana saka Latin, pop internasional, nanti hip hop bakal jadi warna utama Piala Dunia 2026 iki. Jeneng-jenenge pun yo kaya Bad Bunny, Drake, nganti Karol G iku yo sering disebut-sebut para fans yo kanggo dadi calon pengisi lagu semarak Piala Dunia 2026. Nah, biasane Piala Dunia iki duwe irama sing energik lagune, gampang dinyanyekno, ambek iso nyatukno wong saka macam-macam negarane jane. Sebab bal-balan ambek musik iku yo padha-padha duweni kekuatan, gawe wong seneng, kompak ambek ngrasakno semangat sing bebarengan jane. Nah, sing menarik e maneh jane, saben ana gol, kemenangan, dramatis ambek momen haru sing ana ndek stadion iku, lagu-lagu iki bakal terus dieling-eling nanti bertahun-tahun. Dadi gak heran lagu resmi Piala Dunia iku mesti dinteni gak mau dadi hiburan caning tapi ya dadi soko sejarah sepak bola dunia. Lan delok data teko media sosial saiki Shakira kepilih maneh caning nggawa lagu resmi Piala Dunia 2026 lewat karyane barek judul Die Die sing duet karo Burna Boy. Lah kok iso yo kepilih caning mergane karyane Shakira ambek Burna Boy iku dianggap iso gambarno persatuan negara caning utawa persatuan global. Dadi akeh sing ngarani lak Shakira iku ratu Piala Dunia. Nah, lak sampean kepengin ero perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane, aja lali rungokno Propapat RRI Surabaya FM 96,8 MHz, AM 585 kHz lan RRI Digital. RRI Radio Piala Dunia.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng dalu janing saiki wis wayahe dhewe mlebu nang acara simfoni keroncong nggih janing nggih lagu-lagu keroncongi bakalan terputar di sini nggih sampai engkuk kurang lebih ini menjelang jam 12 bengi ya janing ya. Banyak lagu keroncong yang sudah siap janing, jadi kita langsung aja ya, gas kencaning simfoni keroncong malam hari ini. Ojo nang dindi, pancet nang kini ae.
0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran simfoni keroncong. Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, konsumsi kopi nek berlebihan iku gak apik lho ya. Gawe kesehatane awak dhewe, gawe kesehatane awak dhewe. Mergo kandungan kafein sing dhuwur nggarai isok berdampak negatif gawe awak. Iki lho Cak Ning, bahayane konsumsi kopi sing perlu diwaspadai. Ing antarane ana gangguan pencernaan, detak jantung gak teratur, peningkatan tekanan darah, gangguan turu, ketergantungan kafein, terjangkite penyakit kronis lan osteoporosis. Tapi Cak Ning, di sisi lain, kopi yo ono manfaate. Opo ae sih manfaate? Siji, ningkatno energi lan fokus. Loro, sumber antioksidan. Telu, ngurangi resiko penyakit diabetes tipe loro. 4. Jaga berat badan. 5. Iso ngurangi stres lan depresi. Tapi tetep yo Cak Ning, konsumsi kopi kudu sesuai mbare aturan, ojo sampe berlebihan. Ayo, jaga kesehatan awake dhewe.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Lo, gak bahaya ta? Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik yo secara psikologis. Apa yo penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki, sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Cak Ning, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyok gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak

dialog kentongan Pro 4 RRI Surabaya saiki disiarno bentino Rebo jam 09.00 sampai jam 10.00 awan. Sampeyan kabeh iso melu gabung lan nambah wawasan seputar kebencanaan. Ojo lali yo cakni, ngikuti terus dialog kentongan nang 06.8 FM lan 585 AM Pro 4 RRI Surabaya. Sampeyan kabeh iso melu gabung lan nambah wawasan seputar kebencanaan. Ojo lali yo cakni, ngikuti terus dialog kentongan nang 06.8 FM lan 585 AM Pro 4 RRI Surabaya.

0: J64 Suara Budaya Surabaya tengah dicoro simfoni keroncong Cakning. Nang simfoni keroncong dalu niki enten Cak Usman sing samput melebet niki nggih telepon nggih. Ya pun kula angkat terlebih dahulu nggih teleponnya dari Cak Usman. Sugeng dalu Cak Usman.
1: Sugeng dalu ning.
0: Inje Cak Usman. Monggo.
1: Ning. Napa? Tolong sampean puterno langgam loro bronto ning.
0: Langgam loro bronto.
1: Bronto.
0: Nggih, sebentar. Langgam loro bronto. Oke.
1: Heeh.
0: Nggih. Sampun
1: buat Cak Parno, Cak Mulyono, Bang Kobar, Cak Wandi, mang koyo munggah Cak Wandi lagu dangdutno.
0: Oh.
1: Cak Toto Glodak, Bu Setio, Bu Kus, lan Lio Liani. Ning matur suwun ning lagu nining.
0: Siap, matur suwun. Oke, selanjutnya enten Cak Parno, sugeng dalu Cak Parno. Halo? Loh, kok enggak nyambung? Sugeng, loh, kenapa ini kok tidak menyambung? Padahal tadi nyambung loh ya. Coba telepon lagi Cak Parno nggih. Coba coba coba. Aduh, kenapa ini ya? Kenapa ini teleponnya lo kok aneh? Aneh tapi nyata, nyata tapi aneh. Coba Cak Parno telepon lagi Cak Parno monggo. Di nomor WA 0896 01 11 1 06 8 utawa saged nomor 546 06 1. Nah Cak Ning, saliyane sampean saged milih dhewe, iso milih dhewe iki aku yo duwe pilihan-pilihan pisan nang kene. Ono Sundari Sukoco dengan keroncong Tanah Airku, ono Rindu Malam, ono Seruanku. Nah iki Cak Parno udah masuk, coba bismillah. Sugeng dalu
2: simponi keroncong.
0: Oh, suarane Cak Parno kecil makane tak pikir kok gak mau ono suara. Coba lagi Cak Parno.
2: Simponi keroncong. Di situ jangan bengong ya.
0: Iya lo ya. Se, Cak Parno, iki sampean telepone apa Cak Parno? Gak ono, suarane cuwili banget.
2: Mriku ning sing gangguane kula telepon sinten mawon Bu Banter kok iki apa.
0: Oh, saya tadi barusan terima teleponnya Pak Usman ya Banter. Ya wes, enggak apa-apa, pelan-pelan tak rungokno Cak Parno. Sampean pengin request apa Cak Parno?
2: Lagu nek keroncong ngene iki. Mirang,
0: dalam?
2: Mirang.
0: Coba ngomong aja Cak Parno, apa lagunya?
2: Lagu neneng. Sekuntum bunga di puncak diri. Mirang.
0: Oke, okay, siap.
2: Pun.
0: Pun.
2: Lagu neneng
0: sekuntum bunga di pucak giri.
2: Salame kagem ingkang nembe mantap niko Cak Usman. Cak Mulyono. Cak Toto. Terus wonten ning Siti ning Istidoro. Niku Cak Polis.
0: Nggih.
2: Adem setuwo ya kemawon nggih.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Nggih, bae. Sipun kroncong dalem bengong ngaten niku.
0: Oke, siap.
2: Kok nek bengong kok di plok wong.
0: Nggih. Nggih, matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Wis ana wong loro sing nelpon Cak Ning. Sambil ngomong itu aku sambil cerita ya Cak Ning ya. Ana pangsiunan TNI sing saiki jadi penarik becak Cak Ning. Bukan sekedar becak biasa Cak Ning, tapi becak sing membawa perpustakaan ke jalanan Yogyakarta. Maksudnya apa? Maksudnya iki becak iku Cak Ning ana buku-buku nih Cak Ning, ana lemari nih, ditoto sedemikian rupa walaupun tidak banyak, tapi becak pustaka ini di ada tulisannya baca yuk gratis ngono, pustaka keliling becak pustaka ngono. Jenenge Franciscus Saverius Sutopo, biasa dikenal Sutopo utawa Mbah Topo. Akeh wong kenal sebagai penarik becak. Tapi gawe mahasiswa, pedagang pasar, anak sekolah sampai pemulung sing tau nyilip bukune, Sutopo ini adalah perpustakaan berjalan sing setia menyambangi jalanan Yogyakarta. Nah, bendinane radio tuwo nang becake satu-satunya temannya dia tak Cak Ning yo gawe ngrungokno lagu-lagu lawas. Nah, nang selo ngenteni penumpang dhe'e yo noto buku-buku nak rak cilik sing nemplek nang bodine becak. Sopo iso nyilih lan iso maca. Bebas, saya bebaskan 100% bebas jare ning ngono. Pinjam berapapun saya layani jare ning ngono Cak Ning. Nah, sakjane Sutopo iki gak mek sekedar penarik becak sungguhan. Maksud sungguhan ngene, penarik becak bukanlah profesi awale ngono maksude Cak Ning. Mergane Sutopo iki pensiunan TNI Angkatan Darat tahun 2003. Biyen tau tugas nang Kodim 0734 Yogyakarta dan gak pengen masa pensiune iku berdiam diri di rumah. Nah, sebagai laki-laki sing sering jalani aktivitas fisik akhirnya pensiun ngono ya, hanya berdiam diri. Iku ngarakno bosen Cak Ning. Makane iku dhe'e njupuk profesi sebagai penarik becak kayu. Gawe Sutopo mengayuh becak iki gak mek sekedar mencari penghasilan tambahan, tapi ya dadi olahraga sing ngarakno tubuhe tetep aktif. Dan bahkan Sutopo nyebut banyak rekan saumurane mulai loro-loroan dan berhenti setelah berhenti bergerak ngono ya. Dan memang ini pilihan hidup menjadi apa ternyata menjadi awal dari lahirnya gerakan literasi sing menginspirasi banyak orang ngono. Jadi ancen Sutopo iki ya hobine maca Cak Ning ngono ya. Sutopo iki hobine maca, lulusan ASRI Akademi Seni Rupa Indonesia Yogyakarta. Ket mbiyen wis seneng maca ngono ya. Dan biasanya dia ngenteni penumpang itu nang SD Tarakatina Tarakanita Yogyakarta sekitar tahun 2017. Dan kebiasaan membacanya ini menarik perhatian para orang tua murid sampai suatu hari seorang wali murid ngekei 20 buku. Ngono. Alasan menarik mengapa becak pustaka bertahan sampai sekarang karena Sutopo melihat si akeh wong sing sakjane pengin maca tapi gak nyaman teko nang perpustakaan formal. Menurut sebagian masyarakat merasa sungkan mlebu nang gedung perpustakaan sing gedhe lan megah. Sutopo terus milih cara sing paling sederhana yaiku mengatasi persoalan iku mendatangi pembacanya dengan becaknya itu tadi Cak Ning. Yo. Ya wes Cak Ning, aku saiki puter nasik lagu nih sing pengen di request iku mau ana loro bronto iki langsung yuk dikaskan.

Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit jaman kolonial. Awale taman iki janing gon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ana uwit gedhe nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes, terus ana panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki jakning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.

Ning, lek sampean wong sing seneng seni, utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya iso dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing iso dolin nang kene, tapi dulur-dulur ya iso ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Sak liyane museum ana pirang-pirang spot sing liyane. Contohe ana nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki iso dadi pilihan sing pas gawe ngisi dina liburan lan ngilangno kejenuhan.

Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Caning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan ya dijadwalno ngombe maneh, lan bengi ya ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.
2: Dok, Rini, dok, tolong iki benakno HP ini ibu, koyo ekor rusak yo.
3: Iya iya.
2: Apa waya ganti kian ya, dok yo?
3: Sese ndelok sih.
2: Iki lo iki.
3: Walah, lah iki HP ini ngedrop ngono lo bu.
2: Oh.
3: Baterai ini entek ngono kok.
2: Si, iki tak kei duit yo. Lantuk kok baterai ke?
3: Gak usah bu, nek loh. Baterai ini entek iku dicasai.
2: Ya apa carane?
3: Lah kan wingi iku ya wis tak tumbas no cas. Mangkane sampean iku nek ngerungokno radio lewat HP kudu didelok baterai ini.
2: Loh, aku iki ngerungokno moco patang pro papat RRI Surabaya iku lho dok. Mang bengi ibu sampai keturun.
3: Moco pat iku ta bu?
2: Iya.
3: Sing nang FM 96,8.
2: Iya.
3: Bu, ojo lali yo. Acara moco pat saiki iku disiarno dino Rebo. Jam 8 luwih seperempat sampai jam 9:30 bengi bu.
2: Iya. Ya wis, ayo casen HP ni ibu ya. Ayo, engko ngrungokno moco pat bareng-bareng.
3: Iya.
0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

Yani, Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine, Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi Pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogo, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang cak ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Fatah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, cak ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam. RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Caning, ayo ade ngomongno soal orang hutan Kalimantan ya Caning ya. Tetano gak mek menungso tok Caning, tapi lek urusan orang hutan Kalimantan iku yo ono resepsi pernikahan nih nang Jepang Caning. Jadi urusan perjodohan karo resepsi pernikahan sing meriah iku gak mek gawe menungso tok, tapi nang Jepang, tepatnya di kebun binatang Tobe Zoo. Prefektur Ehime, sebuah pernikahan unik baru saja digelar Cak Ning gawe sepasang orang utan Kalimantan jenenge Jennifer karo Hayato. Acara niki berlangsung dengan meriah di tanggal cantik yaiku dina Sabtu tanggal 6 bulan 6 tahun 2016 Cak Ning. Pernikahan orang utan Kalimantan iki Cak Ning gak mek sekedar tontonan, tapi ya tadi simbol kuat dari kerjasama konservasi internasional antara Indonesia karo Jepang. Nah, Jennifer ini adalah orang tua betina berusia 15 tahun sing asale teko Taman Safari Indonesia ditekakno nang negeri Sakura Desember tahun 2020 sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan genetik spesiesnya. Sawantara iku Hayato merupakan seekor orangutan Kalimantan jantan berusia sebaya dengan Jennifer sing lahir lan digedhekno nang Jepang Cak Ning. Kira-kira lek sampe diundang nang acara rabine orangutan Kalimantan iki katingado apa Cak Ning?

Saka surat-surat sing ditulis Ibu Kartini, awake dhewe sinau siji hal. Habis gelap terbitlah terang. Gak peduli sepiro abote masalahmu, ojo tau nyerah. Mergo sak marine petenge wengi, pasti ono sinar serngenge sing padang. Teruslah berkarya, tunjukno le arek-arek Surabaya iku boys-boys. Selamat Hari Kartini.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo bahaya. Apa ae bahayae? Sing kaping siji Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku bahaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Bahaya isok teko kapanai, kecerobohan isok ngundang petaka, waktu gak isok diputar.
2: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dik yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dik.
3: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, kere aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterainya.
2: Hei, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede, yoiku kobongan dek.
3: Mbak sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
1: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.
4: Jayaning ati polahmu kuku lanti tiru.
2: Hei bu, ibu iki lapo sih? Kok puitis banget?
4: Iki lundu, aku lagi moco keguritan tentang guru.
2: Hei bu, sik ta bu. Ibu pengen gak moco keguritan di rungok nawang akeh?
4: Loh, emang iso?
2: Loh, ya apa sih sampean iki, Bu? Ya iso lah. Ibu rungokno ae adicara geguri.

0: Selatan nang FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Sak bendino Senin jam 8 luwih seperapat sampai jam 8:30 bengi. Nah, nang acara geguritan, Ibu isok gabungan secara interaktif, Bu. Lan isok moco langsung geguritane Ibu iku mau.
1: Ya ampun, pingin banget geguritanku isok di rumah orang akeh.
0: Iya, Bu. Yo, Bu, gak mek geguritan tok lho. Ibu yo isok moco puisi secara langsung nang adicara geguritan Pro 4. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: yakning ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku cakning ayam lodoh yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, mrica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cak Ning.
1: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.
2: Waduh, musim udan teko, bakal akeh sing nek penyakit, penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
3: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopok kabeh?
2: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
3: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti, di antarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
2: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
3: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
2: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
4: Ayo cegah penyebaran demam berdarah, ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

saiki nang Pro 4 RRI Surabaya ngeluncurno program anyar yaiku Mlaku-mlaku. Sing bakal ngejak sampean kabeh ngunjungi panggonan wisata lan kuliner sing onok nang Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan yo Cak Ning ngerungokno Mlaku-mlaku saben dina Minggu jam 1 awan disiarno melalui 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Sakjaning awak dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam Londo sing nanggone penile caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nanggone kawasan penile iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong Londo, Inggris, Prancis, Jerman ambek Italia caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane jane. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat tekok watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe tekok wesi waja jane. Makam Londo penile iki isok dadi monumen gawe ngelingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam liyane sing terkenal waktu iku. Nah, termasuk nanggone kono ono makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nanggone Surabaya waktu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nanggone Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layan rohani nanggone arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louis iki salah siji tekok 5 suster sing ancene ditekakno tekok Londo waktu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah kutha Surabaya jane.

RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, ojo begadang yo, soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lo. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

0: Aku Lanti Tiru. Hei bu, ibu iki lapo sih? Kok puitis banget? Iki lunduk, aku lagi moco keguritan tentang guru. Hei bu, sik tak bu. Ibu pengen gak moco keguritan di rungok nawang akeh?
1: Loh, emang iso?
0: Loh, ya apa sih sampean iki bu? Ya iso lah. Ibu rungok noai ati coro geguritan nang FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Sak bentino Senin jam 8 luwe seperapat sampai jam setengah songo bengi. Nah, nang acara geguritan, ibu isok gabungan secara interaktif bu. Lan isok moco langsung geguritane ibu iku mau.
1: Ya ampun, pingin banget keguritanku isok di rumah wong akeh.
0: Iya bu. Yo bu, gak mek keguritan tok lho. Ibu yo isok moco puisi secara langsung nang adicara keguritan Pro 4. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Jangan terlalu berharap pada seseorang yang belum pasti menyukaimu. Namun, hargailah mereka yang peduli denganmu.

Caning sampun wanjine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki Minggu tanggal 7 Juni tahun 2016. Sedoyo kerabat kerja program apa-apa Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz. Kula Aneriangga ngaturaken adon rimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing. Rupapa TRRI Surabaya, suara budaya Surabaya, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang, bangun negoro.

Caneng sekengencing kangge wilayah Surabaya teng pundi kemawon siaran niki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz. Dinten niki edisi Senin 8 Juni 2016. Saking jalan pemerintah merurung atas sambal Surabaya kulang aturakan segemit angetakan sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saking kawasan pemuda Wurm Lorong atau 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sugeng enjing Cak Ning sesarengan kalian kuloning Ayu Arta saged kepanggih malih dinten niki edisi Senin kalender 8 Juni 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap iwak sepat utawa sungute siaran propapat sing dadi hiburane.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cak Ning. Enjing menika kepanggihan kalian kula ning Ayu wonten edisi dinten Senin kalender 8 Juni 2016. Kados biasanipun monggo kita wiwiti kalian program Cahaya Pagi. Mangke cobi kula hubungi wonten Ustazah Nani Nuriani, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Dukuh Pakis, Kemenak Kutha Surabaya. Topikipun dadiyo segoro samudra ilmu yang luas dan kedalaman hati yang pemaaf. Mengaten nggih. Saderengipun menghubungi Ustazah Nani, monggo sareng sami midhangetaken rumiyin pengajian Al-Qur'an wonten surah Al-Qiyamah ayat kaping 1.

Maning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Yakni wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Sampeyan sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cakning. Encing menika kita sampun tersambung kalian narasumber kajian cahaya pagi. Gimana wonten Ustazah Neni Nuryani, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Dukuh Pake saking Kemenag Kutha Surabaya. Topikipun dinten menika derek dadiyo segoro samudra ilmu yang luas dan kedalaman hati yang pemaaf. Langsung kemawon. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Us.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deng Ayu, gih.
0: Nggih, bagaimana kabarnya, Us?
1: Alhamdulillah, sehat. Deng Ayu, sehat.
0: Pangestunipun sehat walafiat, alhamdulillah. Nggih, terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk Pro 4 RRI Surabaya nggih di kajian cahaya pagi mengaten nggih.
1: Nggih, monggo. Nggih,
0: baik. Baik, kita langsung saja untuk mendengarkan tausiahnya di pagi hari ini. Monggo, kita langsung saja untuk memulai kajian cahaya pagi Tatio Segoro Samudra yang luas dan kedalaman hati yang pemaaf. Sumangga.
1: Nggih, matur nuwun Ning Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran. Tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alayna rahmatak.

0: yang dadi pedagang, dadi yo pedagang sing jujur. Yang dadi wong tua, dadi yo wong tua sing dadi teduh kanggo anak putu. Segoro tansah ngalir menuju papan sing luwih asor. Tuyuh segoro ora tau munggah. Nanging sifate tuyuh niku tansah ngalir mudun. Ngisor dewi iku simbol tawaduk rendah hati. Senadian segoro jembar lan jero, dheweke tetep ana ing papan paling asor. Ngono uga wong sing berilmu. Sing bener-bener ngerti, dheweke malah tambah andap asor. Imam Syafi'i ngendika, sekabehi ilmu sing dikuasai malah gawe aku tambah ngerti yen aku durung ngerti apa-apa. Dadose tiyang sing merasa ilmunya banyak, merasa banyak pahamnya, justru orang itu merasa belum mengerti apa-apa. Belum tahu apa-apa. Itulah sifat orang yang tawaduk seperti air yang selalu mengalir ke bawah. Urip iki koyok segoro, Neng Ayu. Ono badai, ono ombak, ono tenang. Tugas kita kudu ngilangke, bukane duduk ngilangke ombake. Nanging sinau carane tetep anteng nalika ombake teko. Yaiku jembar atine kuat imane. Migunani kanggo liyan lan tetep andap asor. Monggo kita tansah nambahi takwa marang Allah Subhanahu wa taala kelawan sak bener-bener takwa. Ya kuwi kelawan ngelakoni sekabeh dawuhe lan adohi sekabeh larangane. Takwa iku seapi-apine bekal kanggo kita to ngelangi segoro urip kang kebak gelombang cobaan iki. Dadi yo segoro ora mung unen-unen puitis. Nanging perumpamaan spiritual kang kuat banget. Cak Daning, pendengar Cahaya Bagi RRI Pruskawan FM. Segoro iku titah Allah kang luar biasa. Jero ora ana ukurane lan duweni sifat kang unik senajan sepiro akehe sampah lan reget saka kali-kali mili mengarah segoro, segoro tetep wiar, tetep bening jerone lan ora tau owah dadi asin mergo reget mau. Malah segoro kuwasa ngresiki kabeh mau. Wong mukmin dadi ya segoro. Iku wong kang duweni sendi-sendi utama, sepisan wiyari ilmu kang manfaati. Kepindo ombo ning ati kang loman pangapura. Ora ono ilmu segoro kuwi cetek lan membayani, ora ono loman pangapura, segoro kuwi bakal keruh lan mambu amis merko dendam kang numpuk. Ilmu iku cahaya, cahyo. Allah Subhanahu wa taala ngangkat derajate wong kang iman lan berilmu sawetara derajat. Imam Syafi'i tau niko wau goleki ilmu luweh utama tinimbang salat sunnah. Ciri ilmu kang manfaat kaya banyu segoro yaiku bisa menehi urip iwak urip ana jerone, kapal-kapal melaku ana dhuwure. Permata didelikake ono dasare. Barang yang berharga seperti mutiara itu ada di dalam lautan. Tetapi tidak nampak, itulah mutiara di dalam lautan. Ngono uga ilmu kita kudu bisa dadi solusi kanggo umat, dadi adem kanggo wong kang ngelak marang kebenaran. Segoro nampa segabe banyu kali, ora banyu kang bening mawon. Wong mukmin bakal ketemu macam-macam watake menungso. Jadose kita kudu duwe ati seluas samudra. Sak jeroning segoro. Menungso kuwi ono kang muji, ono sing memuji ning Ayu, sukanya memuji-muji. Ono kang nyacat, sukanya ngilokno nggih bahasae nyalah-nyalahno menungso iku yo akeh karaktere ya. Yen ati kita sempit kaya gelas, sak sendok uyah cacian wae wis kerosok asin lan pahit. Nek atine kita itu kecil, diilokno titik, dikasih kata-kata kecil itu wis mangkel. Nanging yen ati kita sak wiare segoro, segunung cacian ora bakal ngowahi rasa syukur lan becik kita marang sesama. Pendengar Jaya Pagi RRI Pro Sekawan FM Cak Daning, Daning Ayu, Dadia Segoro iku lelungan spiritual seumur hidup, belajar seumur hidup. Dituntut kita ora leren sinau ben ilmu tambah wiar. Lan ora leren ngresiki ati ben pengapura tambah jero. Dunyo iki kecilik yen kita adepi kelawan ati kang sempit, nanging dunyo iki bakal kroso indah yen kita adepi kelawan ati kang sakwiare segoro. Mugi Allah paring tuntunan ben kita dadi kawulane kang ilmune wiar, manfaati kanggo umat lan duweni ati kang ombo, kanggo ngapura lupute sesama. Aku mengatur ngeten iki lan nyuwun ngapura marang Allah kanggo aku lan panjenengan sedaya. Mugi Allah Maha ngapura lan Maha welas asih. Niku mawon sing saged kula sampaiaken ning Ayu, mugi-mugi barokah lan manfaat kangge kita sedaya.
1: Nggih, amin amin Allah.
0: Aku mlaku ning tengahing alas. Wonten pantun niki ning Ayu. Mlaku-mlaku ning tengahing alas, ketingal wit ringin jembar ngiyupi. Wong urip kudu duwe ati wicaksana, meneng jero ngapura kados segara.
1: Nggih. Baik, matur nuwun. Sebelum kita bergeser ke sesi tanya jawab pengantin Geus, kita akan jeda untuk komposisi religi dulu. Untuk teleponnya tidak usah ditutup. Mengaten nggih.
0: Nggih, Ayu.
1: Baik. Cak Ning tetep nang kene nang gelombang sing padha nang 96,8 FM Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya nang kajian Cahaya Pagi.

0: Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, tasih wonten kajian Cahaya Pagi edisi dinten Senin kalender 8 Juni 2021 kalian Ustazah Neni Nuryani penyuluh KUA Kecamatan Dukuh Pakis saking Kemenaku Do Surabaya. Tasih sesarengan kita Us.
2: Nggih, ning ayu tasih iki.
1: Nggih, baik. Nah, ini tadi sudah disampaikan mukadimah di awal bagaimana kita ini menjadi pribadi yang pemaaf begitu ya. Dan tentunya bagaimana kita ini menuntut ilmu begitu ya kan. Nah, kalau kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa sih dua hal ini kalau digabungkan Us?
2: Kedua hal antara kesabaran dengan menuntut ilmu.
1: Nggih, kalau kita implementasikan atau praktekkan lah gampangannya di kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Contohnya misalnya.
2: Oh, contohnya kita dalam mencari ilmu itu tidak boleh tergesa-gesa. Mm-hmm. Jadi semua yang kita cari, apa yang kita usahakan itu melalui proses yang panjang, utamanya mencari ilmu. Mencari ilmu itu butuh waktu yang panjang, butuh keseriusan dari yang menuntut ilmu, dari guru yang mengajari, butuh waktu yang lama, butuh biaya, dan semua itu harus dilalui. Jadi menuntut ilmu itu tidak boleh tergesa-gesa dan tidak boleh salah dalam memilih guru. Itu salah satu kesabaran dalam menuntut ilmu. Dan ada lagi menuntut ilmu, yaitu tidak menjadikan diri kita menjadi sombong. Nah, jadi lautan ilmu yang kita cari bukanlah ilmu yang menjadikan diri kita menjadi sombong, menjadi tinggi hati, menjadi lebih baik dari yang lain, dari sekitar kita. Jadi semakin kita punya ilmu, semakin kita merasa rendah hati. Jadi ilmu itu membawa kebaikan, keberkahan, manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Tidak hanya ilmu secara retorika saja, teoritis saja, tetapi ilmu secara implementasi, secara prakteknya. Jadi ilmu yang bisa memperbaiki karakter kita kepada orang lain. Nggih, kan ada orang itu yang ilmunya tinggi, nggih. Ilmunya tinggi tetapi sifatnya tidak bisa merangkul sesamanya. Sifatnya ini tidak bisa berbaur, selalu menyalahkan orang, selalu tersinggung, selalu merasa orang lain harus mengikuti dia, tidak mau mendengarkan orang lain. Nah, itu kan tidak ada kesabaran dalam ilmu. Nah, semakin kita tahu ilmu, semakin kita harus rendah hati. Itu adalah hikmah dari ilmu. Menjadikan diri kita jadi sosok yang rendah hati, tidak sombong, tidak merasa berkuasa sendiri, tidak merasa semua harus mengikuti kita, tetapi kita harus mendengarkan orang lain. Misalkan Ning Ayu, sesama teman di suatu tempat, mana ya, tempat majelisan atau tempat kerja. Anggaplah teman-teman Ning Ayu ini adalah partner. Nah, partner kerja untuk berdiskusi, untuk saling berbagi pendapat, sharing-sharing pengalaman, ide-ide baru. Saya yakin setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi menerima kelebihan orang lain dan menerima sadar diri terhadap kekurangan diri. Tetapi juga sabar dengan kekurangan orang lain, umpamanya orang lain ada kekurangannya, nggih sabar menghadapi orang lain dan tidak tinggi hati dengan kelebihan diri sendiri. Jadi kita bisa menerima orang lain apapun itu keadaannya. Kita tidak boleh egois, merasa semua orang harus mengikuti kita, tetapi kita harus menyaring semuanya itu apabila ada yang berpendapat. Coba dirangkul, disuruh bersuara, teman kita disuruh bersuara, jangan berjalan sendiri, ngoten nggih. Jangan merasa tidak butuh teman sekeliling kita, karena pada dasarnya orang itu memiliki ilmu yang kita tidak tahu. Sekecil apapun itu kelebihan teman kita, itu pasti kita ada yang teman kita punya, kita enggak punya ilmu itu, ngoten ning ayu. Jadi sabar, ilmu menjadikan kita sabar menghadapi orang, menghadapi kelebihan orang lain, dan menghadapi, menerima segala kekurangan orang lain, menjadikan orang lain itu sebagai partner kita untuk dakwah kepada orang-orang atau ladang dakwah kita yang di bawah kita. Jadi yang sama seperti kita, kita jadikan teman, nggih. Yang untuk di bawah kita, kita ajari. Tetapi kita juga tidak boleh mudah puas, kita tetap belajar kepada yang lebih paham di atas kita. Kita belajar pada yang di atas kita, kita ajari yang di bawah kita. Dan untuk teman kita, kita ajak untuk bekerja sama. Nah, itu adalah suatu kesabaran dalam berilmu. Jadi ilmu tidak menjadikan kita egoisme, ngoten ning ayu.
1: Terus kita sekalipun memiliki ilmu yang sangat begitu banyak, hanya saja kita kalau ketemu sama orang lain itu atau orang baru ya us, itu kita ibaratnya mengkosongkan gelas gitu ya.
2: Benar-benar.
1: Jadi sekalipun ibaratnya istilahnya ya gelas kita ini sudah penuh, penuh bukan dengan air yang sebenarnya tapi dengan ilmu maksudnya ya. Tapi kalau kita ketemu dengan orang baru, kita ketemu dengan orang lain, kita mengkosongkan gelas seolah-olah kita ini apa ya cek no kak, apa minter-minteri dewe gitu ya us.
2: Leres Neng Ayu, nggih benar sekali. Jadi kalau kita itu berkumpul nggih, terkadang kita itu boleh berpura-pura dalam hal maslahat. Maksudnya bukan berpura-pura berbohong mboten. Kalau kita berkumpul senajan walaupun kita sudah paham, kita dengarkan dulu. Ya, kita dengarkan dulu yang di depan kita berbicara. Itu bukan dia menteri kita. Anggap saja itu sedang mereview ingatan kita, murojaah kita. Oh iya, aku pernah belajar itu. Jadi mboten kok dianggap aku wis ngerti kok usah diomongi ya, mboten usah. Jadi kita anggap itu adalah suatu review, mengingat, kita mengingat-ingat kembali apa yang telah kita pahami. Jadi orang itu berbicara, kita pahami dulu, kita dengarkan dulu, itu adalah suatu penghormatan. Orang kalau didengarkan itu kan seneng, gih. Kalau orang itu bicara, walaupun sederhana, walaupun itu kita sudah paham, tapi kalau kita dengarkan dia dulu, alhamdulillah, itu sudah menjadi wasilah hikmah. Siapa tahu dengan bahasa dia itu menjadikan hikmah pada ilmu kita. Kita tidak tahu ya ilmu yang kita pelajari itu membawa manfaat kepada kita atau tidak. Nah, dengan kesabaran tadi insya Allah bisa jadi hikmah ke kita. Jadi saling tenggang rasa, saling menghormati pendapat orang lain. Waktu kita berkumpul, anggap saja kita belum paham, ngoten. Jadi mendengarkan dulu orang yang menjelaskan. Itu seperti kita murojaah, mereview gitu aja, mengingat-ingat. Oh iya, aku pernah mendengar itu, ngoten ning ayu. Jadi dia juga merasa dihargai, kita juga seneng karena kesabaran itu menghadapi orang itu tadi. Itu adalah hikmah dari ilmu.
1: Nggih. Baik. Nah, keseringan dari kita yang sering kita jumpai sehari-hari ya us, itu antara tua dan yang muda. Biasanya nih awak dewi iki ketemu begitu ya dengan yang lebih muda usianya ketimbang kita, orang yang lebih tua tadi itu cenderung seperti kayak menyepelekan. Halah awakmu lho cek kayak arek wingi sore, aku lho wis akeh makan asam garam. Nah itu masih berlaku gak sih Us, kalau menurut pandangan jenengan untuk zaman sekarang ini seperti itu? Kan memang seperti itu ya kebanyakan ya. Jadi banyak yang poro sepuh yang usianya sudah tua itu yang kebanyakan tuh seperti ini. Awakmu lho ngerti apa? Nah itu seperti apa sih hal-hal sikap yang menyepelekan seperti itu? Padahal kan kita kan juga bisa belajar dari yang usia muda kan Us?
2: Enggih leres, leres. Lah niku, niku boten kok ada banyak.
1: Sangat
2: kenapa saya banyak tadi? Nah, lumayan. Kalau saya itu yang pernah saya dengar ya Ning Ayu, itu tidak sedikit. Gak beberapa waktu, gak itu adalah risiko bagi kaula muda. Tetapi itu anggaplah itu adalah suatu tantangan Neng Ayu. Nah, memang pada dasarnya sifat senioritas, gak senior lebih merasa pengalaman lebih lama gitu, gak lebih lama. Misalkan dalam dunia kerja, lebih lama bekerja, lebih lama mengabdi, itu merasa dia yang lebih paham, gak? Ya lebih harus mengikuti dia. Nah itulah sifat manusia Neng Ayu. Dan kebanyakan seperti itu. Jadi merasa pokoknya kudu manut dhewe. Nah, karena skala usia, skala pengabdian kalah. Nah itu adalah karakteristik dari manusianya. Berarti orang itu dikala belajar menuntut ilmu, dikala tolabul ilmi, ilmunya masih kulit. Dengan ngertos kulit nggih, kulit itu kan luar nggih. Luar. Padahal ilmu itu ada isinya. Harus ke dalam-dalamnya kalau kita belajar itu. Kalau kita belajar ilmu ke dalam-dalamnya, itu tidak hanya ilmu teoritis, tapi ilmu hikmah. Makanya orang itu kalau berilmu itu harusnya menjadikan dia seseorang yang wicaksono, bijaksana. Nah, bijaksana tadi itu bisa menghargai perbedaan orang lain walaupun itu di bawah dia secara usia, secara pengalaman bekerja, misalkan pengalaman bekerjanya masih sedikit. Tetapi Ning Ayu, pendengar saya pagi, anak muda zaman sekarang itu pinter-pinter loh Neng Ayu. Nah itu kita bisa mengambil pelajaran dari yang muda, nggih, secara mengikuti zaman. Itu anak muda itu bisa diandalkan. Secara pengalaman pengabdian bolehlah kita belajar ke yang tua. Tetapi untuk perkembangan zaman, karena peradaban manusia ini kan selalu berubah gitu. Nah itu bisa kita belajar dari yang muda. Dan kita tidak menuntut kemungkinan yang lebih muda itu lebih cepat mengikuti zaman, lebih cepat menangkap ilmu-ilmu baru. Itu alhamdulillah. Kalau misalkan sayang gitu, saya pribadi insya Allah memiliki teman lebih muda dari saya, lebih pinter, saya akan mengambil ilmu dari dia, minta ajari ke dia. Karena supaya apa? Supaya yang lebih tua ini tidak ketinggalan ilmu, tidak ketinggalan zaman, ngoten.
1: Mboten gengsi nggih, Us.
2: Jadi bukan. Nah, jadi jangan dianggap, lah iki Ning Ayu biasane iku dianggap saingane Ning Ayu. Waduh, iki sing enom mosok ape nyayangi aku. Wah, gitu nggih bahasane. Nah, lho ojo dianggap saingan para pendengar nggih Ning Ayu. Sing enom iki secara pengabdian kalah suwe, kalah lama. Tetapi secara ilmu kita bisa mengambil dari yang muda. Insya Allah kalau antara muda dan yang tua ini bisa berkolaborasi, wah ini Masya Allah ilmunya bisa saling bertukar pendapat dengan baik. Toh itu adalah kerjasama tim. Misalkan tim ya di suatu tempat kerja, kantor. Itu baik buruknya kerjaan kan membawa nama tim, nggih. Mboten membawa nama pribadi saja, ngoten Ning Ayu. Jadi sebaiknya yang muda menghargai yang tua, yang muda juga menghormati yang tua juga menghormati yang muda. Jadi saling feedback, nggih. Saling menghargai pendapat, saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing Neng Ayu.
1: Masya Allah.
2: Jadi nek umpamane ilmunya tinggi Neng Ayu, tapi sik menang-menangan seperti tadi, berarti ilmunya belum sampai ke isi, masih dalam kulit luarnya saja. Akeh Neng Ayu uang iku berilmu hanya untuk ngapunten-ngapunten, hanya untuk popularitas, hanya untuk ngapunten-ngapunten mencari uang, hanya untuk ngapunten-ngapunten dihormati. Masya Allah. Ayolah kita kembalikan ilmu ini ke suciannya, kemurniannya, bahwa semakin ilmu ini tinggi, marilah kita semakin merunduk seperti ilmu padi. Nge, kenapa kok wong zaman biyen niku, wong zaman biyen niku ilmu gak sepiro beragam kayak sekarang nggih. Wong zaman biyen wong tua-tua nggih, mbah buyut niku ilmune gak sepiro banyak teoritis. Tetapi wong zaman biyen niku nggih, orang zaman dulu niku pinter dan kuat tirakat. Tenggang rasa, menghormati wong liya, itu yang menjadikan dia jalan uripe itu mulus, lurus, dan sukses. Itulah kuncinya ilmu tidak hanya teoritis, tetapi dengan perilakunya. Nah, karena sedalam kedalaman agama seseorang itu dilihat bukan dengan keilmuan teoritisnya saja, bukan dengan banyaknya ibadahnya saja Neng Ayu, tetapi kedalaman agama seseorang dilihat cara memperlakukan orang tersebut, memperlakukan orang lain, memperlakukan sesamanya, itu kedalaman agama seseorang.
1: Baik, Masya Allah, ini lagi seru-serunya tapi waktu juga yang memisahkan kita, nggih Us. Baik, nggih. Untuk intisari Us, singkat saja terkait dengan tema kita di pagi hari ini, mungkin ada sedikit ya wejangan, pesan-kesan seperti itu, monggo silakan.
2: Nggih, Neng Ayu, nggih, niku intisarinya, kita sebagai umat nggih, sebagai umat muslim, mukmin ataupun kepada saudara-saudara kita seiman nggih, kita harus selalu melampangkan hati kita. Kita harus menjadi segoro, dadio segoro. Kita harus menjadi hati yang lapang seluas samudra. Apapun yang masuk ke dalam diri kita, kita terima. Yang baik, yang buruk kita saring, kita terima. Janganlah kita memvonis, janganlah kita hanya menuruti hawa nafsu, menuruti keegoan kita. Tetapi kita menjadi seorang yang berilmu, yang berhati lapang. Itulah ciri dari ulama-ulama terdahulu, tuntunan nabi-nabi kita. Jadi semakin ilmunya itu kita besar, tapi kita semakin lapang, semakin sabar, semakin bijaksana, semakin bisa menghormati orang lain, dan itu tidak mudah. Memang sabar dan ikhlas itu belajarnya seumur hidup. Seumur hidup kita belajar sabar dan ikhlas, dan semoga kita menjadi umat yang istiqomah dalam kesabaran.
1: Amin, Allahumma amin. Matur sembahan sangat Ustazah untuk tausiahnya di pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk pendengar kami semuanya. Mengaten nggih.
2: Nggih, Neng Ayu, niki wonten pantun setunggal malih.
1: Monggo, pantun penutup.
2: Ombak pantai senggigi nabrak karang.
1: Nggih, cakep.
2: Karang meneng ora bales, nggih. Nek ono lisan nyubit perasaan, dadi yo segoro jeru sabari ora ngebales. Matur nuwun Ning Ayu.
1: Nggih,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, menika Cak Ning wonten tausiah kajian Cahaya Pagi saking Ustazah Neni Nuryani, SPD Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Dukupake saking Kemenag Kutha Surabaya. Kalian topikipun tatiyo sekoro samudra ilmu yang luas dan kedalaman hati yang pemaaf.

0: Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Waro jam 6 isuk mare aku ning Ayu. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari ngejak KPAS ASN nang wilayahe wani nolak lan nglaporno bentuk gratifikasi. Hal iki sebagai salah siji komitmen berantas korupsi, apa maneh hal iki sok berpotensi nimbulno konflik kepentingan lan ngelanggar hukum.

Nyanda kabar liyane, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai nyampekno, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru utawa SPMB 2026 bakal bebas pungutan liar. Lan dilaksanakno sistem daring sing transparan, sing iso langsung diawasi barek masyarakat. Pihake njaluk kabeh lembaga pendidikan memegang teguh komitmen sing wis tertuang nang fakta integritas kesepakatan. Eko mang caning gawe woro-woro jam 6 isuk, ketemuan maneh engko nang woro-woro jam 7 isuk.

0: program dolanan bal-balan nang Propapat RRI Surabaya gawe nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2006 likur iki bakal nyampe no sejarahe Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono 13 tim sing melo lan dimenangno Uruguay samarine ngalahno Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 mergo ono Perang Dunia keloro. Nah, Cak Ning, iki lho poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloi 13 tim peserta. Terus nambah dadi 14 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara. Yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994, lan tahun 2002. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1970 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Gazzaniga. Poin kepapat. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin kelima Caning, tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010, tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol, berhasil nyabet juara. Tahun 2014, tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018, diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir Caning sing ke-6, tahun 2006 likur iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko, lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau Caning sejarah Piala Dunia? Ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Propapat RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Paning. Wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Tak kancani caning ya, bare aku ning Ayu Arta melaju nang Tanjung Perak pagi edisi Senin awal pekan kalender 8 Juni 2016 ya. Samarine mang awak dhewe meloki barang-barang ono kajian caya pagi saiki mlebu nang lontong balap ya toh. Kayak biasa nih derek ono sing jenenge Mbak Ngundeso. Isu iki temane bahaya penipuan online langsung ae. Persembahan toko warga Perpapat RRI Surabaya nang Bangun Deso temane bahaya penipuan online.
1: Murah sandang pangan segar ku berasa.
2: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Deso lumantar Perempat RRI Surabaya. Enjang meniko, sengojo ngangkat topik bahaya penipuan online. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang, lan sugeng midangetaken.

0: Udah selesai mandi, bisik aku pengen sarapan. Ibu masak apa yo? Aku nggak bantu lagi, kesiangan. Ibu, selamat pagi, good morning, Sugeng Enjing.
1: Ngendele ya Gelani, ngorek kok.
0: Lapo? Ibu masak apa? Aku jam habis iki aku nang budal lho bu, nang kampus.
1: Aku malu kepingin masak soto.
0: Soto?
1: Iya, kepingin kok ya aku harap ngono lho.
0: Yo, wes masak ta?
1: Wes.
0: Iya wes aku nang mangan iki.
1: Wes aku nang sarapan wae soto lho.

0: Oh, murah ya ngene iki ya, lho.
1: Apa iku?
0: Hah?
1: Iku lho video bohong iku, video dia dibuat sama AI.
0: Tapi kok temenan ini ya?
1: Ya iku, delok Ibu delok. Iku gerakane kaku. Biasane video sing dibuat karo AI gerakane kaku. Kayak gak real gitu loh Ibu. Terus warnane neng video iku putih tenan. Biasanya iku dibuat dari AI ya kayak ngono.
0: Aduh, balik kayak enak uang di pan bajul ngene iki. Mesti ngebujuk.
1: Ya bujuk iku Ibu, coba delok iki. Orang kakine telu. Biasane AI iku ono kesalahane. Apa ya video sing dibuat AI kadang tangane telu. Terus ono celahe sing
0: gak wajar.
1: Heeh.
0: Aku dhewe heran. Kok uang wis jemplok baju koyo ngene kok cek iso kok bengok. Ngono lho aku yo heran. Wong dipangan ulo kok gak dilebokno kabeh kok cek separo lho. Ini ketok-ketokno koyo ngene iki lho. Aku dhewe rak yo ngeri sih ndelok koyo ngene iki.
1: Yaiku perkembangan teknologi iki saiki makin maju. Yo iku bermanfaat sih untuk orang-orang sing paham, tapi yo bisa menyebabkan atau berdampak negatif bagi wong-wong sing gak paham. Dadine saiki wong tuwa harus juga paham perkembangan teknologi iki biar gak kena tipu. Soalnya yo Ibu yo. Banyak tenan akeh sing wong-wong kena tipu mergo editan AI iki. Iso kelihatan mulus banget lho editane Ibu. Apa maneh wong-wong sing awam, sing kaya Ibu iki lho. Dadi yo Ibu kudu hati-hati yo bermain media sosial iki soale banyak wong-wong yang menyalahgunakan kebermanfaatan dari perkembangan teknologi. Ya koyo AI iki aslinya iki
0: apa jeneng
1: AI. AI namanya iku AI. Iso bikin video bergerak sendiri iso ubah wajahnya wong iso iku AI. Tapi aku udah hati-hati.
0: Maling lah iso wajah dirubah-rubah lan.
1: Iyo Bu, bisa koyo fotone presiden iku bisa dibuat ngomong sendiri yo iso. Yo iku kekuatane AI.
0: Ayo, canggih yo.
1: Canggih tenan Ibu.
0: Medeni.
1: Dimakan iku apa maneh nang sosmed juga iku sering ono penipuan, sering ono
0: koyo nek ono sepeda motor bayar 100.000 ngono iku. Teko iku teman tangga ngono lho.
1: Ya, kok iku juga harus hati-hati. Yo iku bisa dadi penipuan. Yo delok dhisik akun penjualnya kayak ngono, Bu.
0: Gratis ngono, bagi-bagi rezeki ngono. Ono sepeda motor 500.000 ngono.
1: Yo, kudu hati-hati pokoknya.
0: Yo wes, ono maaf.
1: Yo wes, aku udah mangan sik. Yo habis iki aku budal nang kampus.
0: Yo wes, wis makmu wes.
1: Heeh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengaren sampean gak tidur siang ta?
1: Iya.
0: Iku mau tak delok langar
1: pas meren aku imang iku dong. Ngresi jeding, guys. Kasak-kasak iku temboke jeding iku nek gak diresiki ngono. Pendino nguk karena wis kan nek kadung.
0: Oh, nek kadung nyakot.
1: Angel ngono.
0: Iya. Mumpung sampean durung istirahat siang, tak kandhani. Aku mau kan scroll-scroll ning gone YouTube ya. Scroll-scroll ning gone HP ku iku ya. Ono promo.
1: Promo apa?
0: Promo alat-alat masak biasane lho. Kayak maksudku ngene lho, awak dhewe sing biyen sing jaman ne. Apa iku dandang presto? Sing iku kan nek dhewe ngeping ning gone nenggone ndi nenggone ibu-ibu PKK ya iku ya tapi ya iku berguna sampai saiki ya maksudnya iso mempercepat dhewe masak iso maksudnya nek tuku presto iku wis karek tuku iwake di presto dhewe wis gak tuku larang-larang
1: kompor listrik
0: kompor listrik kan aku gak melok gak oleh mbek bojoku
1: iya
0: tapi sampean melok kabeh ya
1: iya
0: lah iki ono meneh lho sampean delok lho barangnya wapi. Iki sak perangkat iki wis segala ukuran iki. Iki sing serbaguna iki.
1: Lengkap iku.
0: Lengkap isin lho 8 ya. Heeh. 1 2 3 4 5 6. Yo 8 ono sampe sing cilik. Patungan ta?
1: Piro?
0: Murah.
1: Piro?
0: Iki sakjane nek regane kan sak ngene, 2 juta setengah. Iki misalnya kok iki kan wis oleh 8 lah, awake dhewe kok iso berbagi, tapi dhewe patung biak nek iso.
1: 2 juta setengah
0: dibagi loro, dadi 1.250.000.
1: Sumpah kene ya apa wong ono sing gedhe nang sini.
0: Ya engko sing sampean milih ae, pokoke milih papat kok sisane aku ngono ae.
1: Ya sing cempuli dhewe mbak sing gedhe ngono ya.
0: Ya boleh. Heeh, ya wis sembarang wis. Pokoke sing penting kan mulai tekok gedhe ono. Iki kan nek diitung kan gedhene ono pira? 3 ya. Heeh. Gedhene 3 sing tanggung 2, sing cilik ya 2. Ya sing cilik 3. Ya wis gampang lah kok. Mbagine sing penting awak dhewe nek iso nekakno barang iki. Kan 1.250.000 ya. 1.250.000 awak dhewe oleh barang papat.
1: Iya. Isih tak jukun aku mangolok.
0: Ngolok ta?
1: Kilo.
0: Huh.
1: Sik tenono. Tak jukun aku olok kilo. Temen arep walu kuning ah.
0: Walu arep.
1: Tak jukun walu kuning ya.
0: Arep. Pokoke walu ana gedange enggak?
1: Ono.
0: Gedang. Ono kacang ijone enggak?
1: Kacang ijo, walu kuning, gedang rojo.
0: Iya wis iku tok ae. Telone aku mau.
1: Gak kate telon. Ya lho mek mangan kolok.
0: Heeh. Sampean kok pinter kok digawe es krucuk bareng. Rene senengane adem-adem.
1: Tadi maning kok aku yo kantek kawulane.
0: Iya. Kok wae ngene gawe kapan mambengi to? Apa esuk mau?
1: Ya mang esuk. Mari masak.
0: Lah ning Uul mulih jam piro ning?
1: Mulih bengi jare ono anu apa belajar kelompok.
0: Oh, anak kerkel. Iya ya apa iku mau akhirnya oke ta?
1: Yo gak apa-apa.
0: Yo nek oke kok. Apa sing pesen aku ae gak apa-apa.
1: Gak apa-apa.
0: Pokoke bayare 2.5. Sampean siji seprapat. Yo. 1.250.000.
1: Terus
0: engko nek wis mari engko misale nganu kok sing transfer kok aku gak apa-apa.
1: Iya.
0: Aduh engko dadine 1.250.000 kan oleh barang papat yo.
1: Heeh.
0: Engko nek barange teko sampean tak kandhani kok pokoke sing milih kok sampean dhisik wis.
1: Heeh.
0: Sing penting awake dhewe iso duwe kabeh ya.
1: Yo wis. Gak apa-apa wong aku iki seneng lombok-lombokno grabah ngono.
0: Lah iya awake dhewe senengane yo ngono awake dhewe nek toko ning toko ngono senengane yo. Niliki barang ngono-ngono iku. Nah pikirannya ya kayak aku di anak wedok, sampe di anak wedok ngono lho, muga-muga ya besok kan kena digawe anake. Lah sing aku sing open jajan iku akhire ya ning anakku kok bareng wis labi dhewe. Akhire digawe anakku, wis pisah omah kan saiki.
1: Iya.
0: Dadi wis
1: klik ka. Wis sampean klik ka wis pesen ah.
0: Iya. Ya wis engko karek barangnya teko kapan.
1: Terus sampean wis
0: ya engko transferring kok.
1: Oh,
0: nek wis ana proses.
1: Iya.
0: Ya tapi ndelok barangnya kan wapi.
1: Heeh.
0: Ya sing mau sing tak iku sing rupane abang to. Wis bener ya, sing persis sing gambar sing tak didono mau ya. Oh nek biru-biru aku gak seneng.
1: Iya wis sing ngene wapi.
0: Sing abang-abang ya. Heeh. Ya wis ngene barang-barang pawon iku nek cerah-cerah ngono seneng awake dhewe semangat ya. Matur nuwun, koloke tak entek nawisan.
1: Gak apa jeneng?
0: apa?
1: Gak di gak transfer saiki ya sisan.
0: Transfer nang kene ta? Ya wis gak apa-apa. Ya wis gawe ngon aku. Heeh. Iki nomor rekeninge. Heeh.
1: Apa apa jene? Apa DP?
0: Eh sik sik DP iki.
1: Nek DP. Heeh.
0: Loh DP yo.
1: Iya DP.
0: Ya wis gak apa-apa sik ambek tak ngentekno. Heeh. Ya wis tak transfer sik.
1: Iya.
0: DP. Di DP berapa? 500 sik.
1: Iya wis.
0: Wis 100. Oke, wis tring. Kalau sama nenek lo, tak entek nalo.
1: Iya wes neng, wes.
0: Bangkan yang jaluk dilunasi biasa nenek.
1: Barang ini, cara ini.
0: Yo saya terus ngerti. Engkau nek pokoknya engkau kan nenek kabar. Engkau misalnya mari DP, engkau barangnya teko lagi dilunasi. Utawa dilunasi dhisik barangnya lagi teko. Engkau sama tak kabari.
1: Iya
0: wes ya. Wes aku mulai matur nuwun yo. Wes ya wes tak DP lo yo.
1: Iya iya, iya wes neng, iya wes, suwun suwun.

0: apa sih? Yang periki kok sama yang ini gak kayak kabar ki apa ki? Duit wis kadung ojol sak mereka kok mari dilunasi jare nek nek dilunasi cepet langsung teko. Kok ini sama yang ini gak teko-teko barangnya. Tak telponi. Halo.
1: Halo, Neng.
0: Halo, Mbak Pur.
1: Apa?
0: Ya apa? Barang wis teko ta durung?
1: Oh, sik ngene wis aku tak nenggone mas sampean.
0: Iya, Rina. Wis
1: tak tutup sik ya.
0: Ya, Mas.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Ngene iki lak yo pikiran sih aku parian. Wong jenenge mau tuku barang kok. Kene wis kadung seneng gak teko-teko. Kendala iku apa kan teko-teko iku?
2: Neng.
0: Assalamualaikum.
2: Eh, salam nih. Lah iya, saya perkara barang wingi yo.
0: Iya, yo.
2: Iku lah wingi kan wis tak lunasi, kacek sedina sing awak dhewe DP 500. Mari ngono sesuke ku njaluk dilunasi yo, langsung tak lunasi 2,5 juta. Terus sesuke kan tak tambah 2 juta, sesuke terus sampean sing kayak duit aku sing 1,250 to. Wis dajarene kuwi, barange kuwi kacek 3 dina setelah pelunasan iku teko ngono lho, Ning. Tapi tak anteni yo. Gak kenek-kenek yo. Gak teko-teko. Iku lho wonge dek wingi tak telepon yo, dek wingi wae dek wingi teko kudune. Dek wingi wingenane iku dek wingi ku wis tak telepon sakle lebih sehari. Iki hari kelima ning. Iku kok gak kenek tak hubungi ngono coba saiki tak telepon meneh yo iku lho wonge. Ya, tak telepon meneh. Lho, gak aktif.
0: Lho.
2: Nah terus ngene iki yo opo?
0: Lah ngene golek nang ndi terusane wong gak aktif iki.
2: Lah yo gak dhewe tukune teko iku YouTube ngono iku e. Tukune kan dhewe wingi teko iku.
0: Wis kadung duwe iki. Colno sakmu.
2: Nah iya, dikongkon mau hubungi nomor oh, iku. Mari ngono kan njaluk ditransfer ya wis, tak transfer di DP ya. Mari ngono dilunasi. Tapi ya mosok gak teko Mbak Ami, gak awak dhewe rada sabar titik ngono ta dinteni seminggu.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Bu Kur.
2: Iya, Nduk. Kok mes mulai ta?
3: Kenapa kok koyo serius nemen iki? Kok kayak susah gitu.
0: Iku lho, Ul. Aku iki lak tuku barang.
3: Iya, kenapa Ibu? Barangnya kenapa?
0: Iku, kok YouTube ngono iku.
2: Ngono ku neng koyo neng live YouTube ngono iku lho, Nduk. Terus hubungi nomor sekian, ngono.
0: Halo, wap iku barang.
2: Aku wis urunan ambek ibumu, Nduk.
3: Lho tumben
0: kate tuku sak set.
2: Tuku sak set iku oleh 8 alat masak, koyo wajan sing wajan serbaguna ngono iku lho. Oleh 8 sak set regane 2,5 juta. Lah iku ibu iku ibumu ambek bupur iku urunan supaya padha-padha duwene kok dibagi papat-papat ngono lho. Dadi 1,250,000 awale tak hubungi nomor sing iku ya. Sesuai karo petunjuke ku mau njaluk DP, oke tak DP 500. Mari ngono sesuke njaluk pelunasan kok 3 hari lagi barangnya datang. Ya wis tak lunasi. Ibumu terus wis ngekeki bupur 1,250,000 kan wis 2,5 juta. Wis tak transfer kabeh wis lunas. Lah kok sampai saiki barangnya ora teko setelah 3 dino. Iki mau hari ke-4, Nduk. Wis tambah sedino. Wonge tak hubungi lho gak kene.
3: Ya ampun.
2: Apa ngene-ngene iku ngenteni seminggu ya?
3: Ya Ibu, tumben Ibu enggak bilang aku dulu kalau mau pesen online biasanya lho aku yang pesenin.
0: Ndak ada iki.
2: Lah kuwi iki selak barangnya apik
0: di sak rene langsung. Kira barang apik murah. Langsung ngono gopo.
3: Ada promo pasti ya itu.
2: Iya no, wong oleh 8 e.
3: Ya ampun, coba tak lihat dulu
2: sing, akunya. Kilo. Iki lho.
3: Yo.
2: Iki live-e.
3: Astagfirullah, iki lho video AI, Bu.
2: AI ku koyo apa sih?
3: Yo iki video sing dibuat sama teknologi digital. Jadi
2: maksudnya
3: bukan,
2: gak asli ngono ta?
3: Bukan video asli lho iki. Iki video
2: kapan
3: palsu.
2: Kapan barangnya lho api-api.
3: Yo iki dibuat sama AI iki. Terus
2: lah kuwi nomere iku yo apa?
3: Nomor asli, nomornya iki asli.
2: Ono oh, wong yo
3: cuman
2: yo, tak hubungi iso terus njaluk transfer apa iku DP terus njaluk transfer pelunasan setelah 2 hari kok jarene 3 dina barangnya teko ngono iki.
3: Coba tak tengok nomornya.
2: Iki nomere. Sing iki iki lho.
3: Iki lho.
2: Lho tak bel bolak-balik gak teko.
3: Wes diblokir sama yang duwe nomor iki. Sik aku cek juga nomornya.
2: Coba coba ngene iki sampean teleponan tapi gak nomor sampean iso tak enggak?
3: Oh iya, sik tak coba telepon. Loh, nomornya ini udah mati, udah gak digunakan lagi.
2: Aduh, ya terus ya apa nih? Ya ampun, Iya, Bu, 2,5 juta loh.
0: Ngelengi gara titik gue. Ya opo, Rek?
3: Ya ampun, mangkane Ibu, kan wis aku kasih tahu yo sekarang teknologi iku sangat berkembang dan sering disalahgunakan sama orang-orang. Jadi kita harus hati-hati bermedia sosial agar gak sampai kena tipu online.
4: Cak Ning cekap semanten siaran Bangun Deso. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.

0: Aktual.
1: Kedini tantangan zaman, teknologi sing tambah banter lan macem-macem perkara nang sekitar awak dhewe, butuh no siji hal sing gak oleh ilang teko dodone arek Surabaya. Yoiku, semangat tangi lan manunggal. 20 Mei 2016, ayo didadekno hari kebangkitan nasional, gak mung gawe seremonial tok. Iki wayahe awak dhewe mbuktekno, lek gotong royong lan inovasi iku asline wis dadi DNA-ne arek Surabaya kit bien. Gak usah kakean ngersulo. Ayo bareng-bareng nyengkuyung kemajuane bangsa teko hal-hal cilik di sekitare awak dhewe. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2016. Jarno meripat melek, jarno tangan obah, lan jarno tekad tetep wani. Iki suarane awak dhewe teko Kota Pahlawan kanggo Indonesia Raya. RRI Surabaya, suarane arek Surabaya.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro.

Janing waya wara-wara jam pitu isu mbare aku ning Ayu, BPBD Kabupaten Tulungagung mulai nyiap nolangka antisipasi menghadapi potensi musim kemarau. Salah sijine nyiap no tandon banyu resik utamane nang wilayah rawan. Kepala pelaksana BPBD Tulungagung Sudarmaji nyatakno ono sekitar 20 desa nang 9 kecamatan sing mlebu daerah rawan diantarane Besuki, Kalidawir, Mbarek, Pagerwojo.

Nyanda kabar liyane, pemerintah Kabupaten Gresik tahun iki memperluas cakupan program Bunda Puspa nang 80 desa gawe percepatan penurunan kemiskinan lan stunting. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Ahmad Wasil Miftahul Rahman nyatakno, program iki salah siji upaya penguatan pemberdayaan perempuan sekaligus ningkatno kesejahteraan keluarga. Kemancak ning woro-woro jam 7 isuk, ketemuan maneng kok nang woro-woro jam 8 isuk.